Katakan tidak untuk hal-hal yang tidak baik gitu ya, untuk hal-hal yang apa namanya merugikan kehidupan kita. Jangan dong ya, melakukan hal-hal yang baik-baik saja pastinya. Dan salah satunya dengan melakukan apa ya, olahraga mungkin untuk kesehatan kita ya pendengar ya. Selain kita menjaga pola makan kita, pola tidur, kemudian yang pasti ini pola berpikir, karena semua penyakit ini datangnya dari pikiran kita, bukan begitu? Bisa ngomong tapi kadang-kadang mempraktekannya susah, tapi paling enggak kita berusaha gitu ya. Dan kalau berbicara olahraga, ini euforia Piala Dunia 2026 ini terasa di mana-mana ya, terasa di mana-mana, termasuk di Surakarta, termasuk di RRI, karena juga RRI dan TVRI serta Antara menjadi official partnernya juga yang menyiarkan atau memberikan informasi terupdate mengenai Piala Dunia 2026. Tapi kadang-kadang kalau kita melihat atau mungkin melihat kalau di Piala Dunia berarti TVRI ya, melihat atau mungkin mendengarkan siaran langsung dari RRI, rasanya mungkin kalau sendirian kurang rame, kurang seru. Biasanya kalau ada event-event seperti ini ada nobar atau nonton bareng. Nah ini juga di kota Surakarta juga ada beberapa apa namanya tempat yang bisa didatangi untuk melihat atau nobar Piala Dunia 2026 begitu ya. Dan ada beberapa lokasi di kota Solo yang telah mengajukan lisensi nobar Piala Dunia. Ini ada beberapa, ada 28 begitu ya. Ada di Aula Kodim 0735 Surakarta, kemudian Polsek Jebres, Polsek Serengan, Polsek Pasar Kliwon, kemudian di halaman kantor Kelurahan Sondaan, Kelurahan Keprabon, Polresta Surakarta, Balai Warga RW 5 Baluarti Pasar Kliwon, ada Bonte Cafe, 99 Social Bar, kemudian Aperto Brew and Long, kemudian ada CL Coffee, halaman parkir Gria Solo Pos, kemudian Saung Mang Popong, ada McDonald's.

di Jebres Solo, Aston Solo Hotel, Tetra Coffee and Eatery, Alila Solo, Heji Jekindro Gitar, kemudian ada di Lava Bar and Kitchen, Bahagia Bersama, Taman Stabelan, Se Indonesia UNS Solo, Teman Rasa, lalu Coffee and Eatery, Saraswati Garden, dan ODDS Coffee Company. Dan ini memang juga sudah menjadi lisensi tempat nobar gitu ya, Piala Dunia yang bekerjasama dengan pastinya TVRI juga ini. TVRI ini juga apa namanya, merupakan stasiun televisi yang menjadi yang mendapatkan lisensi untuk menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia dan juga RRI serta Antara pastinya. Ya, dan pendengar, Anda juga bisa mendengarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia ya di RRI Surakarta yang merilai dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Umat Nasrani memperingati Pesta Salib Suci. Bacaan dan renungan hari ini bersama saya, Indah Wulandari. Bacaan pertama diambil dari Kitab Bilangan, bab 21, ayat 4 hingga 9. Setiap orang yang terpagut ular, jika ia memandang ular tembaga itu, ia akan tetap hidup. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Tibereu untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan ular-ular itu dari kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan kedua diambil dari kitab Filipi bab 2 ayat 6 hingga 11. Yesus merendahkan diri, maka Allah sangat meninggikan dia. Saudara-saudara, Yesus Kristus, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahkannya nama di antara segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di atas serta di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan Injil diambil dari Kitab Yohanes, bab 3, ayat 13 hingga 17. Anak manusia harus ditinggikan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia." Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Kita melihat salah satu pernyataan paling mendalam dan indah dari Yesus mengenai misinya di dunia. Ayat-ayat ini merupakan bagian dari percakapan pribadi antara Yesus dan Nikodemus, seorang Farisi terkemuka yang datang kepada Yesus pada malam hari. Di tengah keheningan malam itu, Yesus mewahyukan kebenaran yang sangat penting, bahwa hanya Dia, Sang Anak Manusia, yang datang dari surga dan memiliki otoritas ilahi untuk menyatakan jalan keselamatan. Yesus menyebut dirinya sebagai Anak Manusia, sebuah istilah yang memiliki akar kuat dalam nubuat Perjanjian Lama, terutama dalam Daniel bab 7 ayat 13 hingga 14, di mana digambarkan seorang Anak Manusia yang datang dengan awan dan diberi kuasa serta kemuliaan oleh Allah. Dengan menyebut dirinya demikian, Yesus tidak hanya menyatakan kemanusiaannya, tetapi juga keilahiannya dan misi penyelamatannya. Ini adalah gelar misianis yang dikenali oleh orang Yahudi pada masa itu. Namun Yesus memberinya makna yang lebih dalam dan penuh kasih. Yesus menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga. Dengan kata lain, Yesus adalah satu-satunya otoritas yang sah dan benar dalam mengajarkan tentang Allah dan keselamatan. Ini adalah klaim yang eksklusif dan mutlak. Tidak ada jalan lain kepada Bapa selain melalui

Nikodemus, yang seorang pemimpin agama dan sangat memahami hukum Taurat, ditantang untuk menyadari bahwa keselamatan tidak datang dari pengetahuan agama semata, melainkan dari percaya kepada pribadi yang diutus Allah. Yesus kemudian menyebut peristiwa Musa meninggikan ular di padang gurun sebagai gambaran dari penyalipannya. Seperti orang-orang Israel yang memandang ular tembaga untuk sembuh dari kematian, demikian pula manusia harus memandang anak manusia yang ditinggikan di kayu salib untuk memperoleh hidup kekal. Salib bukanlah simbol kekalahan, melainkan puncak kasih Allah bagi dunia. Yohanes 3 ayat 16 menjadi inti dari Injil. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak menghakimi tetapi menyelamatkan. Allah tidak mengutus Yesus untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan semua orang yang mau percaya. Renungan ini mengajak kita untuk merenungkan, apakah kita sungguh percaya bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita? Apakah kita sudah memandang salib sebagai sumber hidup, bukan sekedar simbol penderitaan? Di tengah dunia yang menawarkan banyak jalan keselamatan, Yesus tetap menjadi satu-satunya jalan kebenaran dan hidup.

dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, Anak Manusia yang ditinggikan di kayu salib, kami bersyukur atas kasih-Mu yang besar dan tak terbatas. Engkau datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ajarilah kami untuk memandang salib-Mu dengan iman yang teguh, percaya bahwa hanya melalui-Mu kami menerima hidup kekal. Jauhkanlah kami dari godaan untuk mencari keselamatan dalam hal-hal duniawi, dan teguhkan langkah-langkah kami untuk selalu mengikuti Engkau, satu-satunya jalan kepada Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, kami mohon, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Pendengar, saatnya kita bergabung dengan Gereja Katolik Santo Antonius Purbayan untuk mengikuti siaran langsung ibadah gereja. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: persekutuan Roh Kudus bersama.
1: Saudara, persiapkan diri kita untuk perayaan Ekaristi ini dengan bersikap rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Terlebih dahulu kita akui berbagai macam kelemahan, kekurangan, bahkan dosa-dosa kita. Kita mohon agar Allah berkenan menunjukkan belas kasih, memberikan pengampunan, dan dengan demikian kita berkat kemurahan hati Allah layak turut serta dalam perjamuan kudus ini. Mari bersama-sama mengungkapkan rasa sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.

0: Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur karena berkat sengsara, wafat dan kebangkitan putramu, kami menerima anugerah keselamatan. Kami mohon, berilah kami kerelaan untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Dengan pengantaran Yesus Kristus putramu Tuhan kami yang bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan sabda Tuhan.
1: Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel berangkat dari padang gunung Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu orang Israel berkemah di padang gurun. Mereka berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah hendaknya kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau berikan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kau lakukan terhadap orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan mengantar kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik, mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jika kalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, apalagi sekarang, di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang punya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama kedua belas rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus kedua belas murid itu dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma.

0: berkah dalam. 2 minggu terakhir saya itu berada di Jogja, di Kolsani, Kolese Santo Ignatius, di daerah Kota Baru, untuk persiapan ujian dan menjalani ujian-ujian akhir kuliah saya. Rencananya Sabtu yang lalu saya itu seperti biasa kembali ke Solo, ke Purbayan, lalu ya menikmati weekend di paroki ini. Tapi Sabtu kemarin itu rencana itu batal, karena siang hari saat saya sudah mau berangkat pakai KRL, tiba-tiba ada satu kabar duka datang. Salah satu anggota komunitas rumah Kolsani, tempat saya tinggal sementara di Jogja dan ya mempersiapkan ujian-ujian itu, salah satu anggotanya meninggal dunia, yakni almarhum Romo Bernard Kisser SJ. Mungkin Bapak Ibu mendengar itu di media sosial. Beliau meninggal, sehingga saya ya memutuskan untuk tetap tinggal di Jogja dan membantu persiapan kanan kiri, depan belakang, misa requiem dan pemakamannya beberapa hari ke depannya saat itu. Romo Kisser sendiri adalah seorang misionaris dari Jerman yang telah mengabdikan sebagian besar hidupnya di Indonesia. Terus terang, kesan saya terhadap beliau selama saya mengalami beliau di Kolsani, di Jogja dan kuliah-kuliah, beliau itu adalah sosok yang cukup mengerikan, angker, tinggi, besar, bersuara berat, londo, menakutkan. Apalagi kalau malam-malam, seperti melihat setan gitu. Apalagi yang paling membuat saya sendiri ngeri sebagai seorang frater melihat Romo Kisser, dia itu suka nyuruh-nyuruh ngasih perintah. Robert, kamu antarkan saya ya. Ngapain Romo? Ya. Oh ya gitu, karena sudah sepuh maka suaranya juga gak jelas gitu. Sangat suka memerintah meskipun perintahnya juga agak gak jelas, jadi ya kami iya-iya saja gitu. Malah kadang-kadang cuma ingat ya. Namun saat beliau itu disemayamkan, saya melihat sesuatu yang menyentuh. Ketika beliau disemayamkan sementara di Kolsani, sebelum akhirnya nanti dimakamkan di Girisunta beberapa hari kemudian, ada banyak orang yang melayat. Orang seserem ini ada yang melayat gitu. Yang menarik, banyak di antara mereka itu bukan hanya suster, romo-romo, atau umat-umat paroki Kota Baru, atau mungkin mantan-mantan mahasiswanya, bukan. Justru ada banyak orang-orang yang datang ke Kolsani dengan pakaian seadanya. Mereka adalah tukang becak, mungkin pengemis juga, lalu ada juga beberapa itu pemulung, terus ada beberapa yang saya kenal itu juga tukang jualan koran. Orang-orang yang sangat miskin yang seringkali saya jumpai di bangjo-bangjo perapatan daerah-daerah Malioboro sana. Bahkan ada 1-2 orang yang mereka itu penarik gerobak yang suka malam-malam itu ngambilin sampah-sampah, atau kalau di Jogja disebutnya bajingan gitu ya. Mereka datang ke Kolsani untuk melayat Romo Kisser. Itu membuat saya kaget. Karena apa? Selama mereka melayat, mereka juga bercerita. Saya mendengar secara langsung bagaimana sosok Romo Kisser almarhum itu ternyata semasa hidupnya sungguh-sungguh memiliki dampak bagi mereka. Saat masih muda, bahkan mungkin juga ketika masih bisa beraktivitas, Romo Kisser itu suka jalan-jalan ke daerah-daerah kumuh di Yogyakarta untuk sekedar menyapa mereka dan kalau bisa mencarikan tempat tinggal bagi mereka yang membutuhkan, orang-orang miskin tersebut, mencarikan dana tambahan atau membagikan batik-batik dia yang memang banyak sekali di kamarnya. Dia bagi-bagikan itu, kadang juga ngasih uang dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ya Romo Kisser itu dikenal oleh mereka saking murah hatinya. Bahkan di usia senjanya, yang saya alami, Romo Keser itu juga masih rutin untuk melayani para penghuni lapas di daerah Wonosari. Tentu saja butuh ditemani frater ya, salah duanya itu saya dan beberapa frater-frater waktu di Kosani itu. Bagi saya sendiri ketika mendengar itu dan mengingat-ingat lagi sosok Romo Keser, Romo Keser memang seseorang yang angker sekaligus gelisah. Beliau gelisah, tapi kegelisahannya ini bukan demi dirinya sendiri. Ia gelisah karena melihat banyak orang-orang di sekitarnya membutuhkan pertolongan. Dan saudara-saudari sekalian, bukankah itu yang menjadi pesan Injil, cerita Injil yang kita dengarkan hari ini, pagi ini? Pagi ini kita sama-sama mendengarkan bagaimana Yesus berkata, bagaimana ketika ia melihat banyak orang, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Karena apa? Karena orang-orang tersebut lelah, terlantar, seperti domba tidak bergembala. Yesus melihat sesamanya yang lelah, yang menderita, yang terluka, dan mungkin membutuhkan harapan untuk hidup. Hati Yesus, hati yang tergerak oleh belas kasih, oleh kasih, oleh cinta kasih. Dan ia tidak hanya berhenti pada perasaan itu saja. Yesus kemudian melakukan sesuatu yang mungkin banyak dari kita tahu tapi sulit mempraktekannya, yaitu apa? Untuk bertindak. Yesus memanggil murid-muridnya, lalu kemudian mengutus mereka untuk apa? Membantu orang-orang yang membutuhkan. Saya rasa sabda Tuhan ini, pesan Injil pada pagi hari ini, sungguh-sungguh relevan bagi kita di kehidupan sehari-hari. Di sekitar kita masih ada banyak orang-orang yang lelah dan terlantar, yang membutuhkan. Ada yang bergumul dengan kesulitan ekonomi, gak usah jauh-jauh, gak usah ekonomi, dengan hidup sehari-hari saja, masalah keluarga, rasa kesepian, rasa sakit, atau mungkin mereka yang masih studi, yang masih sekolah, kayak adik-adik yang kur ini, takut besok ujiannya nilainya berapa. Ada perasaan-perasaan seperti itu. Mereka-mereka ini adalah pribadi-pribadi yang membutuhkan kehadiran. Kehadiran kita untuk menjadi tanda kasih Allah. Seringkali kita berpikir bahwa mewartakan Injil untuk seperti apa ya, menjadi pekerja-pekerja Allah, itu adalah tugas para imam, tugasnya Romo Yosef, Romo Teguh, Romo Bagas, dan para suster yang hadir di sini. Mungkin mereka-mereka saja itu tugasnya. Tidak. Justru pada bacaan pertama kita ditunjukkan, kita diingatkan bahwa Allah memanggil seluruh umat beriman untuk menjadi apa? Menjadi bangsa yang kudus. Artinya kita sendiri semua yang sudah dibaptis dipanggil untuk mengambil bagian dalam perutusan Kristus ini. Pekerja-pekerja itu bukan hanya mereka yang ditabiskan, yang mengambil jalan hidup religius, tetapi kita semua umat beriman yang telah dibaptis, kitalah pekerja-pekerjanya. Mungkin bukan dengan hal-hal yang besar, kita dapat memulainya dengan hal-hal tindakan sederhana di kehidupan kita sehari-hari. Dengan mungkin mendengarkan anggota keluarga kita yang membutuhkan, menyapa kanan, kiri, depan, belakang kita. Atau mungkin kalau di pekerjaan, tetap bersikap profesional, jujur apa adanya, tidak berbuat curang, apalagi yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme, tidak. Intinya, lakukanlah hal-hal sederhana yang sesuai dengan pesan Injil. Demi apa? Demi menghadirkan damai, kasih Allah di dalam diri kita dan diri sesama. Dan mungkin kayaknya susah rasanya aku tidak mampu, aku tidak layak. Hei, ingat, di bacaan kedua pagi hari ini kita juga sama-sama diingatkan oleh Santo Paulus bahwa Kristus telah mati untuk kita. Kita telah ditebus oleh Kristus meskipun kita berdosa. Ya, kita memang tidak layak, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Kita adalah manusia yang tidak sempurna. Tapi Allah tidak pernah menunggu kita untuk jadi sempurna, untuk jadi pekerjanya. Satu-satunya manusia yang sempurna di bumi ini, yang pernah hidup hanyalah Yesus Kristus sendiri. Mau mencari kesempurnaan pun kita tidak akan sampai. Daripada kita menunggu untuk sampai pada kesempurnaan itu, lebih baik kita segera bertindak.
1: Karena itulah
0: yang sungguh-sungguh diundang oleh Allah.
1: Karena itu kita lebih baik langsung saja mengalami kasih Allah. Kita yang sudah mengalami kasih Allah, mewartakan kasih Allah. Karena itulah kita dipanggil untuk terus-menerus membagikan kasih itu kepada sesama dalam tindakan sederhana sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada akhirnya pagi hari ini pesan Injil mencoba untuk mengajak kita bertanya dan merefleksikan dalam hati kita masing-masing. Siapakah orang-orang yang di sekitar kita yang sungguh membutuhkan, yang terlantar, yang miskin, yang lelah? Apakah yang dapat aku lakukan untuk mereka? Semoga melalui perayaan Ekaristi pagi hari ini, kita semua sama-sama diberkati Allah. Hati kita terus dibentuk untuk menjadi seperti hatinya. Hati yang peka melihat penderitaan sesama, hati yang tergerak oleh belas kasih, hati yang siap diutus untuk membawa harapan bagi dunia, dan hati yang terpanggil untuk melayani. Kita hening sejenak mohon berkat Tuhan.
2: Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
3: Terima kasih Frater Robert atas renungannya. Selamat juga sudah selesai ujian tesis di bidang teologi. Tapi iman frater itu perlu diuji di paroki Purbayan, gitu. Umate ayu-ayu, gitu. Lulus ora iki kok ya, Lina ya. Oh, ora. Jauh lagi itu. Juga akan diuji makanan di Solo juga enak-enak, gitu. Maka ini ujian iman, bukan ujian tesis bagi frater untuk mempersiapkan diri ditahbiskan. Maka Frater Robert tinggal di pastoran Purbayan, tetapi sehari-hari nanti bertugas di Mikael dan Admi di sebelah utara kita. Mari saudara-saudara, kita nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, ampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Amin. Kita semua dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah demi keselamatan dunia. Marilah kita memanjatkan doa-doa agar kita semakin diteguhkan dalam melaksanakan tugas dan perutusan kita.
4: Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi para pemimpin gereja, agar mereka tetap setia akan tugas panggilan mereka sebagai gembala kami, umat-Mu. Teguhkanlah semangat pengorbanan serta cinta.

0: Warta Gembira Kristus, kami mohon
1: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Bagi kaum remaja, ya Bapa, doronglah kaum remaja agar berani menanggapi panggilan-Mu dalam mewartakan kerajaan Allah di setiap perjuangan mereka. Semoga setiap karya dan perjuangan mereka selalu Kau terangi dengan sabda kasih-Mu. Kami mohon,
1: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, sadarkanlah kami akan tugas untuk ikut mendukung dan membantu karya para misionaris dengan doa dan mati raga kami. Semoga kami pun turut terlibat aktif dalam mewartakan kerajaan-Mu melalui karya amal kasih dan persaudaraan sejati di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon,
1: kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam perayaan ini ya Tuhan, bersama dengan komunitas Sekanisius Sorgenen, kami mengucap syukur atas terpenuhinya kuota murid kelas baru untuk tahun 2026-2027. Semoga saudara-saudari yang berkarya di sana dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Dan bagi TK Kanisius Immaculata Sorgenen, semoga mereka juga mendapatkan kepercayaan menerima murid-murid yang mereka harapkan hadir untuk dapat diberi pelayanan yang baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudari Odilia Putri Daniati yang mengharapkan mendapatkan pekerjaan yang baru. Semoga jalan yang terbuka bagi saudari kami Tuhan sediakan, sehingga saudari kami dapat mewujudkan bakti untuk kebaikan hidup bersama lewat satu pekerjaan baik yang dia dambakan. Kami mohon, kami mohon rahmat kesembuhan bagi seorang ibu yang sedang sakit ginjal dan saat ini sedang menjalani proses pengobatan serta terapi cuci darah. Semoga segala upaya untuk kesembuhan ibu yang kami doakan, Tuhan mengaruniakan berkat sehingga kami boleh mengharapkan kesehatannya pulih dan kembali boleh berkarya, berbakti untuk hidup sesama. Kami mohon. Bagi saudara kami Laurentius Janto atau yang biasa dikenal Tan Kiok Sian yang telah meninggal pada hari Kamis yang lalu, semoga Tuhan berkenan memberikan istirahat kekal bahagia baginya di dalam kerajaan surga. Kami mohon. Allah Bapa sumber segala kebaikan, dengarkanlah permohonan-permohonan kami dan jiwailah kami dengan semangat pengorbanan serta cinta kasih Kristus di setiap langkah hidup kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Lanjutkan dengan persembahan.
0: Kolekta kedua minggu ini untuk peduli pendidikan. Terima kasih.

Berdoa saudari dan saudaraku sekalian agar persembahan kita ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepada-Mu untuk mengenangkan sengsara, wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa.

Sungguh pantasan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu, engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami, engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian, menyembah keagunganmu, kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu. Sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang.

Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan di seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Leo XIV, uskup kami Robertus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudari dan saudara kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaanmu selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia.

0: Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Haturkanlah salam damai satu sama lain.

Inilah anak domba-Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus.

Gracias.

Marilah berdoa. Yalah, kami bersyukur kepadamu karena belas kasihmu selalu lebih agung daripada kelemahan dan dosa kami. Semoga setelah dikuatkan oleh rahmat sakramen Ekaristi ini, kami semakin siap sedia mewartakan dan mewujudkan cinta kasihmu sampai kami kau perkenankan untuk menikmati perjamuan abadimu di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Diaturkan atas kehadiran saudari dan saudara bersama-sama kita merayakan Ekaristi pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semua petugas liturgi yang telah membantu terselenggaranya perayaan kita, dan secara khusus terima kasih kepada kor dari bau-baunya ambu-ambu deh ya, oh ya biasa gitu ya, dari SD Kanisius Sorogenen. Terima kasih, dan marilah kita akhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan.

0: FJB-ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Siaran Informasi Haji, Produksi RRI Surakarta.
1: Pendengar, memasuki hari ke-13 masa pemulangan, PPIH Debarkasi Solo telah menerima sebanyak 11.816 jemaah haji dari 33 kloter. Untuk info terkini, Arga Diraksa siap melaporkan untuk Surakarta pagi ini. Arga Diraksa, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar RRI, dimanapun Anda berada, dari Asrama Haji Donohudan dapat kami laporkan bahwa di masa operasional pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo hari ke-13, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat telah menerima kedatangan 33 kelompok terbang atau kloter dengan total 11.816 jemaah haji di Asrama Haji Donohudan. Mana Mas PPIH Debarkasi Solo Nabila Aska Amalia kepada RRI bahwa proses pemulangan hingga saat ini kendala. Dan Nabila juga menambahkan untuk jadwal kedatangan jemaah haji pada hari Minggu ini terbagi dalam 3 gelombang penerbangan di Bandara Adi Sumarmo. Kelompok terbang atau kloter 34 yang merupakan gabungan jemaah haji asal Kabupaten Demak, Gerobogan dan Semarang diperkirakan mendarat pada pukul 11.55 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan kloter 35 rombongan asal Kabupaten Demak dan Gerobogan yang dijadwalkan mendarat pada pukul 17.10 menit waktu Indonesia Barat. Setelah kloter 36 rombongan jemaah haji asal Demak, Jepara dan Kota Semarang yang dijadwalkan mendarat menjelang tengah malam pada pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk hari Senin dini hari, terdapat 37 kloter yang membawa jemaah asal Kabupaten Jepara dan Kabupaten Gerobogan dijadwalkan mendarat pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Nabila juga menambahkan untuk data jemaah haji asal Debarkasi Solo yang meninggal dunia hingga saat ini total mencapai 44 jemaah. Dengan rincian 42 jemaah dilaporkan wafat di tanah suci, 1 jemaah wafat di dalam pesawat saat perjalanan pulang, serta 1 jemaah wafat di Rumah Sakit Umum Daerah Medan saat transit di Kuala Namu. Berikut pernyataan dari Humas PPIH Debarkasi Solo Nabila Aska Amalia.
3: Dan untuk jadwal kedatangan jemaah haji pada hari ini sebanyak 3 kloter. Untuk kedatangan pada pukul 11.55, yaitu dari kloter 34, dan nantinya akan dilanjutkan kedatangan kloter 35 pada pukul 17.10, dan untuk kloter 36 akan landing pada pukul 23, dan nantinya akan dilanjutkan kedatangan kloter 35 pada pukul 17.10, dan untuk kloter 36 akan landing pada pukul 23.50 menit.
2: Ya, lebih lanjut Nabila menambahkan bahwa PPIH Debarkasi Solo juga tengah memantau kondisi kesehatan para jemaah yang sakit di tanah suci. Saat ini terdapat ada 8 jemaah yang masih tertahan dan menjalani perawatan di Arab Saudi, di mana 2 orang di antaranya yang merupakan jemaah pendamping haji. Sementara itu, untuk update medis, terakhir mencatat ada 5 jemaah haji yang terpaksa langsung dilarikan ke poliklinik Debarkasi Solo, setibanya di tanah air karena mengalami kelelahan pasca penerbangan panjang perjalanan dari tanah suci menuju tanah air. Demikian sementara laporan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Arga Diraksa melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih Arga Diraksa untuk laporan Anda.
0: Terima kasih Anda sudah menyimak siaran informasi haji, produksi RRI Surakarta.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Lagu dari Westlife menutup Surakarta pagi ini. Pendengar, terima kasih untuk atensi Anda dan kebersamaan Anda bersama saya Renani Surya dari jam 5 pagi tadi ya. Dan mudah-mudahan merasa terhibur gitu dan menyemangati aktivitas pagi hari Anda yang sedang Anda kerjakan. Dan tetap bersama kami ya, karena sepanjang hari Pro 1 FM menemani selalu Anda dari pagi sampai dengan tengah malam nanti. Akhirnya saya Renani Surya pamit. Tetap sehat, semangat, bahagia. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial

0: dimandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta.

Pendengar, terima kasih masih terus bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih terus bersama-sama. Surakarta siang ini hadir pendengar sampai kurang lebih jam 3 sore akan saya bawakan. Thank you banget Anda sudah terus bersama kami sejak pagi tadi. Dan ini adalah hari spesial untuk adik-adik ya, karena setiap hari Minggu kami hadirkan dua acara untuk anak-anak kita pendengar. Jadi untuk Anda adik-adik yang sudah siap banget mendengarkan dunia anak hari ini, silakan monggo boleh gabung bersama Pro 1 ya. Nah, adik-adik hari ini yang akan tampil dalam siaran kita Dunia Anak adalah TK Takmirul Islam. Kita akan berkenalan dengan mereka dan tentunya saya harapkan adik-adik bisa enjoy menikmati siaran Pro 1 dan pendengar, inilah Dunia Anak.

0: Sekarang siapa yang mau memimpin dengan bahasa Arab? Siapa? Mas Rakai, silakan Mas Rakai.
1: Hair.
0: Nah, sekarang siapa mau memimpin dengan bahasa Jawa? Ya, Mas Fai, silakan. Tadi kita pakai bahasa apa saja teman-teman?
1: Arab.
0: Bahasa Arab.
1: Jawa.
0: Indonesia. Inggris. Oke. Okay. Yeah, yang good morning bahasa Inggris. Good morning everybody. How are you?
1: I'm fine.
0: Nah, itu namanya bahasa Inggris. Nah, sekarang kita di sini senang. Di

0: Gak bisa putar. Oh bisa, yang itu bisa putar.
1: Oh bisa.
0: Sekarang ganti, bukan di sini teman, bukan di sini senang, tapi di sini
1: teman.
0: Oke. Di

0: tangan. Katakan rukun Islam yang pertama.
1: Syahadat.
0: Katakan rukun Islam yang kedua.
1: Salat.
0: Ketiganya.
1: Keempat bayar zakat. Kelima pergi haji naik pesawat.
0: Tepuk pesawat.
1: Bisa terbang di atas awan, di bandara, pilot sama supirnya.
0: Mas Nizar tampak tidak bersemangat. Iya. Iya. Mas Nizar cuma begini doang. Oh, kamu bangun jam 5. Mantap. Kamu juga? Oke. Jam 4. Kamu jam 6. Jam 4. Oke. Oke, pertanyaan dari Pak Ustadz. Setelah kalian bangun, kalian ngapain?
2: Aku langsung mandi.
0: Oh, langsung mandi. Langsung makan. Langsung mandi. Langsung mandi. Langsung mandi. Oke. Langsung mandi. Langsung mandi.
2: Aku nunggu makan dulu.
0: Oke. Tapi Pak Ustadz gak dengar ada yang bilang aku langsung sholat. Oh, direvisi. Aku sholat ding. Oke. Kamu juga sholat. Sholat apa namanya?
2: Subuh.
0: Subuh berapa rakaat? Bukannya 4. Salah. 3. Oh, malah 3. 2. Yang 3 sholat apa? Yang 3 rakaat maghrib. Yang 4 rakaat sholat apa? 4 rakaat isya. Sholat apa lagi yang 4? Asar. Apa lagi yang 4? Zuhur. Jadi ada berapa kali sholat? 5. Coba sebutkan.
1: Subuh, zuhur,
0: sholat witir?
2: Sholat sunnah.
0: Sholat duha?
2: Sunnah.
0: Oh, sholat sunnah, betul. Dah, Pak Ustadz mau ngomong sebentar kepada ayah bunda yang ada di rumah. Kan kita di syuting nih, live TikTok nih, ada yang nonton nih, kita sapa dulu. Halo ayah bunda. Halo ayah bunda. Halo. Kita dari KB dan TK Takmirul Islam. Kita sedang siaran radio di RRI, Radio Republik Indonesia. Besok kita akan tampil di acara namanya Dunia Anak. Acara apa?
1: Dunia Anak.
0: Iya, Dunia Anak, bukan Dunia Binatang. Kamu jadi apa barusan? Kelinci? Kodok? Oh, gorila. Anak-anak gorila toh kamu toh. Kecil banget ya anak.
2: Iya.
0: Coba Pak Ustadz tanya. Kita di mana ini?
1: Radio
0: mana?
1: RRI.
0: Siaran apa namanya?
2: Radio.
0: Siaran apa?
2: Radio.
0: Bukan, tadi loh yang Pak Ustadz tanya tadi.
2: Indonesia.
0: Dunia. Dunia Anak, bukan Dunia Binatang.
2: Mau Ustaz, Gilang itu sering gini.
0: Oh iya, gak duduk lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita mau berdoa dulu. Angkat kedua tangan. Siap. Pegang kepala. Telinga. Hidung. Mulut. Ya sudah benar, berarti sudah konsentrasi. Tangan di atas kepala.

Allah, makanlah ilmuku dan berilah pengertian yang mudah. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu

0: enggak? Oh, ada yang haus, ada yang enggak. Silakan minum. Minum dulu. Habis berdoa panjang, tenggorokannya kering, silakan minum dulu.
1: Tenggorokanmu
0: enggak kering. Wow, tenggorokanmu enggak kering. Ada apanya di tenggorokannya?
2: Batu. Bagi-bagi.
0: Ada es batu. Ada apa? Oh, kebanyakan minum air.
1: Mama mau dikasih vitamin.
0: Vitamin apa? Vitamin C. Selain vitamin C ada vitamin apa lagi? Vitamin A. Selain vitamin A? B. E.
1: Apa?
0: D. Kalian tahu enggak ada vitamin B1, B2? Tahu? Ada B kompleks.
2: Sampai B12.
0: Buah apa yang mengandung banyak vitamin C?
1: Jeruk,
0: semangka. Buah-buah apa yang banyak mengandung vitamin A?
1: Pisang.
0: Mangga.
1: Alpukat.
0: Alpukat. Yang warnanya oranye seperti baju kalian?
1: Jeruk.
2: Warnanya.
0: Wortel.
1: Melon
0: warna apa? Kuning. Ada
1: hijau.
0: Juga melon, ada juga warna hijau. Kalau semangka warna apa?
1: Merah.
0: Selain warna merah ada? Ada kuning juga. Kulitnya warna
1: hijau.
0: Oke. Okay.
1: Tahu enggak semangka itu juga bisa dibikin.
0: Teman-teman. Tepuk semangat. Sekarang Pak Ustadz mau teman-teman berkenalan satu persatu.
1: Di mana?
0: Di sini, tak contohin. Misalnya, ini Pak Ustadz nih. Pak Ustadz, nama Pak Ustadz adalah siapa?
1: Pak Ustadz.
0: Ya betul, Ustadz Fikri. Pak Ustadz Fikri punya hobi dulu waktu kuliah. Pak Ustadz Fikri suka naik gunung. Tapi karena sekarang sudah tua, sudah enggak kuat. Jalan kaki naik gunung sampai ke puncak gunung, ke Gunung Lawu, bawa tas besar, naik.
1: Tapi ada apinya enggak?
0: Enggak ada, kecuali kita bikin api unggun.
1: Tapi ada enggak gunung berapi?
0: Oh, gunung berapi maksudnya. Oh, kalau gunung berapi itu ada di Gunung
2: Merapi.
0: Kalau gunung Merbabu. Apa Mas Bizar?
1: Di gunung pasti dingin.
0: Di gunung dingin apa enggak teman-teman?
1: Dingin.
0: Oh, kalau gunung berapi agak panas. Dingin mana gunung sama pakai AC?
1: Aku tahu.
0: Dingin gunung.
1: Karena
0: sama AC di RRI ini dingin mana?
1: Gunung.
0: Masih dingin gunung.
1: Oh, iya, karena gunung tinggi.
0: Ya, karena gunung tinggi. Nah, nanti
1: banyak udara.
0: Nanti Pak Ustadz minta teman-teman berkenalan. Misalnya nih, Mas Hamis. Namaku, nama saya Hamis. Hobiku adalah bermain sepak bola, gitu misalnya ya. Nanti gantian satu supaya ayah bunda yang di rumah yang dengerin kalian kenal kalian semuanya. Siap teman-teman?
2: Siap.
0: Satu persatu kita mulai dari sini.
3: Hai, namaku Hamis. Hobiku main bola.
0: Oke, mantap Mas Hamis. Silakan berikutnya.
4: Hai, namaku Dilan. Hobiku main bola.
0: Main bola juga. Silakan berikutnya.
5: Hai, namaku Liza. Hobiku mainan balok.
0: Mainan balok. Oke. Okay. Tapi namanya enggak kedengeran, agak keras sedikit. Siapa namamu?
5: Liza.
0: Yang keras.
5: Nizar.
0: Oh ya, Mas Nizar hobinya mainan balok. Berikutnya.
6: Hai, nama aku Rafai. Hobinya main mobil-mobilan.
0: Oh, Mas okay. Rafai hobinya main mobil-mobilan. Berikutnya.
7: Tajam.
0: Oh, Mas Ahtar hobinya main mobil-mobilan. Yang keras. Berikutnya.
8: Hai, nama aku Rafai. Aku suka main Lego.
0: Oh, Mas Rakai hobinya main?
2: Lego.
9: Lego. Lego.
0: Berikutnya. Oh, Mas Saka hobinya bermain
9: Lego.
0: Lego. Berikutnya. Terus apa hobinya? Oh, hobinya apa? Main mobil-mobilan. Silakan berikutnya. Oh, Mas Asadel hobinya main bola. Berikutnya. Oh, Omar hobinya main bola. Tepuk tangan untuk Mas Mas. Berikutnya dari sini. Mbak Mbak.
10: Hai.
0: Kurang keras.
10: Hai, Rafa. Hobi. Hobinya main kejar-kejaran.
0: Oh, Mbak Maira hobinya kejar-kejaran. Oke, berikutnya. Oh, Mbak Zikra juga hobinya kejar-kejaran. Berarti kejar-kejar Maira. Berikutnya. Oh, Mbak Salma hobinya naik sepeda. Berikutnya. Oh, Mbak Ajrin hobinya main sama adiknya. Berikutnya.
9: Yang keras, yang keras, Bil.
0: Mbak Bila, silakan.
11: Bila.
0: Mbak Bila malu, teman-teman. Hobi Mbak Bila siapa yang tahu?
11: Aku tahu.
0: Apa?
11: Marahin adiknya.
0: Itu bukan hobi yang baik ya, teman-teman. Seperti Mbak Asrin bermain dengan adiknya. Masa hobi memarahi adiknya?
11: Iya. Awas biasanya.
0: Ah, bercanda, betul. Bercanda sama kakaknya. Satu lagi sebentar, Mbak Dina, silakan. Hai. Oh, Mbak Dina hobinya main sepeda. Sama kayak siapa tadi ya? Mbak Salma. Berarti sepedaannya sama Mbak Salma. Oke, teman-teman. Siapa punya ide kita tepuk apa ini?
12: Tepuk mobil.
0: Tepuk mobil.
13: Belok kanan, belok kiri, jalan lurus. Bim, bim, bim.
0: Ah, siapa? Tepuk kereta api, oke. Tepuk kereta api.
14: Tuit, tuit. Tes, tes, tes.
0: Apa lagi?
15: Tepuk rakai.
0: Tepuk rakai.
15: Rakai.
0: Tepuk rakai. Tepuk rakai.
15: Rakai. Rakai.
0: Sudah. Ah, Maira juga mau. Tepuk Maira.
16: Ma. I. Ra. Maira.
0: Tepuk Ata. Waduh, idenya banyak sekali. Ya, stop. Sudah dulu tepuknya, nanti lagi kita simpen. Masih banyak yang belum kita tepukin. Faas belum kita tepukin.
17: Tepuk Faas. Faas. Faas.
0: Ye, malu Faas. Kita sekarang mau nyanyi lagu nasional. Siapa tahu lagu nasional? Indonesia Raya, betul. Siapa sudah hafal Indonesia Raya? Semua sudah? Oke. 1, 2

Indonesia.

0: kan? Laki. Capek. Ya, karena teman-teman sudah capek bernyanyi, bagaimana kalau kita main tebak-tebakan? Oke. Siap? Nanti yang mau menebak angkat tangan dulu. Oke, nanti kasih pertanyaan dulu ya. Cluenya ini adalah hewan. Pertanyaannya belum. Ini petunjuknya hewan. Siap, teman-teman?
1: Siap.
0: Aku memiliki 4 kaki.
2: Halo.
0: Kan belum selesai, baru 4 kaki. Zebra 4 kaki, betul. Tapi bukan zebra maksudnya. Aku memiliki 4 kaki. Itu petunjuk pertama. Yang kedua, aku memiliki hidung yang panjang. Apa teman-teman?
1: Gajah,
0: betul. Hewan berikutnya, aku memiliki 2 kaki.
2: Dua kaki.
0: Ya, ayam 2 kaki, betul. Tapi pertanyaannya belum selesai. T-rex juga 2 kaki, betul. Tapi pertanyaannya belum selesai. Selain memiliki 2 kaki, aku bisa berenang di air. Bebek, betul. Angsa, betul. Ayam bisa berenang. Oh, ya? Ayamnya Mas Fai bisa berenang? Wow, mantap sekali ayamnya bisa berenang.
1: Nah,
0: selain bebek, 2 kaki yang bisa berenang siapa? Ayam tadi sudah.
1: Mentok.
0: Selain yang 2 kaki tapi bisa berenang juga. Bebek sudah. Jawabannya 2 kaki yang bisa berenang. Gajah emang 2 kaki. Flamingo. Flamingo tidak berenang. Flamingo kakinya panjang, dia tidak perlu berenang.
3: Dia cuma
0: ngambil ikan. Ini kalian tidak akan menduga jawabannya. 2 kaki dan bisa berenang. Kalian mau tahu? 2 kaki dan bisa berenang adalah us ikan. Oh iya.
2: Cluenya kan hewan.
0: Oh iya.
2: Bukan manusia.
3: Bukan.
0: Hewan air sekarang. Hewan air yang terbesar adalah
1: Hewan air
0: yang terbesar.
3: Ikan paus.
0: Paus orka.
3: Blub. Hiu paus.
0: Blub. Hewan apa blub? Hewan blub. Hewan apa?
3: Erasmosaurus.
0: Apa?
3: Erasmosaurus. Yang terbesar.
0: Ini hewan air, mosasaurus hewan air. Oh iya.
3: Itu terbesar.
0: Hiu. Oke. Sebentar. Ada yang menyebut ikan paus. Ada yang menyebut ikan hiu. Ikan hiu sama ikan paus, mana yang lebih besar? Ada lagi yang menyebut apa? Mosasaurus. Mosasaurus sama ikan paus besar mana?
1: Mosasaurus.
0: Mosasaurus ada lagi yang menyebut? Apa Mas Rakai?
3: Elasmosaurus.
0: Ah, itu sama mosasaurus besar mana? Oh, besar mosasaurus. Ada yang bilang tadi megalodon. Oh, masih besar mosasaurus. Berarti yang paling besar siapa? Mosasaurus. Oke, kembali ke tempat duduknya. Teman-teman, minum dulu. Silahkan minum. Minum dulu. Kalian sudah menjawab dengan semangat, minum dulu. Biar tenggorokannya kembali segar. Kayak di film itu loh, ada yang Upin Ipin kalian lihat nggak? Yang pas kehausan, terus monyetnya pengen minum. Monyetnya habis minum gini. Minum kelapa. Minum kelapa.
3: Pak Ustaz.
0: Apa Mas Rakai? Oh, tebak-tebakan lagi. Oke. Sekarang buah. Osika punya tebakan, Kak Osika?
2: Tidak.
0: Oh, tidak.
2: Sepertinya yang punya tebakan.
0: Tidak. Oke, buah. Warna kuning. Orang belum selesai pertanyaannya. Terlalu banyak yang berwarna kuning. Kan petunjuknya masih ada selanjutnya. Rasaku adalah manis-manis pahit.
3: Lemon.
0: Lemon rasanya manis. Asam. Nanas. Tapi petunjuknya belum selesai. Warnaku kuning, rasaku sedikit manis pahit.
3: Nana, aku tahu.
0: Kulitku keras dan berduri.
3: Durian.
0: Betul. Mas Asadel sudah jawab durian. Sudah? Tepuk tangan buat Asadel. Berikutnya, sebelumnya duduk dulu teman-teman. Siapa suka durian? Mbak Dila. Warnaku hijau kulitnya. Warna kulitku hijau. Bijiku bulat. Alpukat. Betul, tepuk tangan buat Lisa. Enggak, bijinya bulat. Kadang gede, kadang kecil, tergantung alpukatnya. Kalau alpukat super, bijinya kecil. Kalau alpukat yang biasa, bijinya besar. Waduh, bijinya segede kepala Pak Ustaz. Buahnya segede apa dong?
3: Aku tahu semangka.
0: Semangka ada bijinya? Ada, tapi kecil-kecil. Berikutnya. Aku berwarna hitam. Buah apa yang berwarna hitam?
3: Habis
0: digoreng. Buah apa yang bisa digoreng?
3: Tekan sayuran kanya terlalu
0: Oh iya, terlalu ubinya terlalu lama dipanggang sampai kulitnya gosong. Ibumu suka ubi. Kamu juga suka ubi.
2: Selain ini juga suka ubi.
0: Madu. Sekarang tebak-tebakan benda yang ada di studio ini.
3: Oke, aku tahu. Nah,
0: belum ada pertanyaannya kok.
3: Kelulit AC, panggung, gitar, piano.
0: Aku konsentrasi.
1: Konsentrasi.
0: Konsentrasi.
1: Konsentrasi.
0: Aku adalah benda yang gunanya untuk merekam suara.
3: Aku mikrofon.
4: Mik.
0: Apa?
3: Mikrofon.
0: Mik. HP. HP bisa untuk merekam suara, tapi yang ada di studio ini adalah maksudnya mikrofon. Oke, betul. Lagi, aku adalah sebuah benda yang bisa memancarkan cahaya.
3: Aku tahu.
0: Lampu. Lampu warna-warni mana? Oh iya, itu ada ya. Apa saja warnanya?
3: Hijau.
0: Oke, putih. Nah, ini benda kesukaan kalian. Aku adalah benda yang bisa mengeluarkan udara sejuk.
3: AC.
0: Gunung. Gunung nggak bisa masuk studio, Mas Nizar. Kalau gunungnya masuk studio, ambruk studionya. Oh, teman-teman.
1: Siap.
0: Konsentrasi.
1: Konsentrasi.
0: Konsentrasi.
1: Konsentrasi.
0: Katanya Mas Rakai punya tebakan. Silakan Mas Rakai.
3: Pak, benda yang bisa memancarkan. Memancarkan itu. Makanan.
0: Kalau ada benda yang bisa memancarkan makanan, Pak Ustadz mau beli.
2: Semuanya mau beli.
3: Memancarkan lagu ke radio.
0: Oh, bisa memancarkan lagu ke radio?
3: Iya.
0: Oh, apa ya?
3: Sinyal.
0: Oh, sinyal. Teman-teman. Waktu kita ternyata tinggal 5 menit lagi.
3: Pak Ustadz.
0: Sebentar. Habis itu kita pulang. Ya, nanti habis itu kita makan snack. Ya. Oke, teman-teman, kita hujan rintik-rintik dulu yuk, hadap sana. Yuk. Masakah hadapnya ke Mas Atan. Siap. Angkat 2 jari. Yang semangat ya. Tapi pelan-pelan tangannya biar temennya enggak sakit. 1 2 3.
1: Hujan rintik-rintik,
0: hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik.

angin badai, angin badai, angin badai. Yore, tepuk tangan. Baiklah ayah bunda, demikianlah siaran hari ini Dunia Anak bersama KB dan TK Takmirul Islam Surakarta. Perlu ayah bunda ketahui, KB dan TK Takmirul Islam Surakarta sudah membuka pendaftaran. Ada layanan apa saja di sekolah kami? Ada kelompok bermain yang dari usia 2 hingga 4 tahun. Ada juga layanan taman kanak-kanak dari usia 4 hingga 6 tahun. Di KB dan TK Takmirul Islam juga ada program full day. Layanan sekolah penuh hari hingga sore hari. Dan di KB TK Takmirul Islam, kami juga mengajarkan anak-anak kurikulum yang islami dan nasional juga. Jadi kita mengajarkan anak-anak untuk lebih berakhlak, memiliki adab yang baik, memiliki hafalan surat, memiliki hafalan doa-doa harian, dan hadis-hadis pendek. Bagi ayah bunda yang sedang mencari sekolah untuk anak usia 2 hingga 4 tahun bisa bergabung dengan KB Takmirul Islam. Bagi ayah bunda yang anaknya berusia 4 hingga 6 tahun bisa bergabung dengan TK Takmirul Islam Surakarta. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Dadah teman-teman. Dadah. Dadah. Dadah. Itu di situ kameranya. Dadah. Ucapkan salam. Assalamualaikum.

0: Siaran Dunia Anak sudah selesai untuk adik-adik ya dan pendengar. Kita masih jalan bareng terus di Surakarta siang ini. Nanti pukul 12 kami hadirkan lagi program untuk anak-anak berupa Kreativa ya. Untuk yang sekarang masih terus beraktivitas mendengarkan Pro 1, selamat berakhir pekan ya. Suasana hari Minggu ini semoga tambah menggembirakan bersama keluarga ya. Saya ajak Anda sekarang pendengar menantikan saat pukul 11 waktu Indonesia Barat saat kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kami siarkan nanti Dinamika Olahraga.
1: RRI, Official Sub-Licensed Broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
2: Sahabat pendengar, suasana panas sepak bola dunia mulai terasa. Hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat dan antusiasme masyarakat di berbagai belahan dunia terus meningkat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tidak hanya itu, jumlah peserta kini bertambah menjadi 48 negara yang membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Dari pembahasan tim unggulan, pemain bintang, prediksi juara hingga rencana nonton bareng, euforia Piala Dunia mulai terasa di mana-mana. Indonesia pun ikut larut dalam semangat yang sama. Lalu siapa yang akan bersinar? Siapa yang akan mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Karena Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi juga tentang semangat persatuan dan jutaan harapan dari seluruh dunia.

0: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17 Swiss mendapat

0: ke sebelah kiri.
1: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julian melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka, Boulem Kouki, justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Boulem Kouki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss, Gregor Kobel.
0: Oh, masuk terlebih dahulu tadi, umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16, gol, guri, pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
1: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisian grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdulitiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari

0: Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor. Kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik. Karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
2: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya, Lilian Nadea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu will be back to...
2: Emma Raducanu.

0: melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan ke-6 Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3, 7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2, 6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
1: I think this week has been incredible. I mean,
0: saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satupun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
1: I mean, I've been improving with each match.
0: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
1: Yeah, I'm really happy.
0: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterrey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist. Dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound, serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Surakarta siang ini pendengar terus Anda dengarkan. Saya tentunya juga masih menemani Anda, Nana Hardan Santoso ya. Dan nanti pukul 12 Kreativa akan kami hadirkan siaran untuk anak-anak kita, anak-anak tersayang kita. Lagi-lagi ya, karena setiap hari Minggu adalah waktu untuk mereka. Jadi kami juga merangkul mereka untuk bisa terus bergabung bersama Pro 1 tentunya ya. Dan sambil menantikan saat Kreativa nanti hadir pendengar, di mana edisi hari ini adalah tentang Taman Balekambang ya, cerita Sofia. Saya hadirkan dulu lagu-lagu bagusnya untuk Anda. Saya harapkan Anda bisa juga ikutan ini ya, menyapa Pro 1 dengan WA 081 3901 5525. Siang ini barangkali mau berbagi suasana, berbagi informasi, sekedar say hi, monggo bisa ikutan gabung. All for one, saya pilihkan I Can't Love You Like That.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditambal.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Ada yang menarik di Boyolali, pendengar, Festival Soto Nusantara. Ini menjadi salah satu agenda yang menyedot perhatian masyarakat dalam rangka memeriahkan HUT ke-179 Boyolali. Ini digelar di area parkir Tugu Susu Tumpah pada Sabtu kemarin. Festival ini menghadirkan beragam soto khas daerah sekaligus memperkuat citra Boyolali sebagai destinasi wisata kuliner ya. Ada sebanyak 13 tan soto dari berbagai daerah meramaikan festival yang berlangsung mulai pukul 9 pagi hingga selesai. Nggak hanya itu ya, panitia juga membagikan 650 porsi soto gratis kepada pengunjung. Dan sejak pagi masyarakat tampak memadati lokasi acara. Beragam jenis soto tersaji mulai dari kuah bening hingga kuah kental khas berbagai daerah di Indonesia. Kepala Dispora Par Boyolali Budi Prastianingsih mengatakan pengunjung ini bisa mendapatkan voucher soto gratis dengan mengikuti berbagai permainan yang disediakan panitia. Dan dalam festival itu ada tersedia soto khas Boyolali, soto Sokarada, soto Sokaraja ya, lalu coto Makassar, soto Betawi, soto Lamongan, dan sejumlah varian soto lainnya. Selain porsi gratis, pengunjung juga bisa membeli soto dengan harga mulai Rp10.000 hingga Rp15.000. per porsi. Bupati Boyolali Agus Sirawan mengatakan Festival Soto Nusantara menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-179 Boyolali yang tidak hanya bertujuan melestarikan budaya dan kesenian, tetapi juga mendukung perkembangan UMKM. Kalau hari ini Anda ada acara apa ini ya? Car Free Day-an, barangkali apa ada yang menarik bisa Anda share, boleh ya. Sekedar say hi sama saya juga boleh, monggo WhatsApp-nya saya buka terus sambil kita nantikan saat kreativa cerita Sofia nanti jam 12 ya. Sekarang ada Bumerang dulu, lagunya Berita Cuaca.

Tabungan hari tua bisa menjadi salah satu cara investasi terbaik untuk menjamin stabilitas ekonomi saat tua nanti. Berbeda dengan tabungan yang dimiliki untuk kebutuhan konsumsi dan biaya hidup lainnya, tabungan untuk hari tua harus dibuat secara terpisah. Jangan ada kata terlambat untuk membuat tabungan khusus di hari tua, karena tidak ada kata terlambat untuk menabung. Untuk itu, persiapkan tabungan untuk hari tua Anda dari sekarang dibanding tidak sama sekali.

Ya, saya harapkan Anda juga enjoy terus dengan siaran Piala Dunia yang kami hadirkan ya di malam hari atau di waktu dini hari begitu. Kami sudah ada schedule panjang tentang siaran langsung Piala Dunia ini lewat audio ya. RRI juga menjadi pemegang lisensi hak siar di Indonesia, tentu saja bersamaan dengan TVRI ya. Dan tentunya kita harapkan Anda bisa menyimak siaran Piala Dunia kami yang memang sudah terjadwal kami hadirkan, ada yang di pagi hari, subuh ya, atau jam 5, ada juga nanti di, tidak seluruhnya memang yang disiarkan RRI dari sekarang ya, tapi pertandingan-pertandingan besar yang sudah kami pilih jadwalnya. Dini hari pun juga bisa Anda ikuti. Seperti halnya kalau misalnya untuk next ya, nanti malam dini hari itu antara Jerman dan Curacao, ini yang akan kami hadirkan siaran langsungnya. Kemudian pukul 3 dini hari antara Belanda melawan Jepang juga kami siarkan ya. Itu dia, jadi bisa menyimak siaran RRI-nya sampai malam banget, sampai dini hari nanti untuk menyimak siaran langsung via audio Piala Dunia 2026. Euforia Piala Dunia tahun ini pendengar yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada ternyata juga mulai terasa di berbagai sudut kota Solo. Antusiasme masyarakat ini menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia terlihat dari banyaknya lokasi yang mengajukan izin resmi nonton bareng kepada TVRI sebagai pemegang hak siar di Indonesia. Kepala Stasiun TVRI Jateng, Sani Damanik, mengatakan pendaftaran lisensi nobar dilakukan melalui program Bola Gembira TVRI. TVRI ini juga telah bersurat kepada pemerintah daerah mulai tingkat kabupaten, kota hingga kelurahan untuk ikut memeriahkan Piala Dunia 2026 melalui kegiatan nobar ya. Jadi hingga tingkat kelurahan itu diperkenankan untuk menggelar nobar ini, pendengar. Penyelenggaraan nobar di fasilitas umum maupun tempat kopi kecil yang tidak memiliki tujuan komersial itu gratis ya. Di Kota Solo sendiri sudah ada 28 lokasi yang telah mengurus lisensi untuk nobar ini. Ini diceritakan oleh Sani saat dihubungi wartawan pada Jumat lalu ya. Menurutnya satu lisensi yang diterbitkan TVRI ini berlaku untuk seluruh 104 pertandingan Piala Dunia 2026. Dengan begitu penyelenggara tidak perlu mengurus izin secara terpisah untuk setiap pertandingan. Nah itu ya, dikatakan Sony, silahkan didaftarkan dulu, mau digunakan saat fase grup, perdelapan final, perempat final, sampai dengan final tetap bisa karena lisensinya berlaku untuk seluruh pertandingan, yang penting mengurusnya dari sekarang. Demikian dipaparkan Sani di depan wartawan ya. TVRI juga mengingatkan penyelenggara nobar agar tidak menggunakan logo resmi FIFA World Cup tanpa izin. Dalam materi promosi maupun layar penayangan, penyelenggara hanya diperbolehkan menggunakan logo program Bola Gembira TVRI dan logo pemerintah daerah. Selain itu, masyarakat diminta tidak menyiarkan ulang pertandingan melalui akun media sosial pribadi, rekaman layar, cuplikan pertandingan maupun siaran ulang. Ini berpotensi melanggar aturan hak siar dan dapat dikenakan sanksi, pendengar. Ada lokasi-lokasi yang sudah mengajukan lisensi nonton bareng Piala Dunia 2026 di Kota Solo, pendengar. Saya ambil di antaranya ya, karena ada 28, di antaranya itu juga ada resto-resto terkenal begitu, terus hotel juga ada. Ini mungkin saya mengambil yang saya informasikan adalah tempat-tempat yang pada instansi pemerintah nih, ada nih Aula Kodim 0735 Surakarta, pendengar. Lalu Polsek Jebres, Polsek Serengan, Polsek Pasar Kliwon, lalu halaman kantor Kelurahan Sondakan, Kelurahan Keprabon, Polresta Surakarta. Terus yang di Baluwarti ini ada nih Balai Warga RW 5 Baluwarti Pasar Kliwon. Wow banget ini ya, karena perizinan ini memang diperkenankan untuk bahkan sampai ke tingkat kelurahan ya oleh TVRI. Kemudian ada beberapa kafe itu juga mendaftar. Kemudian resto cepat saji juga ada, beberapa hotel juga mendaftar, lalu ada Hek juga mendaftar juga, ada Taman Setabelan, pendengar, ini bisa
diakses begitu. Lalu juga ada mana lagi ya? Saya ambil yang ini aja. Itu ya. Yang lain sih merek-merek nih. Saya nggak mau sebutkan ya. Ya, itu paling tidak ya. Tempat-tempat nobar ini saya belum, informasi ini hanya mengajukan lisensi ya, tapi apakah sudah diselenggarakan atau belum, ini belum dituliskan di sini. Dan daftar ini masih berpotensi bertambah ya, seiring masih dibukanya pendaftaran lisensi nonton bareng Piala Dunia oleh TVRI selaku pemegang hak siar resmi di Indonesia. Saya segera pendengar menghadirkan Kreativa yang tadi sudah saya sebutkan terus ya. Untuk adik-adik nih silakan ngumpul dulu. Ini kita biasakan ya mendengar ya. Jadi adik-adik kita, cucu-cucu kita barangkali lagi kumpul sama kita. Terus kemudian ada acara-acara mendidik, acara anak-anak yang kami hadirkan berupa Dunia Anak pukul 10 pagi, kemudian Kreativa pukul 12. Ini saya rasa cukup keren ya untuk kita perlihatkan, kita perdengarkan begitu kepada anak-anak kita, saudara-saudara, tetangga-tetangga barangkali ya, supaya mereka ini juga ada hiburan yang mengedukasi begitu pendengar. Kami hadirkan sekarang adik-adikku, monggo silahkan bisa menyimak Pro 1 bersama Kak Nana dengan menghadirkan Kreativa. Sekarang ini adalah edisi cerita Sofia. Nanti bersama Kak Sofia tentunya akan cerita tentang Taman Balai Kambang. Pendengar dan adik-adik, inilah Kreativa.

temanku, apa kabar? Wah, seneng banget setelah lama tidak berjumpa, Sofia hadir kembali siang ini di Cerita Sofia yang disiarkan melalui Pro 4 RRI Surakarta. Hari libur minggu begini paling asyik kalau jalan-jalan. Ayo, siapa yang suka jalan-jalan? Bagi warga kota Solo, khususnya kalau enggak sempat jalan-jalan keluar kota, di dalam kota pun ada beberapa tempat yang bisa dikunjungi dengan biaya murah, namun meriah. Kali ini, saya ajak temanku mendengarkan cerita dan bisa berimajinasi berpetualang ke tempat yang keren banget di kota Solo. Sebuah hutan di tengah kota yang namanya Taman Balai Kambang.

Taman Balai Kambang ini bukan cuma tempat bermain biasa loh. Ia menyimpan cerita manis dan penuh kasih sayang dari zaman dahulu. Hadiah istimewa dari ayah untuk putrinya. Coba bayangkan, sudah sangat lama sekali, sekitar 100 tahun yang lalu, ada seorang penguasa Kadipaten Mangkunegaran Solo yang baik dan suka berbagi. Namanya Kanjeng Gusti Pangeran Adipa.

sebagai simbol Keraton Mangkunegaran. Nama Balai Kambeng diambil dari balai apung yang terlihat seperti tempat yang mengambang di air. Balai Kambeng berasal dari balai atau balai artinya tempat, dan kambeng yang artinya kemambang atau terapung. Nah, asyik kan ceritanya? Pengen tahu lebih lanjut? Sofia akan cerita lagi, tapi kita dengerin dulu ya sebuah lagu berikut ini. Tetaplah bersamaku di Cerita Sofia.

Terima kasih temanku, kamu masih mendengarkan cerita Sofia. Taman Balekambang ini tadinya punya dua bagian loh, seperti dua hadiah Mangkonegoro 7 untuk dua putrinya. Bagian pertama untuk putri yang paling besar, namanya Partini. Bagian ini disebut Partini Twin. Kata Twin itu berasal dari bahasa Belanda yang artinya taman air atau kebun. Partini Twin adalah bagian yang berisi kolam air yang sangat luas. Dahulu kolam ini digunakan untuk bermain perahu dan juga tempat latihan renang para prajurit. Nah, di kolam ini juga ada sebuah balai atau rumah kecil yang letaknya seperti mengapung di atas air. Balai yang mengapung inilah yang menjadi asal nama Balekambang. Bagian kedua untuk putri yang lebih kecil namanya Partinah. Bagian ini disebut Partinah Bos. Kata Bos juga dari bahasa Belanda yang artinya hutan atau pepohonan rindang. Partinah Bos adalah bagian yang ditanami banyak sekali pohon-pohon besar yang langka dan usianya sudah sangat tua. Di sini udaranya sangat sejuk dan teduh. Kalian bisa melihat hewan-hewan seperti rusa dan angsa yang bebas berkeliaran. Bagian ini sekarang fungsinya seperti paru-paru kota Solo. Dulu bagian ini banyak ditanami pohon-pohon rindang seperti hutan kecil yang sejuk. Awalnya Taman Balekambang hanya boleh dimasuki oleh keluarga Pura Mangkunegaran saja. Wah, eksklusif sekali ya. Tapi saat penguasa selanjutnya, KGPAA Mangkunegoro 8 naik tahta pada tahun 1944. Beliau memutuskan untuk membuka taman ini agar semua rakyat boleh datang dan menikmati keindahannya. Beliau bilang, taman yang indah ini jangan hanya dinikmati oleh keluarga Mangkunegaran. Sejak saat itu, Taman Balekambang menjadi tempat rekreasi, pertunjukan seni, dan tempat berkumpulnya masyarakat Solo.

perkembangannya, Taman Balai Kambang yang berada di Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Solo mengalami beberapa kali revitalisasi. Terakhir revitalisasi besar-besaran dengan biaya 198 miliar rupiah. Wih, banyak banget. Kemudian diresmikan kembali pada 25 Juli 2024 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR yang dihadiri oleh Wakil Presiden. Setelah revitalisasi selesai, tetap mempertahankan keberadaan pohon-pohon besar dan tua untuk mempertahankan daya tarik alaminya. Konsep botanical garden dengan material batuan alam menjadikan Taman Balai Kambang sebagai Taman Ekologi Budaya Jawa. Taman Balai Kambang kini lebih modern dengan penambahan fasilitas sebagai daya tarik utama seperti amfiteater, taman gastronomi, dan skywalk gedung pertunjukan, kolam Partini, balai apung, coffee shop, dan food court. Diharapkan taman ini menjadi destinasi wisata unggulan bagi masyarakat lokal dan wisatawan di Kota Surakarta. Taman Balai Kambang sekarang sudah dipercantik dan punya banyak fasilitas baru seperti tempat bermain, area edukasi, dan panggung pertunjukan. Kalau temanku mau ke Balai Kambang, gampang banget karena lokasinya di tengah kota, tak jauh dari Stadion Manahan. Tiket masuk pun sangat murah, hanya Rp5.000 dengan kris.

dibuka untuk umum, Taman Balai Kambang Solo tak pernah sepi pengunjung. Itu karena daya tarik yang dimilikinya. Memang apa saja sih yang menarik di Taman Balai Kambang Solo? Sofia akan cerita beberapa di antaranya. Taman Balai Kambang seluas 9,8 hektar menyuguhkan area hijau yang luas untuk siapapun yang berkunjung. Area hutan Partinah Bos atau hutan Partinah bahkan memiliki beberapa tanaman langka seperti kenari, beringin sungsang, beringin putih, dan apel coklat. Kamu bisa leluasa berjalan kaki, nongkrong, berlari-larian, atau bermain di areanya yang luas dan hijau ini. Udara yang sejuk dan suasana yang damai di taman ini tidak lepas dari keberadaan banyaknya pohon perdu. Ada sekitar 77 jenis pohon dengan jumlah total sekitar 2.000 pohon. Pohon-pohon itu merupakan pohon lama dan pohon sumbangan dari masyarakat. Selain luas, Taman Balai Kambang Solo memiliki danau dengan air mancur di tengahnya. Di pinggir taman, kamu bisa melihat sekumpulan rusa dengan tenang merumput. Untuk menikmati semua keindahan yang ada di Taman Balai Kambang dengan maksimal, kamu bisa mencoba jalan-jalan lewat jalur skywalk-nya. Lewat jalur ini, kamu bisa memandang semua keindahan di taman ini lewat atas. Jika beruntung, kamu bisa bertemu beberapa tupai hidup bebas di taman ini.

Hal menarik lainnya dari Taman Balekambang Solo adalah amfiteater atau ruang terbuka untuk pertunjukan seni dan hiburan. Ruang pertunjukan terbuka ini berbentuk lingkaran besar dan dinaungi pohon-pohon yang rindang. Pada momen-momen tertentu, misalkan saat malam bulan purnama, ada pertunjukan Ramayana di panggung terbuka Balekambang yang dapat ditonton warga. Atau juga saat ada event-event khusus seperti Festival Payung, Malam Pergantian Tahun, dan Batik Fashion Show. BFS Hari Batik Nasional belum lama ini. Jika malam hari, keistimewaan Taman Balekambang meliputi gemerlap lampu yang menghiasi pepohonan, suasana syahdu dan sejuk, pertunjukan air mancur, serta pemandangan indah jembatan kayu. Itulah temanku, cerita tentang Taman Balekambang Solo. Jadi setiap kali kita kesana bermain perahu di kolam atau melihat rusa di bawah pohon besar, atau sekedar jalan-jalan menikmati hutan kota, ingatlah bahwa Taman Balekambang adalah hadiah cinta seorang ayah yang kini menjadi warisan berharga untuk kita semua. Jangan dirusak, jangan dikotori, jangan dicoret-coret. Kita harus ikut menjaganya agar tetap indah dan lestari ya. Sofia pamit dulu ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Sofia. Kita jumpa lagi sebulan mendatang.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar, Anda bersama kami terus Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Surakarta. Siang ini masih bersama Anda, dan sesaat lagi nanti saya akan mengupdate informasi-informasi selama sepekan di Solo Raya dalam Warta Siang Sepekan yang kami hadirkan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Gabung terus bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang Sepekan RRI Surakarta edisi Minggu 14 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya Nana Hardan Santoso. Pendengar, Polres Kelaten meluncurkan program Babin Kamtibmas Tracer TB dan menyerahkan perlengkapan pendukung kepada seluruh Babin Kamtibmas jajaran sebagai bagian dari program Polda Jateng dalam mendukung percepatan eliminasi tuberkulosis atau TB. Program Babin Kamtibmas Tracer TB merupakan salah satu inovasi Polda Jateng yang melibatkan Babin Kamtibmas sebagai ujung tombak di tingkat desa dan kelurahan untuk membantu pemerintah dalam menemukan kasus TB secara dini. Selain itu, memberikan edukasi kepada masyarakat serta mendampingi proses penanganan dan pelaporan kasus di wilayah binaan masing-masing. Pada kegiatan itu, Kapolres Klaten secara simbolis menyerahkan kit tracer TB kepada seluruh Babin Kamtibmas jajaran Polres Klaten. Perlengkapan ini akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas para Babin Kamtibmas dalam mendukung program eliminasi TB di Kabupaten Klaten. Kapolres Klaten AKBP Mofaruk Rozi pada Senin lalu mengatakan bahwa Indonesia saat ini merupakan negara dengan jumlah penderita tuberkulosis terbanyak kedua di dunia. Kondisi itu menjadi perhatian serius karena tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pendengar, sebanyak 152 unit kendaraan operasional KDKMP telah didistribusikan ke desa-desa di Kabupaten Sragen. Selain itu, 64 armada roda 3 untuk puluhan desa di wilayah Bumi Sukowati tahap 2 sudah didistribusikan. Dandim 0725 Sragen, Letkol Infantri Dindin Rohidin melalui kasih intel Kapten Infantri Ari Cahyo pada Selasa lalu mengungkapkan bahwa pendistribusian kendaraan operasional ini telah berjalan dalam dua tahapan. Sebelumnya pada tahap 1, Kodim Sragen juga telah menyalurkan 40 unit roda 3 untuk 20 desa, serta kendaraan roda 4 berupa 19 unit truk dan 30 unit pickup yang distribusinya telah selesai pada bulan lalu. Mengenai realisasi fisik di lapangan, Kapten Infantri Ari memaparkan bahwa dari total 208 titik KDMP yang direncanakan di Kabupaten Sragen, saat ini sudah ada 115 titik yang rampung 100%. Sementara itu, 64 titik lainnya masih dalam proses pembangunan. Ia menegaskan armada operasional ini tidak dibagikan begitu saja, ada regulasi ketat yang harus dipenuhi oleh pengelola koperasi di tiap desa. Syarat mutlak progres pembangunan gedung KDKMP harus sudah mencapai 100%. Pendengar Warta Siang RRI Surakarta sepekan ini bisa Anda akses juga melalui siaran

sawuk kecik, belimbing, tanaman konservasi, pule dan karet. Dikatakan Suraji juga bahwa bibit tanaman dipilih karena lebih bermanfaat, sedangkan jika karangan bunga tidak memiliki manfaat dan hanya berakhir menjadi sampah setelah 3 hingga 5 hari. Ditambahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, pemanfaatan bibit-bibit tanaman masih menunggu arahan dari Bupati Agus Irawan. Meskipun demikian, Suraji menjelaskan jika berkaca pada tahun sebelumnya, bibit-bibit tanaman akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk ditanam. Ke Sragen, sekarang pendengar, kepolisian Resor Polres Sragen berhasil membekuk pelaku kasus pencurian dengan kekerasan atau curas yang merenggut nyawa Bilqis 11 tahun, bocah asal Desa Dawung, Kecamatan Jenar, berinisial S alias Suparman, warga Bumi Aji, Kecamatan Gondang Sragen, di kediamannya. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari pada kami selalu mengatakan, motif utama di balik aksi keji Suparman murni karena urusan ekonomi, yaitu ingin menguasai harta benda milik korban. Setelah menghabisi nyawa korban, pelaku langsung menggasak kunci sepeda motor Honda Vario yang tergeletak di atas meja. Pelaku kemudian membawa kabur motor dan handphone itu ke arah Sumber Lawang. Setelah menyembunyikan motor curian di daerah Sumber Lawang, pelaku kembali lagi ke tempat kejadian perkara TKP di Desa Dawung untuk mengambil sepeda motor miliknya sendiri yang sebelumnya ditinggal di belakang rumah korban. Fakta miris terungkap bahwa pelaku tidak lain adalah kawan lama dari ayah tiri korban. Aksi pelaku akhirnya berhasil teridentifikasi berkat rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian yang kemudian dikonfirmasi langsung saat pemeriksaan pelaku. Pelaku Suparman tak berkutik saat diringkus polisi di rumahnya di Kecamatan Gondang pada Selasa lalu pukul 23 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatan kejinya, pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ancaman hukuman pasal 479 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 pidana penjara selama 15 tahun. Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kota Surakarta siap memulai sensus ekonomi 2026 setelah proses panjang dari mulai rekrutmen petugas, pelatihan hingga kesiapan segala perlengkapan dalam program pendataan berskala nasional yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali. Ditemui setelah memimpin apel kesiapan petugas sensus ekonomi pada Jumat lalu, Wakil Wali Kota Astrid Widayani menegaskan bahwa pemerintah kota akan mendukung dan membantu mensukseskan program sensus ekonomi 2026 di Kota Surakarta. Dirinya juga meminta para pelaku usaha maupun masyarakat agar bisa memberikan data dengan baik dan benar kepada para petugas, karena menurut orang nomor 2 di Surakarta ini, hasil pendataan sensus ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan perekonomian kota. Dalam mekanisme sensus ekonomi 2026, para petugas nantinya akan melakukan door-to-door untuk menggali data apakah ada usaha yang secara plakat tidak terlihat tetapi omset yang dihasilkan cukup besar, seperti bisnis-bisnis online ataupun digital. Dengan menerjunkan 362 petugas sensus ekonomi di lapangan, Badan Pusat Statistik Surakarta berharap para petugas bisa menjadi role model di masyarakat. Sensus ekonomi 2026 akan berjalan dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dan hasilnya baru akan keluar pada bulan Desember 2026 mendatang. Pendengar, pemerintah pusat menetapkan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Kenaikan ini membuat beberapa instansi plat merah harus menganggarkan dana operasional lebih banyak. Menyikapi kenaikan BBM ini, Wali Kota Surakarta Ruspati Ardi memastikan seluruh pelayanan publik tetap berjalan normal. Dirinya menegaskan bahwa pemerintah kota sudah menyiapkan langkah strategis, yaitu melakukan efisiensi penggunaan bahan bakar dan energi. Kebijakan efisiensi dan energi yang dilakukan, dikatakan Respati Ardi, tidak boleh berdampak pada pelayanan dasar masyarakat. Seluruh perangkat daerah diminta menjalankan tugas secara optimal, terutama pada sektor pelayanan masyarakat. Dirinya menegaskan bahwa Pemkot sudah menyiapkan langkah strategis, yaitu melakukan efisiensi penggunaan bahan bakar dan energi. Kendaraan plat merah memang sudah dilarang menggunakan BBM jenis Pertalite, melainkan hanya diperbolehkan menggunakan Pertamax, sehingga dengan kenaikan ini tentunya akan berdampak.

0: berdampak pada peningkatan penganggaran dana operasional instansi plat merah pemerintah Kota Surakarta. Mendorong jajaran organisasi perangkat daerah OPD pun bisa semakin bijak dalam penggunaan kendaraan dinas, bahan bakar, listrik, serta energi dan lainnya. Pendengar, sebanyak 2.000 pelari dari berbagai komunitas mengikuti Adipati Run Kris yang diselenggarakan Bank Indonesia Solo di Stadion Manahan pagi tadi. Kegiatan ini selain untuk sosialisasi transaksi non-tunai juga mendukung Solo Sport Tourism dan Wellness Tourism. Berikut laporannya.
1: Menurut saya ini event lari yang cukup menarik. Selain lari, refreshing, olahraga, juga bisa ikut gerakan sosial seperti ini.
2: Sebanyak 2.000 pelari memadati di rute jalan strategis Kota Bengawan sejak pagi dalam lomba lari Adipati Run Kris 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia Solo. Ajang lari yang dimulai tepat pukul 5.15 waktu Indonesia Barat dengan start atau titik awal di Stadion Manahan Solo mendapat antusiasme yang cukup tinggi dari peserta yang berasal dari berbagai komunitas dan mahasiswa serta masyarakat umum. Pasalnya para peserta saat berlari melewati rute ikonik yang menggabungkan situs-situs bersejarah di Kota Solo. Hal ini untuk memberikan pengalaman lari yang unik dan berkesan. Lebih dari sekedar ajang olahraga, Adipati Kris Run 2026 memiliki misi sosial yang mulia, yakni seluruh hasil registrasi didonasikan kepada Pandawara Group untuk mendukung misi sosialnya. Salah seorang peserta lari dari mahasiswa UNS Solo, Sylvester, mengaku terkesan mengikuti kegiatan lari ini karena menghadirkan konsep yang menarik dan berbeda dengan kegiatan serupa pada umumnya. Menurutnya, selain menikmati rangkaian acara yang dipusatkan di Stadion Manahan, peserta juga diajak melintasi sejumlah ikon-ikon dan kawasan sejarah di Kota Solo.
1: Menurut saya ini event lari yang cukup menarik karena selain lari, podium, juga kita diajak melewati ikon-ikon di Kota Solo. Selain itu juga yang paling menarik karena didonasikan untuk kegiatan sosial. Jadi selain lari, refreshing, olahraga, juga bisa ikut gerakan sosial seperti ini, jadi sesuatu yang baru juga.
2: Dalam kesempatan itu, usai kegiatan, Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani mengapresiasi pengembangan Adipati Kris yang diinisiasi Bank Indonesia Solo dalam peningkatan literasi digital dan pemanfaatan teknologi yang tepat karena menjadi kunci dalam memperluas akses ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Ia menambahkan, Solo sebagai kota yang ramah syarat nilai budaya namun terbuka terhadap inovasi dan perkembangan teknologi. Ia menegaskan kerjasama yang terjalin antara pemerintah, BI, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan merupakan langkah positif untuk memperkuat Kota Solo di tingkat nasional maupun internasional.
3: Kami selalu menyambut baik kolaborasi-kolaborasi ke depan yang melibatkan berbagai komunitas dan elemen masyarakat dan bagaimana Adipati Kris bisa terus berkembang sesuai dengan harapan Mbak Indonesia tadi, ya, semakin besar lagi eventnya tahun-tahun mendatang. Tadi saya dengar ada 2.000 peserta, mudah-mudahan nanti bisa lebih besar lagi dan menggelora semua datang ke Solo, mampu menarik peserta tidak hanya dari dalam tapi juga dari luar negeri. Inilah kerjasama yang sangat positif sehingga posisi Solo, kami punya semangat Solo mendunia menjadi destinasi sport tourism, wellness tourism, dan kota penyelenggara event berkelas internasional.
2: Perlu diketahui event lari ini juga dimeriahkan dengan launching Kris Tab Batik Solo Tren, penyerahan donasi kepada Pandawa Group, serta penampilan dari artis papan atas Elo. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Pendengar informasi haji, memasuki hari ke-13 masa pemulangan, PPIH Debarkasi Solo telah menerima sebanyak 11.816 jemaah haji dari 33 kloter. Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, menyampaikan secara umum pelaksanaan operasional jemaah haji berlangsung aman tanpa kendala.
4: Kami sudah menerima jemaah haji sebanyak 33 kloter dengan jumlah jemaah haji 11.816 jemaah haji.
5: Di masa operasional pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo hari ke-13, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo mencatat telah menerima kedatangan 33 kelompok terbang atau kloter dengan total 11.816 jemaah haji di Asrama Haji Donohudan. Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, yang menjelaskan secara umum pelaksanaan operasional pemulangan jemaah haji berlangsung aman tanpa kendala. Nabila menambahkan untuk jadwal kedatangan jemaah haji terbagi dalam 3 gelombang penerbangan di Bandara Adi Sumarmo. Kelompok terbang atau kloter 34 yang merupakan rombongan gabungan asal Kabupaten Demak, Grobogan dan Semarang diperkirakan mendarat pada pukul 11.55 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan kloter 35 rombongan asal Kabupaten Demak dan Grobogan yang dijadwalkan mendarat pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat, serta kloter 36 rombongan jemaah haji asal Demak, Jepara dan Kota Semarang yang dijadwalkan mendarat menjelang tengah malam pada pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk hari Senin dini hari, terdapat kloter 37 yang membawa jemaah asal Kabupaten Jepara dan Kabupaten Grobogan dijadwalkan mendarat pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Nabila menambahkan, PPIH Debarkasi Solo juga tengah memantau kondisi kesehatan para jemaah haji yang sakit di Tanah Suci. Saat ini tercatat ada 8 yang masih tertahan dan menjalani perawatan di Arab Saudi, di mana 2 orang di antaranya merupakan jemaah pendamping haji. Sementara itu berdasarkan update medis terakhir, tercatat ada 5 jemaah haji yang terpaksa langsung dilarikan ke Poliklinik Debarkasi Solo setibanya di tanah air karena mengalami kelelahan pasca penerbangan panjang.
4: Untuk kedatangan pada pukul 11.55, yaitu dari kloter 34, dan nantinya akan dilanjutkan kedatangan kloter 35 pada pukul 17.10, dan untuk kloter 36 akan landing pada pukul 23.50.
5: Lebih lanjut, Mas PPIH menyampaikan untuk data jemaah haji asal Debarkasi Solo yang meninggal dunia hingga saat ini mencapai 44 jemaah. Dengan rincian, 42 jemaah dilaporkan wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat di dalam pesawat saat perjalanan pulang, serta 1 jemaah wafat di Rumah Sakit Umum Daerah Medan saat transit di Kuala Namu.
4: Jemaah haji yang wafat dari Embarkasi Solo sebanyak 44 jemaah, dengan rincian 42 jemaah wafat di Tanah Suci, dan untuk 1 jemaah wafat di pesawat ketika perjalanan pulang menuju ke tanah air, dan 1 jemaah wafat di KNO.
5: Adapun petugas PPIH mengimbau jemaah untuk tidak memforsir aktivitas fisik, serta selalu menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah paparan cuaca Arab Saudi yang saat ini terupdate sangat panas. Hal itu untuk menyikapi pergeseran jemaah haji gelombang kedua menuju Madinah untuk melaksanakan ibadah sunnah. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Demikian pendengar seluruh rangkaian warta siang sepekan hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Saya Nana Hardan Santoso bersama tim redaksi siang. Terima kasih perhatian Anda dan selamat siang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jam Santai.

Pendengar jam santai sekarang sudah dimulai ya. Ini adalah segmen akhir dari Surakarta siang ini. Sampai jam 3 sore kita mau dengerin lagu-lagu pilihan Anda. Pilihannya jangan itu-itu aja ya, tapi ya nanti malah kena SP sama saya ya. Pendengar boleh menelpon, me-WhatsApp. Dua lagu tadi saya putarkan atas request dari WhatsApp ya. Nanti dulu untuk teleponnya. WhatsApp tadi saya putarkan lagu Terlalu Manis dari Slang, itu pilihan dari Pak Sardi di Bekonang. Terus kemudian Bu Mulasih tadi requestnya Jangan Pergi Kris Dayanti, sudah saya putar nggih dua-duanya. Terus yang sudah masuk juga Bu Retno Hardani, ini katanya mau dengerin lagunya Katon Bagaskara yang Gerimis. Ini Gerimisnya kayaknya Club Project ya. Club Project bukanya ya. Oke, saya putarkan Gerimis dulu meskipun sekarang ngentang-ngentang ya. Yang pengen masuk lewat telepon nanti dulu, kemudian yang WhatsApp WA terus yuk. WA-nya masih lodang ini kalau ingin pilih-pilih lagu-lagu Indonesia. Jam santai sampai jam 3 sore bisa Anda simak terus dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: deh, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawabannya sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Yuk sekarang boleh menelpon pendengar 638055 bisa untuk phone call. Kalau untuk mau WA call bisa di 081 3900 1555. Juga untuk WA chatnya ya. Yuk mare-mare gabung di sini, semarakkan jam santai kita dengan menelpon, mewhatsapp ya, dan request lagunya. Oh iya, saya sambil mau tanya, rasa-rasa apa yang tidak Anda senengin ya? Ayo, rasa-rasa apa yang tidak Anda senengin? Halo Bu Elisa, selamat siang jam santai.
1: Selamat siang jam santai.
0: Selamat siang jam santai. Panas sumuk mboten Bu Elisa?
1: Panas
0: tenan ya. Oh, jangan sampai garing ya. Alhamdulillah Bu Elisa, sehat ginuk-ginuk Bu Elisa. Lu kok malah gembuceng. Lah ini apa, rasa-rasa apa yang tidak disenengin Bu Elisa?
1: Rasa apa ya? Durian.
0: Rasa durian enggak seneng. Enggak banget lo itu lo.
1: Makannya tidak boleh.
0: Oh iya. Tapi juga enggak seneng.
1: Karena darah tinggi.
0: Oh, gitu ya. Oh, gitu toh. Enggak boleh toh nek gitu toh. Waduh.
1: Jadi rasanya baunya enggak
0: seneng. Enggak seneng rasanya bau durian, enggak seneng pokoknya moh.
1: Jadi ya durian. Oh.
0: Tapi moh ya enggak boleh ya. Oke. Lagunya apa Bu Elisa?
1: Lagunya
0: apa? Lagu
1: 11 Januari.
0: 11 Januari ya.
1: Glenn Fredly.
0: Eh bukan Gigi no.
1: Enggak ya, Glenn Fredly. Ya.
0: Oh ya, Glenn Fredly itu bukan 11 Januari, itu apa ya? Ya, itu bukan ya, pokoknya Glenn Fredly ya. Iya, pokoknya Glenn Fredly. Januari kayaknya judulnya. Oke, mau kirim boten Bu Elisa?
1: Kirim sound-soundnya buat Bu Yuni. Mama Haja Sri. Terus Bu Wigati. Ayo muncul Bu Wigati. Mam Oma. Terus ada di Kalimantan Barat Mbak Siti Aisyah. Terus Pak Beni.
0: Ya.
1: Pak Beni Sari ini.
0: Bu. Ayo dirame-rame ben berbeken ya.
1: Terus ada
0: iya.
1: Papi Rudi. Pak Kris.
0: Iya.
1: Terus Pak Prapto, Kak Puja di Papua. Mbak Citra, ayo ini hari libur lo. Ayo muncul.
0: Ayo muncul.
1: Ini Mbak Nana udah siap-siap. Siap-siap anduk sama tisu.
0: Anduk sama tisu, iya.
1: Terus Mbak Endang tiga-tiganya. Bu Endang Cemani, Bu Endang Soekarjo, Bu Endang Solo Baru. Bu Nah di Pasar Regi.
0: Iya.
1: Ayo muncul. Jangan WA atok.
0: Iya.
1: Terus Mas Faiz, ada Mas Bima, Cik Lingling, Bu Rere, Bu Cindy, Bu Agustin, Bu Menti, Bu Mutista, Bu Tanti, Bu Ginem, Pak Sakti, Pak Jo, buat Mbak Nana.
0: Saya.
1: Metugas, Ujian. Tuhan memberkati.
0: Amin. Terima kasih ya Bu Elisa doanya. Bu Elisa juga terima sehat terus nggih Bu Elisa. Amin. Matur nuwun sami-sami. Bu Elisa di Pajang. Rasa durian yang enggak suka ya. Rasa-rasa apa yang tidak Anda senengin? Nek aku kok rasa puyeng ya. Wis ora seneng aku nek rasa puyeng. Puyong tanggal tua, wah aku serasa seneng banget. Siapa lagi yang ada di WA? Boleh. Rasa-rasa apa yang tidak Anda senengin? Pak Kris. Kok enggak bisa ya Pak Kris ya? Oh, lebih lagi. Oh, ini. Pak Kris.
2: Hai.
0: Hai. Rasa-rasa apa yang tidak Pak Kris senengin?
2: Rasain, Mbak.
0: Rasain lu.
2: Komplit kalau rasanya. Mbak Nana.
0: Apa?
2: dapat unjuran kopi ke kepahitan.
0: Lah kok isa?
2: Jangan-jangan rasain lo.
0: Oh, aku enggak makan, enggak minum kopi kok.
2: Ini selalu panas banget, Mbak.
0: Iyalah.
2: Di halaman.
0: Enggak tahu ya. Kita cuma bisa memprediksi dari dalam keluar.
2: Saya kira tugas di Meksiko sama Mas Rion.
0: Oh. Ngapain saya? Oh, jadi reporter apa ya? Saya malah jajan di sana ya, malahan ya.
2: Apa punya kostum Meksiko, Mbak?
0: Kenapa?
2: Apa udah punya kostumnya koboi?
0: Oh, kostumnya yo itu kalau kostum enggak patek penting, sing penting anu kartu persnya anu.
2: Lah nanti tanda tangan.
0: Oh, gitu ya.
2: Beres.
0: Ya. Oh iya. Ya, Pak Kris lagunya mboten?
2: Lagunya albumnya Mbak Nana kemarin aja ya.
0: Apa?
2: Mengapa?
0: Oh, akhirnya dibuka toh. Kayak ora terkirim ngono kan.
2: Saya tinggal apa Mbak kemarin tuh. Mas saya ke belakang terus bersih-bersih belakang.
0: Terus
2: api tetap nyala tapi enggak saya buka lho.
0: Loh. Ini apa ini?
2: Kaset kemarin.
0: Kok kayak zaman jadul ini apa ini? Ngono ya.
2: Teman saya kan punya seperti itu, Mbak. Saya kira teman saya, dia kan ya juga rocker.
0: Oh gitu ya, gitu.
2: Lagunya ya seperti itu.
0: Ya seperti itu ya.
2: Terus tak besarkan, oh iya, itu negara.
0: Terus habis itu hilang toh?
2: Iya.
0: Oh iya, iya. Oh yang penting hilang aja sih, jangan lama-lama di situ ya.
2: Kan jadul kan sekarang
0: dari. Nanti ya. Bisa viral toh?
2: Iya, saya
0: tahu. Iya.
2: Kan sesama artis tidak apa-apa.
0: Ngono ya. Iya wis, nanti lagunya mengapa ya?
2: Iya mengapa?
0: Kasian nih lagu ini nggak pernah ada jawabannya.
2: Iya itu Mbak, banyak sekali ya lagu jadul itu pakai mengapa.
0: Apa? Contohnya? Mengapa kau begini?
2: Itu yang baru. Terus mengapa di dunia ini?
0: Oh iya, semuanya nggak ada jawabannya Pak Kris.
2: Iya. Lagunya dulu juga begitu.
0: Enggak ada jawabannya ya.
2: Mengapa terjadi di dunia ini? Mengapa lagi?
0: Mengapa lagi?
2: Mengapakah kita harus mengapa?
0: Mengapa lagi? Ya.
2: Termasuk yang siar albumnya mengapa?
0: Lah iya toh ya. Kuwi sing anu request ngono ketoke kayak waktu itu ya.
2: Enggak toh saya cuma salah punya yang jingkrak-jingkrak waktu itu.
0: Oh iya. Ini mau kirim boten?
2: Salamnya Gandul Bu Elisa tadi sudah kuat ya di
0: pajang itu. Iya.
2: Seperti di Taman Juruk gitu loh.
0: Apa?
2: Pajang besinya kan besar, jadi kuat.
0: Oh iya.
2: Bunda Elisa tadi loh.
0: Iya, Bunda Elisa banyak tadi besi sapa semua. Mau ya, Gandul.
2: Siapa kan?
0: Lah piye to?
2: Mewakili Pak.
0: Piye gagah koyo ngono kok Gandul Bu Elisa kepiye?
2: Ya sekali-kali mewakili to. Oh, gitu dulu.
0: Oh gitu ya, nggih.
2: Eh Mbak, kemarin ada berita duka ya, tidak bilang-bilang.
0: Eh apa?
2: Kakak loh.
0: Iya. Kok enggak bilang?
2: Tahu loh, Mbak.
0: Oh, kok enggak tahu? Walah, saya kira tahu.
2: Satu minggu kemudian.
0: Iya.
2: Saya ke sana. Oke, gitu dulu, Mbak.
0: Oke, matur nuwun Pak Kris. Terima kasih Pak Kris. Semangat Pak Kris. Oh, lah Pak Kris ki. Rasa apa tadi saya enggak disuka? Rasain. Iya, iya, iya. Ada siapa lagi? Satu lagi boleh? 638-055 boleh. Terus WA chatnya juga boleh, WA callnya boleh. Halo, selamat siang. Jam santai.
3: Siang, jam santai, Mbak Nana.
0: Selamat siang, Bu Endang.
3: Iya, Cemani.
0: Cemani, nggih.
3: Iya. Yang Cemani bisa dibayar di satu kabupaten,
0: Mbak. Satu kabupaten.
3: Iya, yes. Yang Pulau Baru malah satu sama tamu.
0: Oh gitu. Ya.
3: Temanya apa Mbak?
0: Rasa-rasa apa yang tidak disenangi sama Bu Endang?
3: Ya, rasa pahit.
0: Ya. Rasa pahit ya.
3: Ya.
0: Kalau pare itu enak loh Bu.
3: Kalau tulang itu separuh Mbak Abi.
0: Oh dan gitu.
3: Nah, itu batasi separuh.
0: Oh.
3: Ya, itu aja ya, Mbak.
0: Ya, ini lagunya apa, Bu?
3: Dari Raja, Mbak.
0: Raja.
3: Yang? Cinderella.
4: Cinderellanya raja boleh, boleh.
3: Sekarang
4: enggak, Bu Endang. Oke. Sami-sami Bu Endang, semangat terus ya Bu Endang. Sami-sami. Nah, Bu Endang di Cawamani. Suaranya grok-grok ya Bu Endang, ini kualitasnya phone call tadi ya. Itu dulu teleponnya, sabar ya, habis ini nanti saya buka lagi. Saya ke WhatsApp dulu. Tadi lagunya Slang Terlalu Manisnya Pak Sardi sudah saya putar ya Pak Sardi ya. Selamat melukis Pak Sardi. Pak Sardi ini mengirim untuk Pak Beni, Pak Muladi, Pak Tri, Bu Elisa, Bu Ragil, Bu Endang Sukoharjo dan semuanya gitu ya. Mbak Nana tetap sehat, semangat, sukses selalu. Matur nuwun Pak Sardi, sudah kerso gabung di jam santai. Lalu ada Bu Mulasi tadi yang jangan pergi KD, Kris Dayanti sudah saya putar. Mbak Nana salam-salam buat semua pecinta jam santai nggih. Oke, Mbak Nana sehat-sehat bahagia selalu. Matur nuwun Bu Mulasi doanya. Bu Mulasi juga betah-betah terus di Pro 1 ya, Bu. Lalu ada Pak Prapto, betul. Mbak Nana bertugas semangat sehat selalu nggih, Pak Prapto. Amin. Pak Prapto juga begitu. Sehat semangat sumringah Pak Prapto mendengarkan Pro 1 terus setiap hari. Ada siapa lagi? Bu Retno Hardani yang minta diputarkan Gerimis tadi, sudah saya putar nggih Bu Retno. Selalu murah rezeki ya, amin. Salam kagem Bu Modesta, Bu Ragil, Pak Tri, Pak Muladi, Bu Temu, Mbah Tarmi nggih. Matur nuwun Bu Retno, selamat mendengarkan jam santai sampai usai. Terus ada Bu Mbak Atila di Mojosongo, betul. Mbak Atila, siang jam santai Mbak Nana, saya mau request SID Sunset di Tanah Anarki gitu ya. Salam sehat buat seluruh pendengar jam santai Mbak Nana, sami-sami. Terima kasih kembali Mbak Atila di Mojosongo. Terima kasih nggih. Lalu ada Bu Agustin. Mbak Nana sama siang, telat jam santai absen. Kok telat enggak juga ya? Minta lagunya apa? Begini benar, begini begitu salah ya. Salam buat semua pecinta jam santai Mbak Nana tanpa kecuali ya, dan pastinya terkhusus Mbak Nana, sehat semangat bahagia, sukses lancar tugas-tugasnya. Amin. Saya temani tugas Surakarta siang ini sampai selesai nggih Bu Agustin. Terima kasih kesetiaannya. Lagunya coba nanti ditunggu nggih Bu, semoga bisa terputar. Lalu Umi Karim juga masuk. Jam santui siang Mbak Nana, aku habis dari sebelah lho Mbak. Oh, lah piye kok sebelah ngendi ya? Habis goyang duyung. Ono ya, ada acara goyang duyung tuh di situ. Sama Kak Rizky Minov, langsung lari ngejar Mbak Nana sampai ngos-ngosan lo ini. Lah ya tawang dari tadi wis tak awe-awe lo, Aku absen saja. Salam buat semua monitor tanpa kecuali Mbak Nana, jangan tinggalkan aku sendiri ya. Lo. Aku di sini terus dekat sama Umi lo, malahan sing ninggal aku ya, malah madep rono ya. Terima kasih selamat beraktivitas sama Pro 1 sekarang ya. Lalu ada Pak Bejo, Mbak Nana, semoga saya selalu dalam tugas ya, berkah barokah tak kurang satu apapun. Amin Pak Bejo, doanya terima kasih. Pak Bejo juga begitu, suwehat terus ya. Lagunya Manut yang siar saja pasti oke, daripada kena SP. Enggak lho Pak Bejo, enggak tak SP ya, asal lagunya beda-beda ya. Gih Pak Bejo, salam semuanya tanpa kecuali ya Mbak Nana, serta setia senantiasa Pro 1 selalu nyaman di hati. Cih, alhamdulillah ya. Pak Bejo thank you. Monggo pilih-pilih lagu di jam santai, boleh Pak Bejo. Lalu ada siapa lagi? Rasa apa? Siapa ini? Mbak Afif Solihah. Nomornya ganti Mbak Afif. Rasa apa yang tidak disenengin kalau saya? Rasa pahit dari jamu ya. Oh gitu, berarti nggak suka brut bu apa?

Mas Afif, Solo aja atau dari mana? Boleh dijawab? Mas Afif Mukminin ya. Dengerin lewat aplikasi RRI Digital, Mbak Nana. Kalau RRI Digital itu pasti tidak di Solo ya. Thank you ya Mas Afif. Tak kira Mbak Afif di Jagalan ya, bukan ternyata. Oke, boleh saya simpan nomornya ya Mas Afif. Boleh kasih konfirmasi dong Mas Afif ini di mana? Di Solo, di Sukoharjo, di luar Jawa mungkin ya, boleh. Beliau langsung typing, alhamdulillah ya, kerson jawab saya. Terus ada siapa ini? Mbak Siti Aisyah, betul. Nggih, Mbak Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Mbak Nana apa kabar? Duh, ngantek jendit loh Mbak Siti. Siti Aisyah di Kalbar, Mbak Nana minta lagunya Gama. Spesial buat Mas Joko aja di Kalimantan Barat. Salam buat Mas Yogi, Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Jeki di Kalimantan Barat. Mbak Ria, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Ria lagi, Pak Tri, Pak Muladi, Pak Kris, Pak Pirudi, Kak Citra Muah, Bu Wigati, Bu Mentik, Bu Lisa yang baca. Makasih Mbak Nana. Nggih Mbak Siti, terima kasih sudah setia di Prosatu Mbak Siti ya. Coba Sumenep Madura, alhamdulillah. Terima kasih ya sudah memilih RRI Surakarta untuk didengarkan. Lagu-lagunya oke kan? Mas Afif Mukminin ya, saya izin menyimpan nomornya untuk masuk ke database pendengar Pro 1. Nggih, Mas Afif, silakan boleh kapan saja mau WhatsApp Pro 1, oke? Lalu ada lagu dong. Ada lagu dulu Grand Flat Fredly, lagunya Januari, request dari Bu Elisa tadi ya. Thank you untuk yang sudah gabung terus. WhatsApp-nya kita buka terus untuk Anda. Yuk, mau WhatsApp untuk bisa request lagu-lagu Indonesia. Paling lama tahun 90 ya, pendengar jangan kepleset ke tahun 80-an loh. Terus kalau paling barunya jangan baru-baru banget, pokoknya tahun lalu lah ya. Boleh bisa saya putarkan. Glenn Fredly, Januari.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan siap maju kembali dalam Pilgub Jawa Barat 2029 meskipun harus berhadapan dengan Dedi Mulyadi. Faktanya, pendengar, klaim yang menyebutkan mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil siap maju dalam Pilgub Jabar 2029 melawan Dedi Mulyadi adalah hoax. Dilansir dari antara.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Ridwan Kamil telah menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pilgub Jabar 2029. Foto Ridwan Kamil dalam unggahan itu merupakan dokumentasi lama yang dimuat oleh Jawa Pos saat dirinya masih menjabat sebagai Gubernur Jabar dan memberikan keterangan kepada awak media. Hingga saat ini belum ada tahapan resmi maupun pengumuman pencalonan untuk pemilihan Gubernur Jawa Barat 2029 dari partai politik maupun Komisi Pemilihan Umum.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: WA call bisa, phone call bisa. Yuk mari bisa gabung di Jam Santai Pro 1 ya. Halo, selamat siang Jam Santai.
1: Jam Santai
0: Pak Benny. Rasa-rasa apa yang nyebelin Pak Benny?
1: Cepet.
0: Rasa sepet ya. Ya nek belum mateng ya jangan didahar toh Pak Benny.
1: Sepet itu benar. Ya betul ya, belum mateng.
0: Oh, nek habis dari wungu kah ya rada sepet ngono. Enggak begitu jelas ya. Kenapa?
1: Teleponnya
0: gerak-gerak ya. Oh iya, pokoknya mau bar tak sengget iki mau ya. Oh, itu teleponnya kok gerak-gerak ya. Kenapa ya Pak Benny ya?
1: Banter banget ya.
0: Kok lah terus aku piye? Oh nek tak tinggal menekke ya piye? Tak tinggal menekke telepon saya ya Pak Benny.
1: Iya. Salam-salam sih.
0: Oh, salam-salam dulu. Lah ininya apa namanya?
1: Kerangka
0: lagunya Kerangka Langit. Ya Allah.
1: Gen sumringa panas.
0: Oh gitu. Gen sumuk gitu ya. Ya boleh.
1: Salamnya buat Bunda Mudita, selamat siang. Selamat berapa saja. Juga tante-tante tidak pernah muncul ya.
0: Oh, iya.
1: Selamat siang. Yang di Tanjali. Bunda Elisa, selamat siang. Bunda Raden Grogol, selamat siang juga. Bunda Endang Sukarjo, selamat siang semuanya. Bang Kris, Bang Sarti Begonang, Bang Mulati, Bang Sri, Bang apa-apa semua, ada yang hitam. Buat Mbak Nana.
0: Saya, Pak Benny.
1: Saya. Mantap lu. Saya.
0: Saya.
1: Selalu sehat. Salam buat si kecilnya.
0: Oke Pak Benny.
1: Juga selalu sehat.
0: Amin.
1: Berapa aja semua keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih Kak Nana.
0: Sami, sami Pak Benny.
1: Tapi nggak ada tiga gitu nggak ada.
0: Iya toh.
1: Nggak ada jeda.
0: Nggak ada jeda kalau minggu.
1: Oh iya ya. Itu saya terima kasih.
0: Nggih Pak Benny. Nggih selamat siang. Oh, Pak Benny ora usah melayu-melayu loh Pak Benny. Kok terus melayu biantar ya. Nggih, saya mau buka phone call lagi. Teleponnya kok gerak-gerak gitu ya. Apa karena terjadi apa ya? Halo. Oh, lepas ya. Lepas boleh lagi 638-55. Halo, selamat siang Jam Santai.
2: Halo, selamat siang Jam Santai.
0: Pak Tri ini. Waduh, Pak Tri.
2: Ketinggalan, Mbak.
0: Ketinggalan. Kok aneh nguri tuh lagi mau gini.
2: Lalu lintas ramai ini saja.
0: Iya. Saja ikut cegat-cegat. Rasa-rasa apa yang tidak disenengin sama Pak Tri?
2: Asin, Mbak.
0: Rasa asin ya.
2: Yang terlalu asin.
0: Oh, sing nyedek
2: sama
0: ya.
2: Sama manis yang terlalu manis. Ya?
0: Pokoknya rasa terlalu ya.
2: Enggak
0: seneng ya.
2: Terlalu buatan temen, Mbak.
0: Nggih, baik. Lagunya apa, Pak?
2: Nek saged Sugiyarti saged, Mbak.
0: Coba ya dicek dulu anu, ya.
2: Di hatiku masih ada rindu.
0: Di hatiku masih ada rindu ya. Coba ya, sambil tak cek.
2: Yang Belina untuk sebuah nama.
0: Nggih, coba ya. Monggo.
2: Oh, salam-salam, Mbak. Nggih, kados padatan ibu, segenika kagem Bapak Gatot, Kakak Dede, Kakak Ika Ika, Dewan Kalimantan Barat, segenika kagem Bunda Yuni, Mas Andi Batam, segenika kagem Mas Andrian, Bunda Kakak Fitri, Dewan Yolali, segenika kagem Mas Dima Kapasuro, Bunda Ikanro Colomadu, Bapak Yanto Colomadu, segenika kagem Bapak Mukimin, Bapak Grace, Bapak Beni, Mas Teguh Sumber, Bapak Teguh Boyolali, Bukitnya kagum Bapak Mulati, Bapak Waiti, Bapak Papir Rudi, Bapak Babang Mudga, Bapak Pejo, Mas Ido Jambi, Bukitnya kagum Bapak Joko Indarto, Iman Muhammad, Bapak Prapto, Bapak Sarki, Bapak Al-Karim, Bapak Cu, Bapak Walio Sultan, Mas Ahmad Faisal, Bunda Rere, Bunda Santi, Bunda Yasmi, Bunda Jasmi Pedan, Mbak Sini, Mbak Umar, Mbak Marti Stolberi, Mbak Cita Restari, Mbak Sri Marani Stralin, Bukit Gematung Mbak Dini. Sugeng siang kagum Bunda Agusti, Bunda Menteri, Bunda Rakil, Bunda Elisa, Bunda Mudista. Sugeng siang kagum Bunda Indang Sri Widjadeti, Bunda Indang Yami, Bunda Indang Sri Sukarjo, Kecamatan Bunda Ajastri, Bunda Kakak Bunda Kinem, Bunda Tomawati, Mbah Tarmi, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Lasting Jaten, Bunda Tifah, Bunda Tali, Bunda Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Sriaton, Bunda Isma, Yang Noyo, Yang Sunu, Yang Yami, Yang Sanggam, Kecamatan Bunda Ronadani, Bunda Rasuti, Kecamatan Bunda Rusuan, Bunda Tri Kukaguan, Sugeng Sangka Bunda Wigati, Bunda Fitri Sukarjo, Bunda Umi Kare, Bunda Ini saat ini Kecamatan Bapak Oke Asin Gede Sugeng Siang Kecamatan Kakak Pusya Papua Selamat sore Kecamatan Sore yang kamu dan jam santai Rai Surakarta Terus tunggal Sugeng Siang Sugeng Santai Salam sehat Salam Gidoya Yang bisa cerah Kakak Panjang Gidoya Kakak Mbak Ana Anak-anak dan Santosa Mungkin Kakak Senar yang semoga Jawa Kami dengan kesehatan Kelawasan Kelancaran Anggini pun mengayai Gidoya kewajiban itu
0: Amin
2: Kata berkah melimpah
0: Aduh, amin.
2: Mantap
0: komplit ya, nggih. Matur nuwun Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tri. Banyak banget doanya ngantek duwu ya. Ada siapa lagi di WA call? Pak Muladi, selamat siang. Jam santai. Pak Muladi.
3: Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Sudah lama nyobanya ya Pak Muladi ya?
3: Oh, itu
0: oh,
3: tadi.
0: Oh, mantap.
3: Lalu-lalu
0: pula.
3: Sudah berapa kali yuk. Tadi?
0: Iya. Pak Muladi. Gak
3: ada 10 kali ya.
0: Oh, iya ya. Rasa-rasa apa yang tidak disenengin Pak Muladi?
3: Oh, kalau aku rasa pahit.
0: Rasa pahit enggak seneng ya?
3: Iya. Ya.
0: Pak Muladi lagunya apa Pak Muladi?
3: Masih bisa lagunya ya.
0: Ya saya usahakan coba ya.
3: Apa? Kalau masih aku tak minta lagunya itu dari Frankie dan Lelaki dan Rembulan.
0: Lelaki dan Rembulan nggih. Monggo kirim-kirim salam Pak Muladi.
3: Ya, salam-salam. Barusan ada Pak Tri ya.
0: Pak Tri ya.
3: Ya, selamat siang juga Pak Benny, Pak Kris, Pak Faiti, Pak Faisal, Pak Jo, Pak Sardi, Pak Lili, Dek Karim, Pak Gadot di Kalimantan Barat itu ya. Ada Mbak Aisyah itu juga di Kalbar ya.
0: Di Kalbar juga ya.
3: Ya, Yasem Gede, ada Pak Prapto, Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Jessica, Mbak Dewi, ada Mas Andrian. Mas Andi Batam ya, dan Mas Bima, ada Bu Elisa, Bu Anggun, Bu Agustin, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Reno Ardani juga, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Temu, Bu Rakif, Bu Endang, Bu Menti, Bu Sindi, Bu Mbah Tarmi juga. Bu Isma, Bu Yatmi, kemudian Bu Wigati, Bu Rere, Bu Lastri, Bu Ginem juga, Bu Tanti, dan semuanya
0: dan
3: saja.
0: Dan semuanya saja, nggih Pak Muladi. Matur nuwun ya Pak Muladi. Mbak. Ya sehat terus ya Pak Muladi ya, bersemangat selalu. Selamat mendengarkan
3: proses.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Muladi di Biantol ya. Lagunya apa tadi Pak Muladi tadi? Lelaki dan Rembulan, Rembulan di malam hari. Lelaki diam seribu kata. Kenapa? Tahu kenapa? Diam. Karena nanti duit ya tahu. Iya, nek duit-duit mesti jajan ya ora diam. Ya sudah, saya mau ke WhatsApp lagi ya. WhatsAppnya kok masih banyak ya ternyata. Coba saya cek dulu. Ada Mbok Nah betul ya. Nggih, Mbok Nah, halo Mbok Nah. Mbak Nana, sehat ya, jaga stamina dan pola makan. Nggih Mbok Nah, lagunya Ari Lasso Hampa. Oke. Atau Lampu Merah. hampanya aja ya, semoga bisa nanti nggih. Salam rehat untuk Mbak Ria, Mbak Tanti, Mbak Citra Afidka, Bu Elisa, Bu Dini, Citra Mongah-Monga, Bu Endang Cemani, Bu Ragil, Papi Rudi, Mas Manggala, Mas Hanan, semua kru yang terkasih. Mbak Nana, matuga sukses dalam karir ya, lancar rezeki, selalu bersyukur, amin. Rasa yang nggak enak Mbak Nana, saya nggak disuka, rasa sakit hati. Iya betul, saya juga nggak suka ya, apa meneh rasa PHP. Oh ya, harapan palsu ya. Gih, matur nuwun Mbok Nah, terima kasih sudah gabung di jam santai. Papi Rudi, Mbak Nana sekedar hadir, boleh Papi. Rasa yang enggak disukai, ingin berjumpa dengan Mbak Nana tapi enggak pernah kesampaian. Waduh, rasanya kaya baper ya, Papi. Yalah, Papi ini lho. Salam buat semua kadang kinasih di jam santai Mbak Nana. Terima kasih metugas, semoga tetap sehat sukses nggih. Matur nuwun Papi Rudi, selamat mendengarkan Pro 1 sambil leyeh-leyeh Papi. Lalu ada Pak Prapto, Mbak Nana absen, minta lagunya Sepanjang Jalan Kenangan. Pak Prapto, terima kasih sudah gabung ya. Lagu-lagunya ini mungkin tidak semua bisa terputar ya. Masih banyak ternyata requestnya ya. Oke, Pak Prapto selamat mendengarkan jam santai sampai usai ya Pak Prapto. Bu Menti di Kepatian, Mbak Nana jam santai, selamat tugas, semoga selalu sehat, tetap semangat, rezeki lancar. Matur nuwun Bu Menti, ini mesti karo seteliko yo. Rasa yang paling tidak kusukai, rasane orang duit-duit. Masuk Bu Menti. Rasanya ya roh karu-karuan kayak kemramyang ya. Blas ora seneng aku lho Mbak. Lucu tenan iki ya. Terima kasih semua tadi yang kirimin saya. Maaf baru klik tadi ada tamu lagunya gandul, kirim semua monitor jam santai nggih. Semoga rasa-rasa randu duit iki wis ilang ya. Buh ilang kabeh. Soale apa? Soale duit isih okeh ya Bu Menti. Amin. Terus ada Bu Yuni di Semarang. Mbak Nana, jeng Nana ni takjak beli sepatu ke Cibaduyut. Cakep. Bu Yuni, sik. Iki pantun apa wudu? Ya, sepatu bertali warnanya biru. Beli sepatu ke Cibaduyut, sepatu bertali warnanya biru. Cakep Bu Yuni. Semua monitor takkan beringsut menunggu jeng Nana cantik yang ayu. Anggrene ayu-ayu nih karo cantik ini kita keplok isik. Matur nuwun ya Bu Yuni pantunnya. Ya Allah, hari Minggu tanggale rapat tek tuwa ya to. Terus ono sing bilang cantik ayu, duh. Langsung aku jambon ya. Aku rasa enggak suka rasa madu campur racun. Ya Allah, kok lucu-lucu ya. No, aku juga enggak suka itu. Bu Yuni, rasa madu campur racun, jadi enggak suka. Lagunya semua tak dengar ya, semua saya suka lho Mbak Nana lagunya. Salam damai untuk semua sahabat udara. Kagem jeng ayu sugeng tugas, saya selalu Tuhan memberkati. Matur nuwun ya Bu Yuni. Sudah bikin saya bahagia dengan pantunnya dan tertawa dengan jawabannya. Gih Bu Yuni, sehat-sehat selalu. Selamat mendengarkan Pro 1 terus sampai tengah malam nanti gih Bu Yuni gih. Oke, Pak Sukoharjo di Boyolali. Jam santai Mbak Nana, sehat-sehat, salam sehat, absen saja boleh Pak Suko. Rasa gaduh Mbak Nana, aku gak suka. Iya, pasti suka geberbeken ya kalau malam ya. Ada kenal pot brong ya Pak Suko. Ada apa toko ono gaduh ayo. Ha padu, sapa sing padu Pak Suko? Aku juga enggak suka nek rasa padu ya. Oke, Pak Suko matur nuwun. Sudah gabung di jam santai. Sudah absen sudah tak centang ya Pak Suko. Bu Ika Nur masuk. Bu Ika, selamat pagi, selamat pagi. Selamat sore, udah sore ya ini ya. Jam santai, temanya nih saya ikutan. Rasa kemersek terus RRI. Ya Allah. Di sana suaranya timbul tenggelam. Waduh, kira penak gitu jawabannya ya. Tapi banyak tenggelamnya Mbak Nana sampai sekarang. Salamnya buat semua pecinta jam santai. Salamnya fotokopinya Pak Tri Boyolali yang tadi tumben telat Pak Tri begitu. Terima kasih absennya matur nuwun Bu Ika. Lagunya pantang semua walaupun tidak jelas ya Allah. Buat yang tugas tetap semangat, bahagianya selalu all crew. Semoga habis ini bisa sering lagi ya. Wis berapa hari ini Bu Ika? Rasa kemersek. Kemerseknya RRI enggak seneng beliau ya. Oh, aku yo enggak seneng Bu Ika. Yalah, ya nanti saya teruskan ke bagian teknik ya. Semoga nanti sore lah bisa celing lagi nggih Bu Ika Nur. Terima kasih sudah setia terus. Ini membuktikan kesetiaan ya. Meskipun kemersek, ora pindah-pindah. Wow banget ya Bu Ika juga dapat tepuk tangan. Nggih. Udah semua ya kayaknya ya. Oh, udah semua sepertinya ya. Coba saya akan sebelum saya putarkan lagu ya. Ini lagunya gak mungkin bisa semua terputar sepertinya. Ya, sepertinya nanti tidak semua lagu bisa terputar. Saya coba akan update informasi dulu sekarang dari Klaten. Ini di hari ini ya, lereng Merapi Sidorejo Kemalang Klaten ini berlangsung mapak Suran Kurapager Banyu. Apa itu ya? Sebuah kegiatan untuk konservasi di Kampung Siluman. Ada apa yang dimaksud dengan Mapak Suran Kurapager Banyu ini? Laporannya Adam.
4: Baik, saya sampaikan bahwa hari ini masyarakat lereng Merapi menggelar kegiatan sebuah tradisi yang sudah berlangsung beberapa kali, yakni Mapak Suran dengan juga Kurapager Banyu. Mapak Suran ini karena tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Suro dalam penanggalan Jawa, sehingga istilah ini diambil dengan istilah Mapak Suran. Dan juga kegiatan adalah Kurapager Banyu ini dimaknai adalah kegiatan konservasi yang ada di kawasan tersebut, terutama di Kampung Siluman, Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Dan ini juga tadi dihadiri oleh Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Purwanto, dan Kepala Dinas Sosial Puspahingga Astuti, dan juga para pegiat budaya di Klaten itu hadir untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Selain kegiatan utamanya adalah kegiatan penanaman pohon di kawasan itu atau di kawasan Kampung Siluman, karena ini merupakan upaya melestarikan tanaman yang ada di kawasan tersebut. Karena sejauh ini lereng Merapi merupakan daerah resapan air dan kondisinya perlu dilestarikan terutama untuk tanaman-tanaman. Mengapa dilakukan di kawasan Kampung Siluman? Karena memang selain kegiatan ini untuk memperkenalkan Kampung Siluman ini yang sekitar 1930-an kampung tersebut pernah hilang diterjang awan panas, dan peninggalan ataupun bukti-bukti dari adanya Kampung Siluman ini adalahnya adanya makam ditempati. Berikut sampaikan Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo.
5: Menghadiri undangan kawan-kawan kami, seluruh kami, warga kami yang ada di Kampung Siluman yang luar biasa, ternyata sudah 6 kali berturut-turut membuat sebuah event namanya Kurapager Banyu, di mana ini wujud bagaimana warga masyarakat untuk menjaga kelestarian alam, memastikan agar air di bawah itu kemudian terjaga karena tangkapan airnya di atas. Kemudian ada kegiatan kebudayaannya, seninya yang luar biasa, yang harapannya juga kemudian ke depan bisa menjadi salah satu daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Klaten. Kita tahu karena tahun kemarin Kampung Siluman ini menjadi kampion juara satu di Anugerah Pariwisata Indonesia. Nah, semoga dengan kegiatan ini dan ke depan ada kolaborasi antar stakeholder sehingga kemudian Kampung Siluman ini bisa semakin dikenal warga masyarakat luas, sehingga ke depan bisa berdampak positif bagi dunia pariwisata dan tentunya untuk kesejahteraan warga masyarakat di sekitar Merapi.
4: kegiatan penanaman pohon memang ada sejumlah pohon yang memang khas dari kawasan tersebut, seperti hanya dadap dan juga kemuning yang ditanam. Termasuk tadi Bupati Klaten juga menanam pohon dadap di tempat tersebut. Sebelumnya kegiatan ini juga diawali dengan kirap gunungan makanan pendem, yakni ada telur, singkong, dan lain sebagainya yang sudah dikemas dibuat gunungan, kemudian disajikan pada kegiatan tersebut, termasuk gunungan tanaman yang diarak kurang lebih 1 km dari perkampungan menuju kampung Siluman itu. Dari Klaten, Adam Sutanto melaporkan. Ya. Selamat siang.
0: Selamat siang, Adam Sutanto melaporkan dari Klaten.

Sudah usai tugas saya mendengar, jam santai harus segera saya tutup. Kemudian Surakarta sore ini akan hadir bersama Wiwi Martani. Thank you banget Anda sudah terus bersama Pro 1 sepanjang pagi jelang siang sampai sore ini ya. Thank you pokoknya yang sudah menelpon, mewhatsapp maupun mendengarkan terus. Semoga bahagia selalu kita dapati ya. Dan tentunya kami masih menghadirkan program-program terbaik kami. Kami juga menghadirkan nanti siaran langsung Piala Dunia dong pada dini hari nanti. Jadi gabung terus bersama Pro 1 kanal informasi dan inspirasi ya. Saya Nana Hardan Santoso pamit sampai di sini. Kita sua lagi esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

Begitu salah, begitu benar ya. Yang salah, salah, yang benar, benar. Baik, satu nomor lagu pembuka pendengar di Surakarta sore ini ya, menyambung kehadiran Nana Hardan, saya Wiwi Martani, yang akan menemani sore Anda nanti sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bagaimana dengan suasana siang hari ini? Semalam sempat hujan ya, karena memang perakiran cuacanya di Solo Raya kecuali Klaten ya, hujan ringan. Ternyata betul sore dan malam hari, meskipun tidak serentak ya, turun hujan yang hanya sebentar tapi cukup membasahi bumi kita di malam minggu kemarin ya. Dan hari ini cuaca juga cukup gerah, tetapi masih ada apa ya, aura dinginnya ya. Oke, baik. Bagaimana dengan suasana sore Anda saat ini pendengar? Masih terasa panasnya? Mungkin masih juga dinikmati dengan beristirahat ya, kemudian juga mempersiapkan untuk esok pagi. Besok itu tanggal berapa? Tanggal 15 ya, hari kecepet nasional. Ya, karena tanggal 16 itu merupakan tahun baru Hijriah atau 1 Muharram 1448 Hijriah ya. Kita diberikan kesempatan lagi untuk menikmati hari atau tanggal merah, hari libur. Dan di kota Solo pastinya secara tradisi budaya ada kegiatan juga, agenda besar. Dan tentunya untuk Anda semuanya pun juga punya satu agenda khusus ya di hari itu. Baik, saya akan tebarkan dengar lagu-lagu indah di kesempatan kali ini, tentunya untuk menemani suasana siang menjelang sore ya, yang tadi siang sudah menghadiri begitu banyak undangan. Mumpung belum satu suro, biasanya undangan beruntun di sela-sela kelelahan jagung ya, mungkin bukan hanya satu, mungkin lebih dari satu undangan yang Anda terima, karena satu undangan ini merupakan penghormatan ya, biasanya tidak ditinggalkan begitu saja. Kebahagiaan tentunya menghadiri satu upacara yang luar biasa, tetapi juga mungkin lelah dirasakan juga karena harus dalam satu prosesi resepsi pernikahan kan kadang-kadang panjang. Kemudian juga harus duduk cukup lama ya. Dan ya, meskipun duduk tapi kan karena cuaca juga seperti ini panas ya, adalah kelelahan yang mungkin ketika sudah kondur ini jam-jam seperti ini masih ngantuk-ngantuknya, masih kepingin leyeh-leyeh, masih kepingin masih kepingin rebahan, masih ingin menikmati selonjoran ya, dari supaya kakinya enakan, mungkin masih terasa pegal-pegalnya. Saya juga masih terasa pegal-pegal nih ya, karena juga undangan-undangan yang harus dihadiri. Baik, setelah dari Dewi-Dewi, saya akan hadirkan juga nih satu

yang mudah-mudahan ini juga bisa mewakili suasana sore, siang menjelang sore hari ini. Enaknya lagu tahun berapa ya? Yang yang cocok lah ya untuk sore seperti ini ya. Yang membuat cewek lagi yang membuat suasana itu lebih teduh gitu ya. Oke, ini dulu aja, mudah-mudahan pas untuk Anda. Bersama Delon, pendengar, ada satu nomor lagu yang akan mengusung kebahagiaan untuk Anda dan juga untuk seluruh keluarga Anda.

0: Pendengar, tahukah Anda mengapa banyak batu kerikil di rel kereta api? Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2 hingga 6 cm.
1: Pernahkah Anda berkunjung ke Monumen Pers Nasional di jantung kota Surakarta? Berdiri megah sejak tahun 1978, monumen ini bukan sekedar bangunan, tetapi saksi bisu perjalanan panjang pers Indonesia. Disinilah naskah asli surat kabar Medan Priayi hingga koleksi mesin cetakan tua tersimpan rapi, menjadi jejak perjuangan para jurnalis bangsa sejak zaman kolonial. Gedungnya dirancang oleh tokoh arsitektur Belanda, Thomas Karsten, pada tahun 1918. Dan disinilah pula, Kongres Persatuan Wartawan Indonesia digelar pada tahun 1946. Sebuah tempat bersejarah, tempat lahirnya semangat kebebasan pers yang mencerahkan. Monumen pers bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dipahami dan dihargai. Karena disinilah suara rakyat pernah menggelegar lewat tinta dan juga kertas.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, bisa rame-rame mendengarkan bersama di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Jadi setiap hari kami merelay jadwal pertandingan atau berlangsungnya pertandingan Piala Dunia 2026 ya melalui Pro1. Dan hari ini tadi sudah dua pertandingan ya, jam 2 dini hari dan pukul 5 subuh tadi ya. Dan untuk Senin dini hari pendengar, besok berarti ya, besok pagi atau nanti malam dini hari pukul 00 ya, ada dua pertandingan di dini hari. Jadi Jerman versus Curaçao, ini langsung dari Stadion Houston. Kemudian pukul 3 waktu Indonesia Barat, Belanda versus Jepang, ini di Stadion Dallas. Kemudian malam harinya juga ada, jadi hari Senin 15 Juni ada 3 pertandingan yang akan disiarkan oleh RRI melalui Pro3, Spanyol dan Tanjung Verde atau Cabo Verde, ini di Stadion Atlanta ya. Nanti Anda bisa terus menikmati pertandingan Piala Dunia 2026 melalui Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan disiarkan secara berjaringan ya melalui Pro3. Dan ada program Dengar Bersama memang ya, untuk di RRI sendiri, Dengar Bareng ya, Debar. Ini diselenggarakan secara resmi oleh Jaringan Radio Republik Indonesia. Ini juga memberikan satu kesempatan bagi seluruh masyarakat, termasuk juga saudara-saudara kita tunanetra dan juga komunitas lainnya, untuk tetap bisa menikmati keseruan pertandingan melalui siaran audio atau radio yang disiarkan di seluruh penjuru tanah air. Seperti juga RRI Surakarta ya, atau komunitas Pertuni ya, Persatuan Tunanetra Indonesia Surakarta, ini juga aktif untuk mendengarkan pertandingan sepak bola ya. Pak Akiman, terima kasih, informasinya jernih ya Pak ya, bisa ditangkap pertandingan sepak bolanya. Dan semoga ini menjadi satu kesempatan yang membahagiakan kami juga, dan tentu saja untuk teman-teman di komunitas Pertuni ya, selamat menikmati keseruan sepak bola dunia ini dan menjadi teman kami di dini hari. Ya, karena kami tetap tugas, sehingga keseruan itu akan semakin membuat kami semangat ya, untuk bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat di pesta sepak bola dunia ini. Luar biasa ya. Dan untuk pendengar, kalau saya nobar Mbak Wi misalnya, ada banyak juga ya di kota Solo ya, karena ada titik-titik yang secara resmi sudah diinformasikan oleh TVRI yang memegang resmi hak siar untuk Semarak Bola Gembira. Ini ada beberapa titik ya di kota Solo, nanti Anda juga bisa, di mana saja ya. Banyak sekali ya tempat-tempat untuk nonton bareng. Keseruan nonton sepak bola ini memang sudah sangat-sangat terasa beberapa bulan yang lalu ya, keseruannya. Baik yang biasa, yang enggak suka jadi suka gitu loh, Piala Dunia. Penasaran gitu ya. Baik, selamat sore juga untuk seluruh pendengar yang saat ini bersama saya, ada Pak Prapto di Jaten. Selamat sore Pak Prapto. Suka sepak bola enggak, Pak? Kalau suka sepak bola pasti ini juga sudah gegap gempita ya. Seperti Pak Kris kemarin juga menyampaikan kalau suka sepak bola. Pak Beni juga ya, itu juga suka sepak bola. Apalagi dekatnya Pak Beni kan lapangan sepak bola dulu ya, dulu. Kalau sekarang masih ada apa tidak saya enggak begitu tahu. Tapi jelas dulu ada, karena
Dulu saya dekat juga di situ ya, di Jebres ya. Baik, tetap bersama kami tentunya. Sudah mulai matahari sudah mulai agak ke barat ya. Jadi suasana tidak sepanas tadi. Tetap menemani Anda dengan lagu-lagu indah, dan Anda bisa menikmatinya sembari juga menikmati suasana sore hari ini.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta, kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
4: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
3: Terima kasih Pak.
5: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

tahun 53 ini ya sebenarnya ya, oleh Dean Martin, di cover ulang oleh Michael Bublé. Ini rilis 2003 ya. Mungkin Anda sudah hafal sekali dengan Sway. Mudah-mudahan juga bisa Anda nikmati di kesempatan sore hari ini. Masih banyak lagu yang akan kami suguhkan pendengar sebelum nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan untuk Anda informasi lintas DIY Jawa Tengah.

Iya, pendengaran masih terus bersama saya tentunya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore untuk Pak Sriatmo di Pajang Utara ya. Selamat siang, selamat sore Mbak Wiwi, selamat bertugas, semangat ya. Pulangnya hati-hati. Iya, nanti jam 8 ya pulangnya ya. Ini Pak Prapto ya. Saya suka dulu saya pemain sepak bola. Pantes ya. Gimana nih Pak serunya Pak menyaksikan sepak bola dunia ini Pak ya. Apakah juga kalau misalnya yang main adalah negara atau tim kesebelasan yang jadi favoritnya Pak Prapto ini, biasanya sangunya banyak ini kalau mau menyaksikan pertandingan sepak bola ini ya. Soalnya dulu banyak pernah nih merasakan keseruan seperti itu ya. Waktu swargi bapak itu mirsani bal-balan itu. Dari siang itu sudah heboh gitu ya. Sore kondur dari kantor ini sudah langsung istirahat dulu ya. Karena mau begadang. Dulu ada juga TVRI kan, ya yang menyiarkan secara langsung gitu ya. Jadi kalau malam itu pasti sudah siap dengan kopi dan ubo rampenya. Pak Sriatmo juga di Pajang Utara. Selamat sore Mbak Wi, selamat tugas, semoga tidak lekas capek, selalu sehat, tetap semangat, sukses selalu dalam karir. Baru lihat rekaman siaran ulang Amerika Serikat versus Paraguay di Piala Dunia. Momen 4 tahunan yang selalu ditunggu oleh penggemarnya. Apalagi banyak bintang muda bertaburan di setiap timnas masing-masing negara. Terima kasih untuk RRI dan TVRI yang telah menayangkan Piala Dunia 2026. Seru ya Pak ya? Iya. Ada Pak Suko Harjo di Boyolali ya. Iya Pak Suko, selamat sore. Menemani saya juga kali ini. Suka sepak bola juga kah Pak? Pokoknya sehat selalu ya Pak Suko ya. Semuanya gegap gempita. Padahal ini masih partai-partai awal ya, pertandingan-pertandingan awal ya. Selamat tugas Mbak Wiwi, selamat sore. Iya Pak Suko, Belali gimana nih cuacanya hari ini, masih terasa panas atau justru sudah mulai teduh ya? Pokoknya hemat tenaga di siang hari karena pertandingan nanti ini tengah malam nanti ya. Jerman melawan Caracas. Benar gak nih? Tulisannya kecil sekali soalnya. Krakow, bacanya gimana sih? Kemudian jam 3 dini hari ini Belanda melawan Jepang ya. Dan Senin malamnya mulai pukul 23 ini Spanyol dan Tanjung Verde. Ya, banyak ya sekarang nama-nama negara yang agak-agak asing. Belum familiar ya. Ya. Tadi malam Boyolali hujan, durasi hampir 1 jam. Oh gitu ya. Tapi terima kasih Pak Suko, selalu memantau kami juga. Dan pendengar, kita persiapan ya, nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lintas DIY Jateng. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat siang pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng, pemakaian pupuk organik di Wonogiri masih di bawah 20% akibat kebiasaan petani mengandalkan pupuk kimia secara berlebihan. Sensus ekonomi 2026 jadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Wiwi Martani. Pendengar, pemakaian pupuk organik di Wonogiri masih di bawah 20% akibat kebiasaan petani mengandalkan pupuk kimia secara berlebihan. Dinas Pertanian menargetkan serapan pupuk organik mencapai 50% melalui pendampingan intensif penyuluh pertanian untuk mengubah pola pikir petani. Berikut laporan Sofia Sigaf, RRI Surakarta.
1: Masih rendah karena kita perlu menyadarkan petani.
2: Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri mengungkapkan bahwa penggunaan pupuk organik di kalangan petani setempat masih berada di bawah 20%. Rendahnya adopsi ini disebut akibat kebiasaan petani yang selama ini bergantung pada pupuk kimia dengan anggapan bahwa pemupukan secara besar-besaran akan meningkatkan hasil panen. Padahal praktik tersebut berisiko menurunkan kualitas tanah dan memicu resistensi lahan. Kepala Dinas Pertanian Wonogiri, Baroto Eko Bujanto, menjelaskan persoalan utama terletak pada pola pikir petani yang sudah terbiasa instan selama puluhan tahun. Menurut Baroto, penggunaan pupuk kimia berlebihan justru kontraproduktif. Hal ini dapat menurunkan kualitas tanah yang berimbas pada lebih banyak penyakit yang berkembang.
1: Masih rendah karena kita perlu menyadarkan petani untuk bisa memperbaiki kualitas tanahnya. Itu butuh waktu. Tidak secara instan, petani itu setelah sekian lama dininabubukkan oleh fasilitas pupuk yang itu sudah mengakar di pikiran petani, harus dipupuk yang banyak supaya hasilnya tinggi.
2: Data Dinas Pertanian menunjukkan serapan pupuk organik saat ini masih di bawah 20%. Padahal target ideal untuk mendukung pertanian berkelanjutan adalah di atas 50%.
1: Yang organik serapan kita masih di bawah 20%. Target kita kalau bisa di atas 50% kita alhamdulillah senang. Trennya dari tahun ke tahun kita harapkan naik.
2: Upaya peningkatan kesadaran petani akan dilakukan melalui pendampingan intensif oleh penyuluh pertanian. Program ini difokuskan pada edukasi manfaat jangka panjang pupuk organik seperti perbaikan struktur tanah, pencegahan penyakit, serta keberlanjutan ekosistem pertanian. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Sensus ekonomi 2026 jadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Berikut selengkapnya laporan IMA dari RRI Semarang.
3: Diharapkan kita mampu memotret struktur ekonomi Indonesia secara lengkap untuk mengetahui peta kekuatan ekonomi Indonesia.
4: Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Semarang mulai mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan berlangsung secara door-to-door mulai 15 Juni besok hingga 31 Agustus mendatang. Sensus ini diharapkan mampu memotret struktur ekonomi secara menyeluruh sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kepala BPS Kota Semarang, Rudi Cahyono, mengatakan data yang dihimpun akan menggambarkan komposisi aktivitas ekonomi, sektor menyerap tenaga kerja terbesar, hingga sumber utama penciptaan lapangan pekerjaan. Selain itu, hasil sensus juga akan menjadi acuan pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dan nilai tambah berbagai sektor usaha. Ia juga menambahkan pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk memahami karakteristik dan kekuatan ekonomi daerah, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
3: Kita mengumpulkan informasi baru yang sebelumnya belum pernah dikumpulkan di sensus-sensus sebelumnya, yaitu isu atau informasi terkait dengan ekonomi digital, kemudian ekonomi lingkungan, dan ekonomi kreatif.
4: Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan data menjadi fondasi utama dalam setiap proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga evaluasi pembangunan. Menurutnya, sensus ekonomi 2026 sangat penting karena berbagai perubahan ekonomi dalam satu dekade terakhir perlu dipetakan secara akurat. Agustina juga mengingatkan bahwa kondisi ekonomi saat ini terus dipengaruhi berbagai dinamika lokal. Karena itu data yang valid menjadi bekal penting bagi pemerintah.

0: kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik bukan perpajakan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Polresta Sleman tengah menyelidiki dugaan penghapusan asal-usul anak dalam surat keterangan lahir sejumlah bayi yang dievakuasi di rumah orang tua bidan di wilayah Pakem, Sleman. Selengkapnya, reporter Vika Azalea, RRI Yogyakarta melaporkan.
2: Apakah ada atau tidak? Hanya sekilas kemarin itu dari penyelidikan itu kayaknya kok ada perbedaan antara data aslinya dan data yang dimasukkan ke SKL.
3: Polresta Sleman tengah mendalami dugaan penghilangan atau penghapusan asal-usul anak dalam surat keterangan lahir 11 bayi yang berhasil dievakuasi dari rumah orang tua seorang bidan di wilayah Pakem, Sleman. Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Mateus Wiwit Kustiadi, mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya perbedaan antara data asli dengan data yang tercantum dalam sejumlah SKL. Namun temuan tersebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
2: Dalam penyelidikan, dugaannya ada, namun kita dalami lagi apakah kita cocokkan lagi data-data tersebut, apakah sesuai atau memang tidak sesuai. Kalau nanti kita cocokkan itu sesuai, ya berarti tidak ada.
3: Ia menjelaskan seluruh SKL tersebut telah terisi identitas termasuk nama anak dan orang tua. Namun pada beberapa dokumen terdapat identitas orang tua yang hanya ditulis menggunakan nama panggilan.
2: Nah, di SKL ini memang ada beberapa yang hanya nama panggilan. Makanya itu masih kita perlu sinkronkan lagi. Dan apakah dengan menulis seperti itu diperbolehkan atau tidak, itu tentunya nanti dari Dinas Kesehatan yang mengetahui apakah itu boleh atau tidak, apakah harus nama lengkap atau boleh nama seperti nama singkat saja.
3: Saat ini penyidik masih melakukan pencocokan data dan berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam dokumen tersebut.
1: Mendengar pasca kenaikan harga Pertamax beberapa waktu lalu, terdapat peningkatan pembelian BBM jenis Pertalite di SPBU Wates Kulon Progo. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto, RRI Yogyakarta.
4: Untuk pembelian Pertamax, kalau tempat kami masih seperti biasa, akan tapi ada peningkatan di pembelian Pertalite.
5: SPBU Wates mencatat ada peningkatan penjualan Pertalite dalam beberapa hari terakhir. Kepala unit SPBU Wates, Linda Kusdahliana, menjelaskan memang ada antrian pengisian Pertalite pasca kenaikan harga Pertamax. Hal ini dipicu respon masyarakat terhadap penyesuaian harga yang baru bergulir. Lonjakan volume penjualan tersebut terjadi selama 2 hari berturut-turut pasca kenaikan harga diterapkan. Dalam 2 hari tersebut, penjualan mencapai 11.000 sampai 12.000 liter per harinya.
4: 2 hari kemarin memang ada peningkatan yang mungkin banyak di peningkatan kita dari penjualan biasa 9.000, 10.000, tapi kemarin memang sampai 11.500, 11 sampai yang hari kemarin itu 12.
5: Mbun Juniarti, warga Pengasih, mengaku masih memakai Pertalite. Namun ia khawatir harga Pertalite bisa ikut naik ke depannya.
6: Pastinya mas, pasti khawatir. Soalnya kan kalau yang lainnya udah naik, pasti nanti Pertalite juga naik ya mas ya. Saya juga kurang, gimana ya mas ya, dengan pendapatan yang segini-gini aja gak ada kenaikan, tapi bahan bakar aja terus naik gitu.
5: Ia berharap pemerintah bisa terus menjaga komitmennya untuk tidak menaikkan harga Pertalite.
1: Informasi berikutnya, pendengar, PHRI Surakarta akan menggelar PHRI Solo Run 2026 pada 9 Agustus mendatang. Ajang lari yang menargetkan 1.000 peserta ini tidak hanya menghadirkan olahraga, tetapi juga festival kuliner sebagai upaya mempromosikan pariwisata dan industri perhotelan Kota Solo. Selengkapnya bersama Mamat Reza, RRI Surakarta.
7: Ini diselenggarakan memang dalam rangka untuk branding PHRI ya.
8: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Surakarta akan menggelar PHRI Solo Run 2026 yang akan berlangsung pada 9 Agustus mendatang. Ajang lari sejauh 5 km ini ditargetkan diikuti 1.000 peserta dari berbagai daerah dan menjadi bagian dari upaya promosi pariwisata serta industri perhotelan dan restoran di Kota Solo. Ketua PHRI Surakarta, Joko Sutrisno, mengatakan PHRI Solo Run merupakan agenda yang dirancang

0: tidak hanya sebagai kegiatan olahraga, tetapi juga sarana memperkenalkan organisasi PHRI, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Solo.
1: Ini diselenggarakan memang dalam rangka untuk branding PHRI ya. Istilahnya PHRI dikenal oleh masyarakat bahwa itu organisasi persatuan hotel dan restoran ya, karena tidak setiap masyarakat ditanya PHRI itu tahu. Diharapkan masyarakat Solo Raya khususnya Jawa Tengah pada umumnya untuk bisa bergabung di PHRI RAN pada tanggal 9 Agustus nanti ya.
0: Menurut Joko, salah satu keunikan PHRI Solo RAN adalah hadirnya festival kuliner yang melibatkan hotel dan restoran anggota PHRI. Setelah menyelesaikan lomba, peserta dapat menikmati berbagai sajian makanan dan minuman yang disiapkan oleh pelaku usaha perhotelan dan restoran di Kota Solo. Sementara itu, Ketua Panitia PHRI Solo RAN 2026, Willy Hiskia mengatakan, kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-57 PHRI. Selain lomba lari, panitia juga menyiapkan berbagai hadiah menarik, mulai dari voucher menginap di hotel, sepeda listrik, sepeda, hingga beragam hadiah elektronik.
2: Dan kegiatannya tidak hanya lari saja, ada juga tadi festival kuliner, nanti disiapkan oleh hotel-hotel juga restoran yang ada di Solo. Pelari yang datang 57 itu mendapatkan voucher dari semua hotel yang ada di Solo. Base konten dan juga base kostum. Dan ada hadiah-hadiah lainnya seperti sepeda listrik dan sepeda sampai total 10, ada kulkas, ada mesin cuci, dan lain-lain lagi.
0: Willy menjelaskan, rute PHRI Solo RAN akan dimulai dan berakhir di Balai Kota Surakarta dengan melintasi sejumlah kawasan ikonik di pusat kota. Panitia berharap para peserta turut mempromosikan destinasi wisata Kota Solo melalui konten kreatif yang dibuat selama kegiatan berlangsung. Hingga saat ini, jumlah pendaftar telah mencapai sekitar 450 peserta. Panitia optimis, target 1.000 peserta dapat tercapai seiring semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap kegiatan olahraga lari dan wisata olahraga di Kota Solo. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinpora Budpar memastikan sektor pariwisata di wilayahnya siap menyambut lonjakan kunjungan wisatawan selama masa libur sekolah 2026. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nurfauziah dari RRI Purwokerto.
4: Pemerintah Kabupaten Banyumas memastikan sektor pariwisata di wilayahnya siap menyambut lonjakan kunjungan wisatawan selama masa libur sekolah 2026. Hal tersebut disampaikan Adi Atama Kepariwisataan Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Dimas Nur Seto Adi. Dimas mengatakan bahwa masa liburan sekolah merupakan salah satu periode kunjungan tertinggi atau peak season bagi sektor pariwisata di Banyumas. Bahkan berbagai persiapan dilakukan mulai dari peningkatan kualitas pelayanan, penguatan koordinasi dengan pengelola wisata, hingga imbauan penerapan standar keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan. Menurut Dimas, berbagai pelaku usaha wisata mulai dari hotel, restoran, hingga pengelola destinasi wisata telah melakukan persiapan, terutama untuk menghadapi meningkatnya jumlah pengunjung selama liburan sekolah yang diperkirakan berlangsung sekitar 3 pekan.
5: Tentunya semua usaha pariwisata sudah menyiapkan karena memang ini sudah menjadi agenda rutin, jadi peak season atau waktu kunjungan yang cukup tinggi dalam satu tahun itu biasanya ada 3, yaitu libur lebaran, terus kemudian libur sekolah, dan juga yang terakhir adalah libur Natal dan Tahun Baru, sehingga teman-teman dari usaha pariwisata, baik itu hotel, restoran, terus kemudian daya tarik wisata, semuanya sudah bersiap untuk menyambut adanya libur panjang anak sekolah.
4: Tidak hanya pelaku usaha, pemerintah Kabupaten Banyumas juga telah melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pariwisata melalui pelatihan pelayanan prima. Layanan tersebut dilakukan agar wisatawan mendapatkan pengalaman liburan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Selain itu, pemerintah daerah juga meneruskan imbauan dari Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah terkait penyelenggaraan wisata yang aman dan nyaman selama libur sekolah. Imbauan tersebut telah disampaikan kepada seluruh pelaku usaha pariwisata di Banyumas. Sementara terkait destinasi favorit, Dimas memprediksi wisata yang ramah keluarga dan anak akan mengalami peningkatan kunjungan paling signifikan. Terlebih lagi, momentum libur sekolah identik dengan aktivitas wisata keluarga. Oleh karena itu, untuk memastikan kesiapan di lapangan, Pemkab Banyumas terus melakukan koordinasi intensif dengan para pengelola wisata. Salah satunya melalui grup komunikasi khusus serta penugasan personil untuk monitoring dan pengawasan usaha pariwisata. Dimas juga mengajak masyarakat memanfaatkan momentum libur sekolah dengan berkunjung ke berbagai destinasi wisata di Banyumas yang dinilai memiliki banyak pilihan wisata alam, edukasi, hingga rekreasi keluarga. Sedangkan kepada para pengelola wisata, pemerintah mengingatkan pentingnya menjalankan standar operasional prosedur, termasuk mengantisipasi berbagai potensi resiko agar wisatawan tetap merasa aman dan nyaman selama berlibur. Vinta Nurfauzia melaporkan.
3: Mendengar Dinas Pariwisata Kendal mendukung penuh rencana pengembangan agrowisata di Desa Kaditen, Kecamatan Plantungan, Kendal. Berikut laporan selengkapnya Faiz dari RRI Semarang.
6: Memang letaknya di atas gunung itu, kemudian yang di atasnya itu sangat potensial untuk dijadikan pariwisata.
7: Dinas Pariwisata Kendal mendukung penuh rencana pengembangan agrowisata di Desa Kaditen, Kecamatan Plantungan, Kendal. Pengembangan agrowisata berada di dekat koperasi Desa Merah Putih KDMP yang viral di media sosial karena lokasinya di kawasan perbukitan. Kepala Bidang Pariwisata Disporpar Kendal Ahmad Zahrul Falah mengatakan pihaknya sudah survei ke lokasi tersebut. Menurutnya pemandangan sangat bagus sehingga cocok untuk wisata.
6: Di sana lokasinya sangat strategis, view-nya bagus, terutama untuk foto dan sebagainya. Nah, nanti kalau memang agrowisatanya di atas, itu juga bisa dikerjasamakan dengan KDMP ataupun koperasi desanya yang ada di dekat wisata tersebut. Sehingga mendukung nanti koperasi KDMP yang ada di Kediten itu bisa menampung hasil pertanian yang berupa hasil-hasil agrowisata nantinya yang akan dilaksanakan di Desa Kediten itu.
7: Sementara itu, Ketua KDMP Kediten Nur Rohman mengatakan di sekitar gedung Kopdes Merah Putih bisa dikembangkan agrowisata dengan produk unggulan kebun kopi. Oleh karena itu, akan dibangun sebuah kafe sehingga bisa untuk menikmati minuman kopi sekaligus memasarkan produk kopi unggulan.
8: Jalan tersebut ini menurut saya jalan yang amat strategis, amat bagus untuk jalur pendakian. Yang ketiga, mau dibikin untuk bumi perkemahan dan kita nanti mau bikin di situ semacam kafe. Nah, untuk memasarkan kopi unggulan kita sendiri. Jadi orang datang bisa ngopi sambil mencicipi kopi produk dari kita sendiri.
7: Dengan adanya agrowisata dan bumi perkemahan, maka akan meramaikan kunjungan ke Kopdes Merah Putih Desa Kediten. Juga dengan adanya pos pendakian Gunung Perahu, maka akan membuka jalur menuju kawasan Dieng melalui Desa Kediten. Dari Kediri, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dan pendengar, demi menopang kebutuhan hidup di tengah minimnya pendapatan sebagai guru honorer, seorang warga di Desa Pasegeran, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, memanfaatkan tanaman gelagah yang tumbuh liar di lereng pegunungan menjadi kerajinan sapu bernilai ekonomis. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno dari RRI Purwokerto.
9: Berbekal keterampilan dan ketekunan, tanaman gelagah yang selama ini dianggap rumput liar disulap menjadi sapu gelagah berkualitas oleh Nurdin, salah seorang guru honorer di Desa Pasegeran, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. Usaha rumahan ini kini menjadi salah satu penopang perekonomian keluarganya. Potensi alam di wilayah pegunungan Banjarnegara memang melimpah. Salah satunya tanaman gelagah yang tumbuh subur di lahan terjal dan jurang. Di tangan Nurdin, tanaman tersebut memiliki nilai tambah dan menjadi produk yang diminati konsumen. Proses pembuatan sapu gelagah masih dilakukan secara manual dan tradisional, mulai dari pengambilan tangkai gelagah, pengeringan, pemilahan bahan baku berkualitas, hingga pengikatan yang membutuhkan ketelitian agar sapu kuat dan tidak mudah rontok saat digunakan. Usaha kreatif ini menjadi penyelamat ekonomi keluarga Nurdin di tengah terbatasnya pendapatan sebagai guru honorer. Dari kerajinan sapu gelagah, Nurdin dapat menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam satu hari, Nurdin mampu memproduksi hingga 50 sapu gelagah. Produk tersebut dipasarkan ke berbagai toko di sekitar Banjarnegara. Meski demikian, ia mengaku masih mengalami kendala pemasaran karena hasil produksi harian belum sepenuhnya dapat diserap pasar.
10: Pekerjaan utama saya menjadi guru honorer. Ya. Jadi di sini saya seorang guru honorer kan gajinya masih seberapa lah itulah. Jadi saya membuka usaha kecil-kecilan itu membuat sapu, produk sapu. Terus Di sini kesulitannya terutama itu produk sabunnya saya itu cara pemasarannya di situ. Oh, saya produksinya itu satu hari bisa 50. Harga jual bervarian. Satunya kadang ada yang 14.000, 12.000. Saya biasanya ke toko-toko terdekat itu. Terus WA. Terus itu aja. Udah.
9: Untuk diketahui, Desa Pasegeran memiliki potensi alam yang melimpah, seperti tanaman gelagat dan bambu di lereng pegunungan. Potensi ini kini banyak dimanfaatkan warga sebagai bahan baku pembuatan sabuk gelagat yang memiliki nilai ekonomis. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
3: Dan pendengar, demikian info Lintas Jawa Tengah hari ini. Saya Wi Martani mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Jangan beradul biar lagunya ya. Supaya gak ngantuk. Atau yang baru bangun tidur ya sore hari ini ya. Biar langsung, wow udah jam 4:30 ternyata ya. Gak terasa ya. Ya pendengar, itulah tadi ataupun untuk Anda yang dalam perjalanan ya, supaya gak ngantuk ya. Iya, lagunya harus yang agak jeder-jeder sedikit gitu ya, untuk menggugah suasana Anda. Dan pendengar, hari-hari ini memang udara juga cukup apa ya, panas dingin karena memang kita sudah memasuki fenomena musim bedidding alias kondisi suhu udara yang lebih dingin di malam hari dan hingga pagi hari ya. Dan ini terasa di Solo Raya. Kalau di Australia seperti apa ya, Bu Maharani ya? Apakah di sana juga ada yang namanya bedidding? Kalau di Jawa kan pasti ada ya. Iya. Yeah.

aman dan suasana terasa lebih nyaman, yang betah adem ya. Tapi kalau yang nggak tahan dingin ya, dan ini juga jadi berbeda. Kalau biasanya kemulan kamli ini jadi agak cari yang agak-agak tebal gitu ya, bahkan mungkin ada yang pakai kaos kaki, kemudian masih pakai jumper gitu ya, supaya tangannya pakai, ada nggak yang pakai kaos tangan, nggak kali ya ya pokoknya biar tidak terlalu dingin gitu ya. Di balik kesejukan udara dan fenomena ini, udara yang sedikit dingin ya, ini pun juga pastinya akan menyimpan risiko bagi kesehatan tubuh, terutama bagi kelompok rentan ya, seperti anak-anak, kemudian lansia, dan mereka yang memiliki penyakit penyerta. Perubahan suhu yang cukup ekstrim ini, pendengar, dari siang yang masih panas ya ke malam yang dingin, ini bisa membuat daya tahan tubuh ini menurun, dan tubuh yang tidak beradaptasi dengan baik terhadap udara dingin bisa menjadi lebih mudah terserang penyakit ya. Nah, selain itu aktivitas sehari-hari pun bisa agak terganggu karena kondisi cuaca yang dingin seringkali membuat orang agak malas bergerak dan mager ya. Dan kalau sudah mager atau malas gerak, nah ini pasti akan menghambat mobilitas kita, sehingga mungkin produktivitas kerja kita menjadi kurang maksimal. Nah, tidaknya soal rasa dingin, pendengar, di musim pendingin ini juga membawa kelembaban udara yang lebih rendah, dan ini bisa memicu masalah kulit hingga gangguan pernafasan. Nah, Dr. Susana Indahwati, Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penanganan Bencana Dinas Kesehatan di Kota Batu Malang ya, mengungkapkan bahwa ada 8 jenis penyakit yang sering muncul pada musim pendingin ini yang perlu diwaspadai saat musim seperti ini, mulai dari ISPA, kemudian ada flu, hipotermia, asma, radang sendi. Jadi mungkin ada sebagian yang sudah terkena radang sendi ya, senut-senutnya agak terasa kemudian kulit menjadi lebih kering hingga masalah pencernaan. Nah, sementara itu seorang dokter spesialis dari Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, Dr. Erlina Burhan, spesialis penyakit paru ya, ini menegaskan bahwa suhu dingin ini memang berpotensi memperburuk kondisi saluran pernapasan, khususnya pada orang dengan penyakit bawaan seperti asma atau penyakit paru lainnya. Karena udara dingin ini bisa memicu penyempitan saluran nafas yang menyebabkan sesak, kemudian batuk, dan gejala asma yang lebih berat. Karena itu menjaga kehangatan tubuh dan menghindari paparan langsung udara dingin ini sangat-sangat penting ya. Nah, makanya gak heran ya, ini banyak yang kena flu misalnya, kemudian tadi kulit yang lebih kering dari biasanya, dan yang asma ya, yang ada asma atau masalah pernafasan ini juga pasti akan terasa. Jadi memang harus benar-benar memperhatikan asupan makanan kita, pendengar, supaya kita yang sudah, mungkin yang sudah punya penyakit penyerta ataupun yang belum ya, masalah kulit misalnya, ini masih tetap bisa menjaga supaya kulit kita tetap sehat. Kemudian yang mudah terkena flu, berarti daya tahan tubuhnya yang agak kurang, ini bisa di-push ya dengan vitamin mungkin atau suplemen yang lain, dan pola makan, pola istirahat yang tepat ya. Kalau tidak, kadang-kadang ya itu tadi mudah sakit. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa dilewati dengan sangat baik. Selamat sore untuk Bu Maharani yang ada di Sydney.
Kalau musim dinginnya bedidingnya setiap hari. Oh iya iya iya. Minimal selama 3 bulan. Oh iya iya iya. Kalau musim dingin ya. Oh iya ya. Enggak ada 4 musim ya, Bu Maharani ya. Jauh lebih bediding kalau begitu. Tapi kalau bediding itu kan siang panas, malamnya dingin, jadi perubahan apa yang sangat-sangat kontras gitu ya. Oke, kemudian ya tadi ya, oh Mbak Wisa, terima kasih sekali Bu Maharani sudah di apa namanya, sudah diberikan hadiah yang luar biasa, how to say it correctly ya. Jadi curacao gitu ya, mudah-mudahan betul ya Bu ya, lidah saya lidah Jawa nih. Oke, okay. Curacao gitu ya. Itu cara bacanya Mbak Wiwi, negara di wilayah Karibian. Oke, okay, baik, terima kasih sekali. Pokoknya sehat selalu Bu Maharani. Bu Umi Karim di Solo Baru, asik bener Mbak amburadulnya. Wow, terima kasih sekali. Sudah menikmati amburadulnya sore hari ini ya. Bu Wigati di Wonosobo, selamat sore Mbak Wiwi. Wonosobo biasa Mbak, bediding. Oh iya. Kalau biasanya sudah dingin tambah bediding itu ada bedanya enggak Bu? Kalau Wonosobo kan hari-hari juga lebih dingin ya daripada kota Solo ya. Nah ini kalau pas musim pergantian dari musim apa namanya, musim hujan ke musim kemarau, atau musim kemarau ke musim hujan, ini kan biasanya bediding seperti ini. Apakah ada bedanya? Kayak lagunya Ebit G.A.D. Ya, bisa bercerita sedikit ya Bu Wigati ya di Wonosobo. Kalau di Australia kan memang kalau musim dingin, nah itu 3 bulan itu minimal berbalut dengan salju ya Bu Maharani ya. Wow. Iya. Kalau di Dieng juga ada salju di hari-hari tertentu, di bulan-bulan tertentu ya. Saya takut ke sana ya. Takutnya kalau kedinginan. biasa enggak betah dingin itu ya. Wah, ini enggak apa nih? Susah untuk apa ya? Ini aja pakai jaket. Aduh. Okay. Pokoknya terima kasih untuk semua yang sudah bersama saya ya. Saya akan hadirkan dulu satu nomor lagu kali ini dari Krisye. Agak low sebentar ya, sedikit aja low-nya. Nanti akan saya hadirkan lagi untuk Anda lagu-lagu yang menggugah semangat Anda.

0: tapi kita bisa meminimalkan dampaknya dengan kesiapsiagaan, mulai dari menjaga kebersihan diri dan lingkungan, cuci tangan secara rutin, hingga memastikan keluarga mendapatkan vaksinasi lengkap. Selain itu, selalu waspada terhadap gejala penyakit dan segera laporkan kepada petugas kesehatan jika ada yang sakit. Pastikan rumah dan lingkungan bersih dari sarang nyamuk atau sumber penyakit lainnya. Masyarakat juga perlu siap dengan informasi, logistik kesehatan, dan koordinasi dengan pemerintah atau fasilitas kesehatan. Dengan kesiapsiagaan ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan komunitas dari penyebaran penyakit. Ingat, waspada lebih baik daripada menyesal setelah wabah terjadi.
1: Pernahkah saat membuka keran dan tak ada air yang keluar? Pernahkah melihat sawah mengering retak seperti kulit tua? Atau mendengar anak-anak harus berjalan jauh hanya untuk setetes air? Itulah wajah kekeringan. Ia datang tanpa suara, tapi meninggalkan luka. Kekeringan bisa dicegah jika kita siap. Hemat air mulai dari rumah. Gunakan air seperlunya, jangan berlebihan. Tampung air hujan untuk cadangan. Tanam pohon untuk menjaga kelembapan tanah. Gunakan irigasi hemat air untuk pertanian. Air bukan cuma kebutuhan, tapi sumber kehidupan. Mitigasi sekarang sebelum kekeringan jadi bencana. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Surakarta.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Yang dalam perjalanan saat ini Bu Agustin. Konon biasanya AC di mobil gak terasa dingin ya. Hari ini terasa dinginnya karena kemarin malam hujan ya. Nah, ada lagu Amburadul Mbak Wiwi, agak anget ya. Oke, selamat bertugas. Walau perjalanan saya nyimak Pro 1 ke Mbak Wiwi. Terima kasih sekali Bu Agustin ya. Berarti juga menyimak ada kadabra juga biar gak kedinginan ya di dalam mobil. Nah, pendengar, terima kasih Anda sudah terus bersama kami sore hari ini ya. Sudah mulai agak-agak, takutnya agak mendung tuh di luar ya. Apakah nanti akan turun hujan lagi? Perakhiran cuacanya tadi pagi saya gak menyimak ya. Ya, hujan pun juga gak apa-apa lah, kita terima dengan segala syukur. Yang penting kita diberikan kesehatan semuanya ya. Baik, masih bersama Anda. Saya masih punya satu nomor lagu. Mau pilih yang mana ya lagunya ya? Ini masih agak-agak up ya lagunya untuk Anda dalam yang sedang menikmati perjalanan. Atau oh, saya pilihkan oke. Ya. Satu nomor lagu dari Tofu ya, agak lama lagunya, tapi ini juga menyemangati kita semuanya untuk terus menikmati setiap langkah kehidupan kita lebih baik dan tidak kehilangan momen ya di kehidupan yang cuma sekali.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang menyatakan PT Pertamina Patraniaga resmi membatasi pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi jenis Pertalite bagi pengguna sepeda motor, hanya boleh membeli Pertalite maksimal Rp50.000 dalam sekali transaksi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Seperti diberitakan kompas.com, berjudul Benarkah Pembelian Pertalite Kini Dibatasi Rp50.000 per Transaksi? Ini penjelasan Pertamina, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite baik untuk roda 2 maupun roda 4. Robert memastikan masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. Selain itu, Robert menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Sing rusak parah, mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

RRI dengan esensi buku. Buku berjudul Filosofi Teras, karya Henry Manampiring, diterbitkan pada tahun 2016 yang membahas tentang pemikiran dan filosofi hidup. Dalam buku ini, penulis mengajak pembaca untuk merenung dan memahami diri sendiri, termasuk nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan hidup mereka. Filosofi Teras juga mengajarkan pentingnya kebebasan dalam berpikir dan bertindak, serta bagaimana kebebasan ini dapat membentuk kehidupan yang lebih baik. Juga membahas tentang konsep kepemimpinan yang berlandaskan integritas, moralitas, dan visi yang kuat. Pembaca juga diajak untuk mengembangkan kesadaran diri tentang lingkungan dan dampak tindakan mereka terhadap dunia. Buku ini juga mengajarkan untuk menghargai setiap momen dalam kehidupan dan melihatnya sebagai peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Buku ini juga mengedepankan pentingnya mencari keseimbangan dalam hidup, baik dalam hubungan sosial, emosional, maupun spiritual. Henry menekankan pentingnya kerendahan hati dalam menghadapi kehidupan dan bagaimana sikap ini dapat membantu dalam mencapai kebahagiaan yang lebih dalam. Bagaimana peran cinta dalam hidup dan bagaimana cinta bisa mendorong untuk menjalani hidup yang penuh makna juga dibahas di dalam buku ini. Selama membaca, pembaca akan diajak untuk merenung dan meresapi berbagai pemikiran yang disajikan dalam buku ini, untuk menginspirasi pembaca melakukan perubahan positif dalam hidup mereka dan berusaha menjadi versi terbaik dari diri sendiri, bertanggung jawab penuh atas tindakan dan keputusan yang akan membentuk masa depan pembaca. Kemudian, mengembangkan rasa syukur terhadap apa yang dimiliki, juga pengalaman yang dialami, dan memiliki kekuatan pola pikir saat menghadapi rintangan dan tantangan hidup. Filosofi Teras mendorong pembaca berjuang, belajar, dan berkembang sepanjang kehidupan. Dari RRI Surakarta untuk Indonesia. Baik pendengar, sudah semakin senja dan saat sekarang pukul 17:18. Informasi untuk pendengar bahwa azan maghrib untuk hari ini akan berkumandang pada pukul 17:31 waktu Indonesia Barat. Persiapan untuk Anda pendengar umat Islam untuk nanti melaksanakan ibadah sholat Anda, dan kami menemani Anda untuk menantikan saat dikumandangkan azan maghrib.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Saudara pendengar, terutama Anda umat Islam di Solo dan sekitarnya, ataupun dimanapun Anda bersama kami saat ini, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dalam sebuah hadis Nabi dijelaskan, doa adalah kotaknya ibadah. Doa juga merupakan sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada yang lebih utama di sisi Allah daripada doa. Doa adalah senjatanya orang mukmin, pilar agama, serta cahaya langit dan bumi. Doa adalah bukti dan sekaligus pengakuan akan kelemahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segalanya. Orang yang enggan berdoa menunjukkan kesombongannya sebagai hamba, seolah-olah dirinya tidak membutuhkan bantuan Tuhan. Seorang hamba yang tahu diri akan senantiasa berdoa, meski tujuan utamanya bukan isi permintaannya, tetapi itu sebagai wujud ketergantungan kepada Tuhannya. Namun, tidak sedikit orang yang meremehkan doa. Mereka menganggap bahwa segala masalah bisa diselesaikan dengan usaha sendiri tanpa perlu berdoa. Mereka merasa bahwa berdoa tidaklah penting, cukup dengan usaha yang jelas ukurannya dan targetnya. Meremehkan, apalagi sampai mengabaikan doa, tentu bukanlah sikap seorang mukmin yang meyakini keberadaan Allah sebagai Tuhan yang mengatur segala sisi kehidupan di alam semesta ini. Seorang mukmin akan selalu melibatkan Allah dalam setiap usaha yang dilakukannya. Segala persoalan hidup akan diusahakan solusinya, seraya diiringi dengan

Sesungguhnya, solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketahuilah, mengingat Allah, yakni solat, itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.

Petang pendengar, suasana di luar sudah mulai gelap ya. Dan tentunya di sekitar Anda pun sama. Namun keteduhan semakin terasa, kehangatan semakin terasa, karena Anda berada di rumah dan keluarga yang luar biasa. Kalaupun ada yang berjauhan ya dengan keluarga, karena mungkin sekolah atau mungkin karena pekerjaan, tidak akan mengurangi kehangatan yang ada dalam keluarga dan hati Anda, karena komunikasi yang terus terjaga. Karena sekarang ini kan yang jauh jadi dekat, yang dekat semakin dekat gitu ya. Ya, semoga saja seperti itu pendengar. Semakin setiap waktu dalam kehidupan kita ini selalu diisi dengan kebahagiaan. Nanti sebentar lagi kami akan hadir untuk keluarga Kristiani dimanapun Anda berada lewat nyanyian suci. Namun sebelumnya saya ingin teduhkan kembali suasana Anda dengan lagu-lagu indah, kali ini bersama Cakrakan Kepada Hati.

0: pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi, kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Dan pendengar, kini saatnya kami hadir untuk keluarga Kristiani dimanapun Anda bersama kami lewat nyanyian suci yang akan dihadirkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Teknologi Solo.

0: Shalom Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Salam jumpa bersama kami Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Teknologi Solo dalam acara Nyanyian Suci. Puji syukur kepada Tuhan, Fakultas Ekonomi Solo Tech diberi kesempatan kembali untuk menyapa pemirsa dan pendengar di Solo dan dimanapun berada. Kiranya melalui acara ini, nama Tuhan semakin dimuliakan, banyak jiwa yang terpanggil, dan kita semakin dikuatkan di tengah padang gurun kehidupan kita di saat ini.
1: Pendengar RRI, sebelum melanjutkan, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami haturkan segala syukur, puji, hormat dan sembah, dan kemuliaan namamu. Kami bersyukur atas segala berkat yang tercurah, dan perlindunganmu atas kami, sehingga pada kesempatan ini, kami dipertemukan dalam acara nyanyian suci. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu, perlindungan dan kuasa-Mu, memberkati kami, memberkati para pendengar, peralatan yang digunakan, sarana komunikasi, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar untuk keagungan dan kemuliaan-Mu saja. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu dan memberkati setiap pendengar. Ampuni kami ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu datang dan memohon pada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia, Anak Allah yang hidup. Amin.
2: Para pendengar radio RRI dimanapun berada yang dikasihi Tuhan, ketika berada dalam situasi sulit, mungkin seperti yang sedang saudara alami saat ini, apapun itu, banyak dari kita menjadi takut, khawatir, putus asa, dan lemah. Maukah kita belajar seperti Rasul Paulus, seperti yang tertulis di 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Mu bagiku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna.

Mungkin permasalahan kita terlampau berat, membuat hilang nalar, hilang logika yang sehat, bahkan mungkin menggoyahkan iman kita. Jangan pernah berhenti untuk percaya, saudaraku.

Surat Rasul Paulus untuk jemaat di kota Korintus. Dalam 1 Korintus 1 ayat 9 berkata, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Dia selalu setia, saudaraku, dan waktunya selalu yang terbaik bagi kita.

Shalom, para pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta, RRI Surakarta dimanapun berada, dalam kesempatan yang indah dalam acara Renungan Suci pada siang hari ini, kita akan merenungkan bagaimana menikmati kedekatan dengan Allah. Di dalam Mazmur 73 ayat 28 dikatakan, tetapi aku suka dekat Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dekat dengan Allah itu adalah suatu pilihan. Di mana pemazmur mengatakan suka dekat dengan Allah, berarti ada suatu hal yang diutamakan yang membuat hatinya bergembira. Hatinya bisa bercuka cita kalau dia dekat dengan Allah. Dan itu mengalahkan semua eksistensi keberadaannya di tengah-tengah dunia yang fana. Demikian pula juga Rasul Paulus di dalam surat Kolose 1, secara ringkas, Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau murid-murid atau pengikut Kristus itu berada dekat dengan Kristus, itu merupakan suatu jawaban, rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dan dinyatakan kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus, di mana boleh tinggal dekat dalam kemuliaan dan pengharapan kepada Tuhan. Dalam Mazmur 62 ayat 6, 7 dan 9 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku, perlindunganku dan keselamatanku. Pemirsa dan pendengar yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius 11 ayat 28 juga dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terlebih dari itu, mengapa Tuhan memberikan kelegaan kepada kita kalau kita dekat dengan Tuhan? Karena di dalam kerajaan Allah akan diberikan apa yang dunia tidak bisa berikan. Untuk itu Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Daud menuliskan juga dalam Mazmur 62 bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab Tuhanlah pengharapan baginya satu-satunya. Daud mengungkapkan pengalaman pribadi imannya melalui curahan isi hatinya di hadapan Allah. Daud mengatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan. Jadi kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita boleh mencurahkan segala isi hati kita, segala sukacita kita, bahkan segala kepenatan dan kesesakan kehidupan di dunia yang fana ini kepada Tuhan di setiap waktu. Pintu hati Tuhan, pintu surga, terbuka 24 jam dalam sehari. Dengan demikian, pemazmur mengatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kita ketahui bahwa perjalanan hidup Daud penuh lika-liku. Sejak di dalam keluarganya, ia diperlakukan tidak adil oleh keluarganya. Ia disuruh menjaga kambing-kambing domba, padahal ia anak yang paling kecil. Dan ini menjaga kambing domba adalah satu pekerjaan dan aktivitas yang penuh berisiko, di mana seringkali harus berhadapan dengan singa dan beruang yang siap untuk memangsa domba-dombanya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam Samuel 1 Samuel 16 ayat 11a dikatakan, lalu Samuel berkata kepada Isai, inilah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi mengembalakan kambing domba. Daud sebagai anak yang paling dibuat akhir dalam perhitungan oleh keluarganya. Dalam 1 Samuel 16 tadi dikatakan bahwa masih ada yang tinggal yang bungsu. Disinilah Daud merasa diperlakukan tidak adil dalam keluarganya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya,
Maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Daud disertai Tuhan tidak hanya di ruang doa, tetapi Daud disertai Tuhan di dalam setiap aktivitas, bahkan yang paling kritis dalam hidupnya. Demikian juga kita, Tuhan ingin kita dekat baik di dalam ruang doa, tapi juga di dalam aktivitas setiap kehidupan kita tidak bisa terlepas dari pemantauan penglihatan mata Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, paling menyedihkan yang dialami Daud adalah meminta-mintakan kasih sayang dan berapa banyak anak yang terluka hatinya. Demikian pula saat ini mungkin ada di antara kita yang mengalami seperti Daud. Daud mengalaminya dan Tuhan begitu baik padanya sehingga suatu hari terjadi pemulihan hubungan dengan keluarganya di tengah masalah menimpa dirinya ketika mau dibunuh Raja Saul. Di dalam 1 Samuel 22 ayat 1, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu. Pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Bahkan di tempat yang paling sunyi dalam pelarian kehidupan, Tuhan akan selalu menyertai kita karena kita bisa menikmati apa arti hubungan kita dengan Tuhan. Dalam Mazmur 62 dikatakan adalah salah satu ungkapan syukur Daud kepada Allah yang telah melindungi menyelamatkan dirinya dari musuh-musuhnya selain Raja Saul. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita pun pernah mengalami situasi menyesakkan hati di mana kita sendirian menghadapi masalah hidup yang merasa sangat berat dan kita sudah tidak kuat lagi menanggungnya. Sedangkan orang lain di sekitar kita tak satu pun peduli dan mengulurkan tangan membantu kita untuk mengatasinya. Saat seperti inilah kita harus datang, bersujud di hadapan Tuhan dan menceritakan segala persoalan, keluh kesah kehidupan kita kepadanya dengan cucuran air mata. Memohon belas kasihan Tuhan untuk menolong kita. Percayalah, Tuhan pasti iba hati dan akan memberikan kita kekuatan menghadapi persoalan kehidupan kita. Mazmur 18 ayat 7 dikatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengarkan suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Daud dipuji karena kesetiaannya melakukan kehendak Tuhan. Daud membangun relasi intim dengan Tuhan. Kisah para Rasul 13 ayat 22b dikatakan, tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Hendaknya kita hidup dalam kebenaran Tuhan supaya kita seperti Daud yang berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang benar yang tekun melakukan kehendak Tuhan akan dilepaskan dari segala kesesakan hidupnya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tepatlah yang dikatakan Daud bahwa hanya dekat saja Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hendaknya kita membangun relasi keintiman dengan Tuhan sehingga kita memperoleh hati yang tenang dan damai sejahtera. Di saat kita tenang dan damai sejahtera yang melampaui segala akal yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kita akan menjadi bisa lebih produktif dalam kehidupan kita. Baik secara pribadi, keluarga, komunitas pekerjaan maupun komunitas sosial di tengah-tengah masyarakat. Di dalam ketenangan ini akan mengalir perasaan belas kasihan yang dikasihi oleh kasih sehingga kita mampu berbuat kebaikan pada orang lain dengan kasih yang tulus tanpa mencari kemuliaan diri sendiri. Hati yang diliputi kepentingan diri sendiri tidak akan mampu melihat segala sesuatu dengan hati berbelas kasihan, sebab yang ada adalah pemenuhan diri sendiri daripada memberikan kasih kepada orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Inilah sebabnya, marilah kita datang kepada Tuhan dengan membersihkan hati kita dari kotoran dunia yang mempengaruhi kedagingan kita sehingga tidak mampu menjaga hati kita. Baiklah setiap orang menguji dirinya sendiri sehingga dia berkenan kepada Allah. Pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah seharusnya kita mulai saat ini mencari ketenangan hidup di dalam Tuhan dan bukan di dalam dunia yang fana ini dan penuh sementara. Sebab hanya dekat dengan Tuhan kita boleh hidup dalam ketenangan dan damai sejahtera yang melampaui segala akal, bahkan hidup di dalam kekalan bersamanya di surga. Sebagai permenungan terakhir dari renungan suci pada saat ini, 1 Tawarik 16 ayat 10-11 dikatakan, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Tuhan Yesus memberkati pendengar semuanya. Amin.

para pendengar yang terkasih, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Teknologi Solo telah membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Kami memiliki dua program studi, yaitu program studi akuntansi dan program studi manajemen. Mari bergabung dengan kami untuk meraih cita-cita dan masa depan yang penuh damai sejahtera.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasa langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Septian dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis ini adalah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.

0: masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
2: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
3: Kalau melihat kondisi untuk antri ya tidak mungkin kita tidak pungkiri ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
2: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
1: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, enggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita. Soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
2: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia asal Magelang, Abdul Aziz, melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
5: Di Tanah Suci Al Sodi, bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram. Sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang, Abdul Aziz, melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
6: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah. Sekaligus sebelum berangkat ke Mekah, kita ambil mikot di Bir Ali ini. Mikot untuk umroh.
5: Dan dengar, Masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah, dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI Udara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatudara Ain. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter

0: kloter dan debarkasi Jakarta Bekasi yang juga satu kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede, yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Dan sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
1: Keluarga kita bangun di 42 hari, jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diarahkan oleh kami.
0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
3: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
4: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360, dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
3: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sabu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Hasil tapi memang saat di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ini melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke kualifikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi catatan besar kami antara pemain untuk calon terbang pemain. Dan kedua juga masalah training camp pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI dan sekali masalah fisika menjadi
2: sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur cuma hari ini. Jadi kita tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk
2: sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, setelah tadi kita mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan sekarang kami akan hadirkan siraman rohani agama Kristen bersama Pendeta Budi Widianto yang akan menghadirkan judul Menatap Yerusalem. Dan pendengar sekaligus, saya Bibi Martani harus mengakhiri Surakarta sore ini ya. Dan kehadiran saya pun juga harus saya akhiri. Terima kasih untuk semua pendengar yang sudah bersama kami dari siang tadi ya. Sehat selalu, bahagia selalu. Dan jangan lupa nanti pukul berapa nih? Pukul 00 ya. Pukul 00 waktu Indonesia Barat, Anda bisa mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 ini antara Jerman dan Curaçao ya tadi, kemudian juga Belanda versus Jepang di dini hari nanti di pesta bola. Dan pendengar, sekarang kita ikuti siraman rohani agama Kristen bersama Pendeta Budi Widianto. Untuk seluruh keluarga Kristiani dimanapun Anda berada, selamat mengikuti siraman rohani agama Kristen. Tuhan memberkati.

Selamat malam para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi bertemu dalam acara siraman rohani agama Kristen yang dipancar luaskan dari Radio Republik Indonesia programa 1. Dan pada hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni 2026, dilayani dari GKJ Selokaton. Saya Pendeta Budi Widianto dari Gereja Kristen Jawa Selokaton akan melayankan Sabda Tuhan menjadi kekuatan kita dalam menjalankan kehidupan. Kita meyakini setiap sabda yang kita dengarkan menjadi daya hidup sehingga kita tidak hanya sebatas mengerti, tidak hanya sebatas memahami, tetapi hidup kita dihidupi, hidup kita dikuatkan oleh daya sabda Allah. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena sabdamu senantiasa kami terima sebagai makanan bagi jiwa kami, agar kami mendapatkan asupan bagi jiwa kami, rohani kami, supaya kami dimampukan untuk melangkah, melanjutkan kehidupan dengan kekuatan dari Sabda Tuhan. Kami yakin ketika Sabda Tuhan diwartakan, diperdengarkan, Roh-Mu yang Kudus berkarya sehingga Sabdamu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan Sabda Tuhan dan kami memohon ampun untuk setiap pelanggaran dan dosa-dosa kami. Kami berdoa dengan penuh pengharapan di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami.

para pendengar Radio Republik Indonesia, Allah kembali menyapa kita, bersabda kepada kita melalui Kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas pasal 9 akan kita dengarkan dan akan saya bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 Lembaga Alkitab Indonesia. Judul perikopnya adalah Yesus dan Orang Samaria. Ayat 51 hingga ayat yang ke-56 kita mendengarkan kembali perikop ini. Yesus dan Orang Samaria, demikian judul perikopnya. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Namun, orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena keputusannya untuk pergi ke Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikian para pendengar Radio Republik Indonesia yang penuh dengan damai sejahtera dimanapun berada. Kita meyakini damai itu dianugerahkan kepada kita ketika kita tekun mendengarkan sabdanya. Dengan sungguh-sungguh kita renungkan dan kita memohon dapat mewujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga, ia mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem. Para pendengar Radio Republik Indonesia, Kitab Injil Lukas menulis dengan datar, dengan irama yang biasa. Tuhan Yesus mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem, tapi di balik kalimat-kalimat yang datar biasa ini sesungguhnya terkandung maksud yang sungguh sangat besar. Di terjemahan-terjemahan lain dituliskan Tuhan Yesus memusatkan perhatian ke Yerusalem. Tuhan Yesus fokus ke Yerusalem. Gusti Yesus menggalih arep tindak ing Yerusalem dalam terjemahan bahasa Jawa. Jadi Tuhan Yesus memutuskan untuk pergi ke Yerusalem. Ada apa dengan Yerusalem? Bagi Tuhan Yesus sesungguhnya dalam konteks kehidupannya, Yerusalem adalah tantangan yang harus dihadapi. Yerusalem adalah tugas mulia yang harus dirampungkan. Yerusalem adalah cita-cita luhur yang harus diwujudkan. Yerusalem adalah mandat yang harus diselesaikan. Bagi Tuhan Yesus itulah Yerusalem. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, di sisi lain, sesungguhnya bagi Tuhan Yesus, Yerusalem adalah juga kesulitan-kesulitan. Bagi Tuhan Yesus, Yerusalem adalah juga cemeti, paku yang harus dihadapi.
Yerusalem bagi Tuhan Yesus adalah pengkhianatan, murid penyangkalan, muridnya juga. Bagi Tuhan Yesus, Yerusalem adalah luka yang harus dirasakan. Yerusalem adalah darah yang harus diteteskan. Yerusalem adalah perjuangan. Yerusalem adalah pengorbanan. Meskipun Tuhan Yesus tahu bahwa untuk meraih Yerusalem, untuk merampungkan Yerusalem, untuk mengemban mandat yaitu Yerusalem, ia harus berdarah-darah, ia harus mengalami luka, baik luka tubuh raganya, baik luka batinnya. Meskipun bagi Tuhan Yesus merampungkan Yerusalem membutuhkan perjuangan yang melelahkan, tetapi kitab Injil Lukas mencatat ia mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem. Tuhan Yesus tahu bahwa di sana muridnya akan menyangkal dia tiga kali, tidak mengakui dia menjadi bagian dari kehidupan murid itu. Di Yerusalem, Tuhan Yesus tahu bahwa ia akan diserahkan, ia akan menderita, tetapi ia mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem. Tuhan Yesus menatap Yerusalem dengan penuh tanggung jawab. Itulah tugas yang harus dirampungkan. Tuhan Yesus menatap, memusatkan perhatian, merampungkan Yerusalem. Dan di bagian-bagian berikutnya memang ketika persiapan-persiapan dilakukan, pergi ke Yerusalem juga ada tantangannya, orang-orang Samaria tidak mau menerima Tuhan untuk lewat wilayah Samaria karena kita tahu persis ada permusuhan yang begitu panjang antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria. Ada kebencian yang amat sangat, mereka tidak mau membangun relasi, tidak mau bergaul, dan itulah tantangan-tantangan. Tetapi Tuhan Yesus tidak dengan kekerasan ketika muncul tantangan. Ia dengan cerdas, dengan cerdik, lalu melewati desa-desa yang lain. Untuk sampai ke Yerusalem, banyak jalan yang bisa dilalui, tidak hanya satu jalan. Secara kreatif Tuhan Yesus pergi ke desa yang lain, tidak lewat desa di mana dia tidak diterima. Dan Tuhan Yesus melarang para muridnya untuk dengan kekerasan menghadapi orang-orang Samaria itu. Mewujudkan cita-cita, meraih dambaan, mewujudkan mandat, tidak perlu dengan kekerasan tapi dengan kreativitas dan kecerdikan. Tujuan yang baik harus dirampungkan dengan cara-cara yang baik juga. Inilah teladan Kristus ketika mengambil keputusan, menatap fokus dan memusatkan perhatian ke Yerusalem. Meski tantangan, kesulitan, berdarah-darah harus dilalui, tetapi ia tetap melangkah menghadapi Yerusalem. Dan akhirnya dirampungkan dengan pengorbanan yang luar biasa. Sudah selesai, sabda-sabda salib diwartakan. Ada banyak teladan ketika proses ke Yerusalem dilalui, dan itu menjadi sesuatu yang patut kita teladani. Malam ini para pendengar Radio Republik Indonesia, kita kembali digugah melalui sabda ini bahwa kita pun memiliki Yerusalem masing-masing. Kita memiliki mandat yang harus kita kerjakan. Kita memiliki tugas yang harus kita rampungkan. Kita memiliki cita-cita, idam-idaman yang akan kita raih. Tapi di sisi lain, seperti Tuhan Yesus menghadapi tantangan-tantangan dan kesulitan, kita pun juga
diingatkan betapa Yerusalem bagi kita juga tantangan dan juga kesulitan, perjuangan pengorbanan yang harus kita wujud nyatakan. Dan itulah bagian kita masing-masing. Setiap orang memiliki Yerusalem masing-masing. Tiap keluarga memiliki Yerusalem masing-masing. Setiap gereja umat Allah memiliki Yerusalem masing-masing. Bangsa dan negara kita juga memiliki Yerusalem masing-masing. Dan hari ini kita belajar pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menghindari Yerusalem. Ia menatap, ia fokus, memusatkan perhatian, mengambil keputusan, mempersiapkan dengan matang, dan Yerusalem dirampungkan. Demikianlah kita semua yang saat ini diingatkan, Yerusalem itu pun ada di depan kita. Yerusalem ada di hadapan kita. Dan kita semua meneladani Kristus, kita akan terus belajar memusatkan perhatian, fokus, dan mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem, merampungkannya, meraihnya, meskipun perjuangan, meskipun tekanan-tekanan, penderitaan harus kita jalani, tetapi Kristuslah teladan kita. Dan Kristus yang sudah meramukan Yerusalem, menyelamatkan kita, membayar kita lunas, menolong kita untuk mampu juga merampungkan Yerusalem kita masing-masing. Kristus adalah modal dan model kita untuk merampungkan Yerusalem. Modal kekuatan daya hidup dari Kristus yang adalah sumber pertolongan akan melingkupi kita. Dan model yang sudah Tuhan peragakan akan menjadi cara dan gaya hidup kita untuk merampungkan Yerusalem. Dan kita belajar bersama-sama. Mari kita menatap kembali Yerusalem kita masing-masing. Mari kita tidak undur dan menghindar. Mari kita mengambil keputusan untuk pergi dan merampungkannya. Mari kita memusatkan perhatian. Mungkin saat-saat lalu kita gelisah, kita takut, kita khawatir. Apakah mampu kita meramukan Yerusalem? Tapi malam ini, melalui Radio Republik Indonesia, kita diingatkan, meski Yerusalem itu berat, penuh tantangan, tapi kita pasti akan dimampukannya untuk meraih, untuk merampungkan, menyelesaikan Yerusalem itu. Dan kita yakin Kristus yang sudah memberikan teladan, mempersiapkan dengan matang, menghadapi dengan kreativitas, dengan kecerdikan-kecerdikan, tidak menggunakan kekerasan, menjadi cara kita juga. Hari ini kita juga diajak untuk mendoakan bangsa dan negara kita yang juga pasti memiliki Yerusalem. Pemimpin negara kita harus dengan cerdas melakukan tata kelola dengan baik, sehingga Yerusalem bagi bangsa dan negara kita, tantangan, kesulitan, dihadapi dengan tenang, mempersiapkan dengan baik, tidak dengan kekerasan, sehingga pemerintah negara kita, kita doakan agar Yerusalem yang di depan mata, persoalan, tantangan-tantangan, relasi dengan negara lain, dampak dari peperangan yang terjadi di Timur Tengah, dolar yang semakin menguat, rupiah yang fluktuatif, turun dan naik, dapat ditatap, dapat dirampungkan dengan penuh keberanian dari para pemerintah negara kita. Dan itulah Yerusalem saat ini. Kita meyakini doa-doa kita akan didengarkan oleh Tuhan, sehingga Tuhan pun akan menolong pemerintah negara kita, menolong Bapak Presiden dan kabinet yang sudah dirancang, badan-badan yang dibentuk, sehingga program-program yang tentu memiliki tantangan dan kesulitan tersendiri dapat dirampungkan. Tidak dihindari,
tetapi ditatap dan ditata dengan penuh kreativitas, dengan penuh cinta kasih. Dengan demikian, Yerusalem akan dirampungkan. Pun juga kita masing-masing, gereja kita, keluarga kita, kita pribadi, mari menatap Yerusalem dengan penuh keberanian, kecemasan diganti dengan penuh pengharapan, karena bersama dengan Kristus yang sudah menang, bersama dengan Kristus yang sudah mengalahkan Yerusalem, kita pun pasti akan dimampukannya dengan anugerah dan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang membersamai kita. Mari kita menghadapi Yerusalem. Mari kita tatap, kita tata kehidupan kita dengan Yerusalem yang membutuhkan perhatian, kita rampungkan dengan penuh sukacita, karena bersama dengan kita ada Tuhan Yesus dalam karya Roh Kudus yang siap mendampingi kita, membersamai kita, menjadi pemenang-pemenang. Kiranya Kristus, Tuhan dan penolong kita, kiranya Kristus yang sudah menebus kita dari kuasa dosa, kiranya Kristus yang telah memperagakan sebuah cara yang sudah memenangkan Yerusalem, menjadi teladan dan kekuatan kita untuk kita pun berani menatap, mengambil keputusan, fokus dan memusatkan perhatian pada Yerusalem kita masing-masing. Kita rampungkan dengan terus mengandalkan Tuhan dan bergantung kepadanya dengan penuh pengharapan. Kiranya kita dimampukannya dengan kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kristus, Roh Allah yang berkenan tinggal diam dalam hidup kita, membersamai kita dalam tiap-tiap langkah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk sabda Tuhan, dan kami terus Tuhan ingatkan untuk punya keberanian untuk menghadapi Yerusalem kami masing-masing. Tolonglah kami Tuhan dalam keterbatasan kami. Tuhan yang tidak terbatas menolong kami, melingkupi kami. Dalam kerapuhan kami Tuhan merengkuh. Dalam kelemahan kami kuasa Tuhan nyata. Berkati keluarga kami masing-masing. Berkati gereja kami masing-masing. Berkati bangsa dan negara kami dalam berjuang bersama untuk menghadapi Yerusalem itu dengan terus mengingat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk Radio Republik Indonesia yang Tuhan pakai memancar luaskan berita-berita sukacita, warta-warta pengharapan, sehingga para pendengar Radio Republik Indonesia disegarkan, dikuatkan ketika sabda Tuhan dihantarkan, dan mampu bergegas, mampu dengan tangguh, mampu dengan penuh pengharapan menatap, menata kehidupan Yerusalem dirampungkan. Berkati setiap pribadi yang ambil bagian di dalam pelayanan di Radio Republik Indonesia, dalam jajaran yang sudah Tuhan perkenankan bekerja melayani dengan penuh sukacita melalui Radio Republik Indonesia. Nama Tuhan dipermuliakan, pengharapan-pengharapan terus disebarluaskan, damai sejahtera dirasakan. Tuhan, ampuni kami jika dalam kami mendengarkan sabda Tuhan pun juga menghantarkannya masih banyak yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kami naikkan doa sembahyang kami. Kami meyakini setiap Yerusalem yang akan kami hadapi dapat kami rampungkan dengan mengandalkan dan bergantung kepada Tuhan, sumber kehidupan. Dalam Kristus, penebus dan penolong kami, kami berdoa, berpengharapan, kami bersyukur dan bersuka cita. Amin. Demikian sabda Tuhan kita dengarkan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya, menyertai setiap keluarga, menyertai bangsa dan negara kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah saudara-saudara, siraman rohani agama Kristen melalui Radio Republik Indonesia yang dilayani dari Gereja Kristen Jawa Selokaton. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua
dan kita terus memiliki keberanian dan pengharapan menghadapi setiap tantangan dengan mengandalkan Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan dan penolong kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan kali ini ya, hari Minggu malam, saya Hanan akan menemani aktivitas malam ini sampai pukul 24 kurang nanti ya. Dan apa kabar ini Anda malam ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya, dan selalu diberikan kebahagiaan. Dan semoga di minggu malam yang tenang ini menjadi waktu yang tepat untuk mungkin beristirahat ya, setelah menjalani aktivitas di pagi hari. Mungkin ada yang kerja bakti atau mungkin bersih-bersih rumah ya. Semoga Anda bisa di malam ini bisa berkumpul dengan keluarga, dengan mungkin bersenda gurau atau menikmati hidangan malam ya. Dan pendengar, di awal kali ini kita akan buka dengan lagu-lagu dan berbagai informasi untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kiai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut A.H. Nasution, dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia, hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing, tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.

0: Inflasi adalah musuh bersama. Jangan biarkan harga kebutuhan pokok terus meroket. Mari kita jadi konsumen cerdas, beli produk dalam negeri, kurangi pemborosan dan laporkan jika ada indikasi kenaikan harga yang tidak wajar. Jangan biarkan inflasi merusak rencana keuanganmu. Mari kita bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi. Belanja cerdas, hidup sejahtera.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat. Sepertinya Anda harus waspada, karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure, karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
3: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terbaik.

Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini tanggal 14 Juni, dunia memperingati Hari Donor Darah Sedunia. Peringatan ini pertama kali diselenggarakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tahun 2004 dan ditetapkan sebagai peringatan tahunan global pada tahun 2005. Tanggal 14 Juni dipilih untuk mengenang kelahiran Karl Landsteiner, ilmuwan asal Austria yang menemukan sistem golongan darah ABO, sehingga transfusi darah dapat dilakukan dengan lebih aman dan teratur. Hari Donor Darah Sedunia menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada para pendonor sukarela yang telah membantu menyelamatkan jutaan nyawa. Dan selain itu, peringatan ini juga mengajak masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya donor darah yang aman dan dilakukan secara rutin. Bagi Anda yang ingin mendonorkan darah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain berusia 18 hingga 65 tahun dan memiliki berat minimal 50 kg serta memenuhi standar kadar hemoglobin yang telah ditetapkan.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Eh, Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya, undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.

Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, laga seru akan terjadi di grup F Piala Dunia 2026 saat Belanda menghadapi Jepang pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini diprediksi menjadi salah satu duel paling menarik di fase grup karena mempertemukan dua tim yang sama-sama memiliki kualitas dan ambisi besar. Belanda datang dengan modal pertahanan yang solid serta lini tengah yang berpengalaman, sementara Jepang berstatus kuda hitam yang kerap memberi kejutan di turnamen besar. Pelatih Belanda Ronald Koeman meminta timnya fokus meraih kemenangan pada laga perdana meski tetap mewaspadai permainan cepat dan kolektif Jepang. Di atas kertas, Belanda lebih diunggulkan, namun Jepang diyakini mampu memberikan perlawanan sengit, dan hasil pertandingan ini berpotensi menjadi penentu persaingan di grup F yang juga dihuni Swedia dan Tunisia.

0: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
1: Sini dulu.
2: Kenapa? Apa tuh?
1: Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Ih, siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Setelah tadi kita sudah mendengarkan beberapa lagu ya dan berbagai informasi, sebentar lagi kami mengajak Anda untuk mendengarkan mini drama dari Angkasawan RRI yang berjudul Aku Bukan Pencuri.

Surakarta kembali mempersembahkan drama radio Justisi, mengangkat problematikanya yang tak terlepas dengan kesadaran hukum masyarakat sebagai warga negara. Kali ini dengan judul Aku Bukan Pencuri. Saudara pendengar, selamat mengikuti

0: Ih, mati lagi. Setiap hari mesti mati lampu.
1: Memang sebulan terakhir ini kampung kita sering mati lampu. Tidak ada perbaikan. Mengapa sering mati lampu ya, Mbak Yu?
0: Atau jangan-jangan ada yang mencuri listrik ya, Jeng?
1: Oh, bisa jadi. Mbak Yu lihat nggak?
0: Lihat apa, Jeng?
1: Rumah Putinah itu loh. Kemarin kan belum ada listrik. Tapi kok tiba-tiba di rumahnya ada lampu? Dari mana dia dapat listrik coba?
0: Nah, itu dia, Jeng. Bisa jadi dia telah mencuri listrik, Jeng, itu.
1: Benar juga kata Mbak Yu. Mana mungkin dia bisa pasang listrik sendiri? Boro-boro pasang listrik, wong untuk kebutuhan hariannya saja kembang kepis kok.
0: Hutang sama saya saja belum lunas. Saya jadi jengkel kalau nagih. Pasti enggak pernah cair. Minta kelonggaran melulu. Kapan lunasnya?
1: Jadi Putinah juga pinjem Mbak Yu toh?
0: Iya, Jeng. Kalau enggak ingat orang tuanya dulu pernah kerja sama saya, mana mungkin saya kasih pinjaman?
1: Hah, percaya deh sama saya, Mbak Yu. Uang yang dipinjam Putinah itu enggak bakalan kembali. Sudah, diikhlaskan saja.
0: Hah, diikhlaskan gimana? Pinjaman itu enggak sedikit loh, Jeng. Enak aja diikhlaskan. Enggak. Enak aja. Emangnya duit tinggal nyita apa?
1: Ya sudah kalau begitu. Jangan harap uang itu kembali, Mbak Yu. Saya ini loh, Mbak Yu, korbannya.
0: Oh, awas aja kalau enggak dikembalikan. Akan aku tuntut dia.
2: Ini pada ngapain ya? Pagi-pagi sudah pada ngomongin orang. Apa tidak ada kerjaan lain,
1: Hah, Bapak ini mengganggu saja. Sudah sana. Bapak ini tidak usah mencampuri urusan perempuan.
2: Aku tahu. Ibu ini lagi membicarakan Putinah kan? Yang baru saja pasang listrik, itu.
1: Hah, mana mungkin Putinah pasang listrik baru? Mana kuat dia bayar? Ya pasti nyuri lah.
2: Ibu ini jangan sembarangan bicara. Dan ingat, jangan menganggap remeh orang, Bu. Apa kalau Ibu Tinah orang tidak mampu, lalu tidak bisa pasang listrik sendiri? Itu keliru besar, Bu.
1: Hah, sudah. Malas aku mendengar itu. Ayo, Mbak Yu, kita pergi dari sini. Kita cari tempat lain.
0: Ya, ayo.

0: saya berhasil memasang listrik baru akhirnya.
1: Sama-sama, Bu. Saya kan cuma membantu dalam pengurusannya. Toh semua biaya pemasangan, Bu Wina yang bayar, kan?
0: Jujur, selama ini ada yang menuduh saya telah mencuri listrik. Dan Bapak tahu sendiri, listrik saya ambil dari Bu Kerta tetangga sebelah. Dan tiap bulan saya bantu bayar pajak listriknya. Saya sedih kalau ingat itu, Pak.
1: Sudahlah, Bu Wina. Itu kan hanya sebagian orang saja, termasuk istri saya. Untuk itu saya mohon maaf ya, Bu, karena ulah istri saya.
0: Nggih, tidak apa-apa, Pak.
1: Tapi percayalah, Bu Wina, banyak orang yang masih peduli sama Bu Wina kok. Dan tidak menganggap remeh sama Bu Wina.
0: Dulu orang tua saya mengajarkan saya, bagaimanapun keadaannya, jangan sekali-kali mencuri. Dan sampai sekarang, alhamdulillah saya pegang pesan tersebut, Pak.
1: Saya mengerti, Bu.
0: Mencuri itu ada hukumannya, apalagi mencuri listrik. Pasti hukumannya berat, Pak.
1: Benar, Bu. Saya pernah membaca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Pada pasal 51 ayat 3 menyebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah, Bu.
0: Nah, benar kan? Berat hukumannya mencuri listrik, Pak. Makanya saya sangat berhati-hati sekali menghindari jangan sampai sekali-kali mencuri. Walaupun saya ini orang tidak punya, tapi bukan sifat saya sekeluarga menjadi seorang pencuri, Pak.
1: Saya tahu, Bu. Ibu tidak usah mendengarkan kata-kata orang ya. Masih banyak kok orang yang percaya ibu itu bukan seorang pencuri. Mungkin saja dia itu iri sama ibu. Dan maaf ya, Bu, termasuk istri saya juga. Untuk itu, sekali lagi saya minta maaf atas kelakuan istri saya ya, Bu.
0: Iya, tidak apa-apa, Pak.
1: Ya sudah, kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu.
0: Iya, Pak, monggo silahkan.

0: biasanya hanya memfitnah, memfitnah, dan memfitnah. Kalau Bu Winah dengar apa yang ibu tuduhkan itu dan dia tidak terima, ibu bisa dituntut, Bu, karena telah mencemarkan nama baik. Ibu bisa dipenjara, ngerti?
1: Bapak ini bagaimana sih? Ibu ini kan istrimu. Mengapa tidak membelaku? Malah membela orang lain. Gimana toh, Pak? Pak?
0: Kalau ibu benar, pasti bapak bela. Tapi kenyataannya ibu keliru. Dengar ya, Bu. Bu Wina itu telah pasang listrik sendiri. Jadi tidak mencuri, tahu?
1: Aku nggak percaya. Masa dia mampu pasang listrik sendiri?
0: Ya sudah, terserah ibu. Mau percaya atau tidak, itu urusan ibu. Tapi ingat, kalau nanti ada apa-apa dengan ibu, aku tidak akan ikut campur. Tanggung sendiri akibatnya.
1: Loh, loh, Pak, Pak, mau kemana, Pak? Sebentar toh, Pak. Tunggu, Pak, jangan pergi dulu. Bagaimana dengan aku, Pak? Siapa yang ngantar aku?
0: Sudahlah, Bu. Ibu naik ojek aja. Aku masih banyak urusan.
1: Gimana toh, Bapak ini? Masa aku disuruh naik ojek? Huh?

0: masuk, Bu.
1: Ah, sudah. Enggak usah. Di sini aja. Enggak lama kok.
0: Maaf, ada keperluan apa ya Bu Nismara ke sini?
1: Bu Wina ini lupa atau pura-pura lupa? Hari ini Bu Wina kan janji mau melunasi hutang. Intinya, saya enggak mau lagi Ibu minta kelonggaran. Pinjaman udah mundur terlalu lama. Saya rugi kalau begini, Bu. Waktu saya terbuang cuma ngurusi Ibu. Capek saya. Pokoknya harus lunas sekarang.
0: Oh, itu toh. Ibu enggak usah khawatir, pinjaman akan saya lunasi sekarang.
1: Sudah. Jangan bicara saja. Mana uangnya?
0: Sebentar ya, Bu, saya ambilkan dulu.
1: Loh, itu kan meteran listrik. Kalau begitu, Bu Wina ini benar-benar sudah pasang listrik. Jadi, kabar mencuri listrik itu bohong.
0: Maaf, Bu Niswara, nunggu lama ya. Ini uang pinjaman saya ya, Bu?
1: Iya, Bu.
0: Jadi pinjaman saya sudah lunas ya, Bu?
1: Iya, Bu. Maaf, Bu. Ternyata Bu Wina sudah pasang listrik ya?
0: Alhamdulillah, benar, Bu. Selama ini saya nempeng tempatnya Bu Kerta. Tapi karena ada rezeki, saya putuskan untuk pasang sendiri.
1: Jadi kabar ibu telah mencuri listrik itu bohong ya, Bu?
0: Astagfirullahalazim, siapa yang tega menyebarkan berita nggak benar itu, Bu? Walaupun saya orang miskin, tapi saya bukan seorang pencuri, Bu. Apalagi mencuri listrik, hukumnya berat. Paling banyak 7 tahun penjara dan denda paling banyak 2,5 miliar loh, Bu.
1: Ya, sebelumnya saya minta maaf ya, Bu. Karena saya ikut percaya akan berita itu. Sekali lagi saya minta maaf ya, Bu.
0: Iya, enggak apa-apa, Bu.
1: Ya sudah, saya permisi dulu ya, Bu. Dan terima kasih uangnya.
0: Iya, Bu, sama-sama.

0: Mbak Yu, tahu nggak Mbak Yu? Apa Jeng? Ternyata mencuri listrik itu hukumannya berat sekali loh. Penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. Biar tahu rasa pencuri listrik itu. Memang listrik neneknya.
1: Sebentar Jeng, sebentar. Apa yang Jeng maksud itu?
0: Sebentar lagi Bu Wina itu akan dipenjara karena dia telah mencuri listrik.
1: Mencuri listrik bagaimana toh Jeng? Aku kasih tahu ya. Ternyata Bu Wina itu tidak mencuri listrik Mbak Yu. Saya sendiri kok yang

0: melihat.
1: Jadi selama ini kita keliru menuduh yang bukan-bukan sama Bu Wina.
2: Mbak Yu ini bagaimana toh?
3: Oh, aku tahu. Mbak Yu sudah mulai terpengaruh ya?
1: Tidak, Jeng, tidak. Jadi ceritanya saat saya menagih hutang, saya lihat sendiri kok di rumah Bu Wina sudah ada meteran listrik. Jadi memang Bu Wina sudah pasang listrik. Malah ini lihat, lihat ini. Tadi Bu Wina juga melunasi hutangnya.
2: Hah, nggak percaya? Saya nggak percaya. Nah, ini yang kutunggu sudah datang. Ini Mbak Yu, ini yang betul. Bagaimana nah? Apa kamu sudah kesana?
4: Sudah Bu, sudah.
2: Benar kan Bu Wina itu mencuri listrik di rumahnya? Tidak ada kan meteran listrik? Jadi benar-benar kan menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya. Dan sebentar lagi kamu akan dipenjara Bu Wina.
4: Maaf Bu, ternyata rumah Bu Wina itu sudah terpasang listrik Bu.
2: Kamu jangan bergurau loh nah.
4: Tidak Bu, saya tidak bergurau. Ini betulan. Bu Wina ternyata sudah pasang listrik sendiri.
2: Jadi?
1: Benar kan kata saya Mbak Yu? Mbak Yu saja yang gak percaya.
2: Iya Jeng, iya.
5: Makanya jangan meremehkan orang Bu.
2: Bapak kok di sini?
5: Iya Bu, Bapak sengaja mengikuti apa yang telah Ibu lakukan. Bapak minta sadarlah dengan apa yang Ibu lakukan. Ibu sudah keblinger.
2: Iya Pak, Ibu salah. Ibu minta maaf ya Pak.
5: Ibu jangan minta maaf sama Bapak. Minta maaf sama Bu Wina. Karena beliaulah yang Ibu sakiti.
2: Tapi Pak, Ibu malu.
1: Saya antar aja gimana Jeng.
6: Dipimpin oleh Yohana sebagai Bu Surya, Joko Aris sebagai Pak Surya, Wina diperankan Nining, Rizky sebagai Buniswara, Supini memerankan Butina. Naskah karya sumber cerita Danan Jaya. Editor naskah Supini. Teknik montase Heriwe. Sutradara Senot. Narator Supini.

0: Tahukah Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.
1: Mas, depan situ belok kanan ya.
2: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
1: Loh, yaudah, kita mundur. Aduh. Lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
2: Oke, Bu, siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
1: Loh,
2: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
1: Parkir pada sembarangan gini. Yaudah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
2: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
1: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
2: Ya, tetap enggak, Bu.
1: Loh?
2: Orang jalan buntu.
1: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
1: Kok Bruce Lee, Mas?
2: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
3: Eh, Don.
4: Hah?
3: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
4: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
3: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
4: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
3: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
4: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
3: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
4: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
3: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
4: Siap.
5: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam, hanya di 101 FM RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya di Ruang Rindu bersama saya Hanan, yang akan menemani Anda sampai pukul 23 nanti ya di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan di Ruang Rindu malam hari ini kita ada tema. Temanya adalah jika Anda mengunjungi pernikahan atau jagung ya, kebetulan ketemu orangnya orang lain ya dengan motif baju yang dipakai Anda ya, samaan gitu ya. Apa yang Anda lakukan ini? Ganti baju kah? Cuek aja atau malah ngajak kenalan nih ya? Bagaimana ini pendapat Anda ini? Dan untuk lagu-lagunya di minggu malam ini ada lagu-lagu dari Indo tahun 80-an ya. Mendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di 638055 atau di WhatsApp 081-3900-15525. Baik, sudah ada penelpon ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Hanan.
1: Selamat malam Ibu Igati di Wonosobo.
2: Iya, apa kabar Mas?
1: Baik Ibu, Ibu Igati, gimana kabarnya Ibu?
2: Alhamdulillah, baik, sehat, waras, wiris, waruk.
1: Lengkap ya Ibu ya.
2: Lengkap. Temanya apa Mas?
1: Wah, temanya ini jika Ibu Wigati mengunjungi pernikahan ini atau lagi jagung ya, terus ketemu yang motif bajunya sama ini, gimana ini Ibu Wigati? Ibu Wigati, apa pulang atau cuek atau malah ngajak kenalan ini Ibu Wigati ini?
2: Ya, ya biasa saja.
1: Oh, biasa saja, cuek aja ya berarti.
2: Biasa
1: ya.
2: Saja, iya. Hmm. Biasa saja kan, sama kan boleh, sama juga enggak apa-apa.
1: Terus waktu foto juga samaan itu Ibu. Misalnya Ibu.
2: Ya kalau duduk pas deket ya. Yeah. Kalau kenal ngajak foto bareng. Kalau enggak ya, iya cuma podo gitu aja.
1: Oh iya ya. Terus duduknya pas barengan gitu Ibu. Wah ini adik kakak ini.
2: ini saudara gitu. Oh. Yang penting kan enggak sama dengan pengantinnya umpamanya. Oh,
1: iya.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Nanti keliru
1: kalau sama pengantinnya ini.
2: Iya. Kalau sama dengan pengantinnya nanti keliru. Kalau yang keliru tamu enggak apa-apa.
1: Iya.
2: Kalau yang keliru
1: sama pengantinnya.
2: Wah bahaya itu. Bahaya.
1: Oke, baik Ibu Yagati, lagunya masa apa ini? Masih ngebayangin Ibu misalnya.
2: Bayangin kalau bajunya kembaran sama pengantin putri ya. Gitu ya. Okay. Lagunya tahun berapa Mas?
1: Lagunya Indo 80-an Ibu.
2: Lagunya Indo 80-an. Dari Iga Mawarni.
1: Iga Mawarni. Iya, lagunya judulnya?
2: Satu saja pintaku.
1: Oke, satu saja pintaku nggih.
2: Satu saja pintaku.
1: Salam-salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya buat Mas Hana.
1: Iya.
2: Besok kalau ada yang anu ngantenan umbarin aja ya Mas Hana.
1: Oke. Gawat nih kalau saya cowoknya, gawat nih.
2: Keliru ya, bisa iya. Keliru. Oke, terlibat Mas Hanan, selamat tugas, sehat selalu.
1: Amin.
2: Pulangnya hati-hati. Semoga selalu diberi kemudahan, nih.
1: Amin. Terima kasih.
2: Segala urusannya, ya. Oke, salamnya buat Bu Yuni, selamat malam. Buat Bunda Elisa, Selamat malam buat biasanya Kak Puja nomor satu ini.
1: Iya.
2: Belum ya.
1: Disalib ini sama Bu Ijati.
2: Disalib, iya. Soalnya saya udah siap dari tadi, tinggal klik gitu.
1: Udah ready ya, udah cepet-cepetan.
2: Sudah, iya. Lah semalam sama Mas Manggala sampai 11 kali gak bisa masuk.
1: Gak bisa masuk, oke.
2: Terus salamnya buat Bu Endang, tiga-tiganya. Buat Bu Tanti, selamat malam Bu Tanti. Bu Mbak Rere, selamat ya, malam Mbak Rere.
1: Kiri.
2: Terus apa lagi ya? Suka lupa, nanti kalau udah ini ingat Mbak Rere. Terus Bu Modista,
1: ya, Bu Modista,
2: selamat
1: di
2: malam. Mbak Citra Muah-Muah, ada Cik Ling-Ling. Terus ada Mbak Dewi,
1: iya.
2: Mbak yang di Kalimantan,
1: oh,
2: ini
1: Mbak
2: yang
1: Siti.
2: Suka lupa,
1: Kak Siti,
2: iya,
1: Asia.
2: Mbak Siti,
1: iya.
2: Mbak Siti Asia, sekeluarga di sana ya, semua selamat. Ini yang di Kalimantan Barat, selamat malam. Terus ada Pak Tri, selamat malam Pak,
1: iya.
2: Mulati, Pak Kris, sekalian Ibu, selamat malam. Terus ada Pak Supardi apa ya?
1: Pak Supardi.
2: Iya, selamat malam. Aduh, semuanya saja nggih Mas Anan.
1: Oke, semuanya saja ya.
2: Semuanya saja.
1: Oke.
2: Yang masih mendengarkan Pro 1 Surakarta. Selamat malam, selamat istirahat. Mas Anan.
1: Iya.
2: Ya, siarannya bola jam berapa?
1: Siarannya
2: ini?
1: Bola nanti malam jam 12 sudah mulai, Bu.
2: Jam 12 sudah mulai?
1: Iya. Wah, ini Bu Yugati suka bola ini sepertinya. Kok tanya masalah bola ini langsung?
2: Ya, ya agak-agak suka sih, agak-agak suka aja. Kalau enggak ngantuk ya suka. Kalau ngantuk enggak suka.
1: Kayaknya saya juga gitu sih, Ibu. Tapi nanti malam Jerman, Ibu, jam 12 Jerman langsung.
2: Iya. Terus saya Pak jam 5 baru dikabari apa? Tapi saya Pak buka HP jam 5 jadi enggak dengar, tidur.
1: Baik.
2: Kalau nanti enggak tahu kalau enggak ketiduran ya. Ini debar ya, bukan nobar. Oh,
1: iya,
2: debar.
1: Bukan.
2: Dengar bareng.
1: Dengar bareng. Boleh, boleh.
2: Oke, okay. Terima kasih ya, Mas
1: Anan.
2: Selamat malam, selamat tugas.
1: Selamat malam. Semoga Ibu Wigati juga selalu diberikan kesehatan, nggih. Oke, kita ke WhatsApp ya. Ada yang telepon ya, kita terima dulu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Bang Rindu.
1: Selamat malam. Dekem
3: Jalu Magelang Putra.
1: Iya, Bapak. Wah, gimana ini kabarnya, Pak?
3: Cuaca cerah nih.
1: Oh, cuaca
3: sehat, alhamdulillah.
1: Amin.
3: Semoga tenugri Mas Anan sekeluarga,
1: amin.
3: Semoga benaran kesehatan, kelancaran, saya sedoyo, Mas.
1: Amin. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Pak, ada tema ini, Pak.
3: Apa?
1: Jika Anda mengunjungi pernikahan ini, Pak, kebetulan motif bajunya sama ini, sama tamu yang lain ini. Ini pilih apa ini, Pak? Mungkin pulang atau mungkin malah diajak kenalan ini?
3: Menawi kulo nggih, mengepasi nganu sami bajune sami jagong.
1: Heeh.
3: Nganu menawi kulo ngertos rumiyin nggih kulo nganu. Mboten napa niku rapi nebih ngoten lho, kan tak ditebih mboten cerak-cerak ngoten.
1: Oh, nggih.
3: Ketawi cara kembar ngoten.
1: Mboten
3: mantuk gantos ta nggih. Anu niku wau, tak ditebih. Wah, niku kok kembar karo aku. Kulo tak padha sing bangku liyane.
1: Oh, liyane ngoten. Menjauh nggih,
3: Bapak. Nggih, menjauh. Tapi menawi sedherek kula kiampak nggih, kok sedherek menawi yang sana nggih niku mau menjauh.
1: Oke, Pak Tri, lagunya Indonesia 80-an ini.
3: Nggih.
1: Request-nya apa ini?
3: Menawi saged Rinto Harahap, di sini ku nanti cintamu.
1: Rinto Harahap,
3: di sini ku nanti cintamu.
1: Di sini ku nanti cintamu.
3: Menawi mboten enten alternatif Bimbo Abang Becak.
1: Oke. Salam-salamnya, okay. Pak Tri, monggo.
3: Kader padatan ikun, sugeng dalu kagem Bapak Gatot, Bapak Gatot, salah diri saya, Kakak Siti Aisyah, Kakak Dede, dari Kalimantan Barat, sugeng dalu kagem Kakung Jel Kalimantan Tengah, sugeng dalu kagem Bunda Yuni Semarang, Mas Andi Batang, sugeng dalu kagem Mas Andriya, Bunda Karta Kepitri Boyolali, sugeng dalu kagem Mas Dima Kartosuro, Bunda Ikanur, Mungkin kalau madu, sugeng dalu kagem Bapak Mungkinen, Bapak Pres, Bapak Kris, Bapak Beni, Mas Teguh Sumber, Bapak Teguh Mulyolali, sugeng dalu kagem Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Papiruti, Bapak Bambang Muda, Bapak Bejo, Mas Bejo Jambi, sugeng dalu kagem Bapak Prato, Bapak Sarti, Bapak Alkarim, Bapak Soko Indarto, Mas Roman Muhammad, sugeng dalu kagem Bapak Wali Yosulkan, Bapak Cu, Mas Ahmad Faisal, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yasmi, Bunda Yasmi Bedan, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Bartis Terberi, Mbak Dewi, Mbak Sri Maharani Selalu, Kedumatung, Mbak Cindy Bersari. Sugeng dalu kagem Bunda Agustin, Bunda Mendik, Bunda Nagil, Bunda Elisa, Bunda Modesta. Sugeng dalu kagem Bunda Indang Sri Dostuti, Bunda Sri Agali, Niani, Bunda Indang Sri Sukarjo, Kedumatung, Bunda Adasri. Sugeng dalu kagem Bunda Ginem, Bunda Temuwati, Mbak Tarni, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Lastri Yatan, Bunda Tifa, Bunda Tari, Bunda Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Siratul, Bunda Isma, Yang Noyang Sungu, Yang Yani, Yang Nurul, Yang Rakan, Kitu Mateng, Bunda Renadani, Bunda Nasuti, Sekundalu Kagem, Bunda Nurnuswa, Bunda Tri Keprabon, Sekundalu Kagem Bunda Wigati, Sekundalu Kagem Bunda Wigati Sukarjo, Bunda Rinsakini, Kitu Mateng, Bunda Umi Karim, Kitu Sekundalu Kagem Kumpul, Ki Asam Gede, Selamat Malam, Kagem Kakak Puja, wonten Papua. Termasuk sedaya Kang Mudanten, Ruang Rindu dari Meniko, Sugeng Dalu, Sugeng Mudanten, Salam Sehat, Budaya, Salam Sejahtera, Kakak Panjenengan Sedaya, Kakak Mas Anang Putra, Mungkin Bukti, Tasah Binarang, Sembuh Sedaya Allah, Ketarasan, Kelancaran, Kesehatan, Kawin Lijungan, Anggil pun, Menyai Sedaya, Kewajiban pun, Mau Binaringan, Kesedaran Kakak, Melimpah Berkah, Soalnya Kang Barokah. Matur nuwun sangat
1: medalipun,
3: Mas.
1: Amin. Terima kasih, Pak Tri. Waalaikumsalam. Pak Tri? Pak Tri? Pak Tri, ini yang di sini Ku Nanti Cintamu adanya Obi Mesak ini, Pak Tri. Enggak apa-apa ya?
3: Obi Mesak udah napa?
1: Oke, baik. Oke, terima kasih, Pak Tri. Semoga selalu diberikan kesehatan, nggih. Amin. Terima kasih, Pak Tri ya di Boyolali ya. Jadi penelpon kedua kita, salam-salamnya lengkap banget ini ya. Baik, kita terima ke penelpon ketiga ya. Tapi sudah mati ternyata. Oh, kita terima saja. Halo, selamat malam. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat Halo. Malam, Ibu.
4: Selamat malam, Mas Hana.
1: Iya, gimana kabarnya, Ibu?
4: Kabarnya baik.
1: Baik, oke, selalu ini, sehat. Ini
4: dengan radio nggak bisa, ya, Mas. Nggak ada suaranya, ya, Mas.
1: Apa iya, Ibu?
4: Iya, di sini nggak ada suaranya. Ini lewat HP, ya, Mas.
1: Oh, iya.
4: Tolong di, iya. Nah, kalau bisa nanti, ya, Mas, ya.
1: Nanti saya infokan yang bertugas, ya, Ibu, ya.
4: Ya, nggak di Wonogiri kok nggak bisa gimana gitu, okay. Di radio.
1: Mungkin
4: gitu.
1: Lagi maintenance, Ibu, Riri.
4: Ya nggak apa-apa, yang penting sehat ya, lewat HP aja.
1: Waduh, siap, terus bergabung sehat, ya Ibu.
4: Sehat selalu ya Mas Enan.
1: Sehat Ibu, Ibu gimana ini kabarnya Ibu?
4: Sehat Mas, makanya beberapa hari nggak bisa masuk lewat HP terus sama.
1: Nggak bisa masuk terus. Wah, antrinya banyak ya Ibu ya.
4: Susah banget, aku cuma perempat aja.
1: Oh, maksudnya ke perempat, baik.
4: Terus perempat aku hadir terus.
1: Oh, hadir ya. Terus, selalu hadir ya Ibu.
4: Baik. Tapi itu sudah bilang sama teman-teman, sama penyiarnya rumah.
1: Iya, iya.
4: Tolong dia anuk, perbaiki tolong ya Mas.
1: Iya, nanti saya infokan lagi ya untuk bagian teknisnya.
4: Lagunya
1: ya.
4: Tahun berapa Mas?
1: Lagunya Indonesia 80-an Ibu.
4: 80-an. Dedi Dores bisa Mas?
1: Dedi Dores boleh.
4: Sambutlah tanganku Mas.
1: Oke, salam-salamnya buat siapa ini? Oh, ini temanya belum Ibu.
4: Wah, temanya apa? Temanya apa?
1: Temanya ini kalau mengunjungi pernikahan atau lagi jagung ini Ibu. Terus ada tamu yang warna bajunya sama ini, coraknya juga sama, jadi persis gitu Bu. Ini Bu Dery ngapain ini? mau pulang kah atau cuek aja atau ngajak kenalan?
4: Ya kenalan ya, kalau bisa ya kenalan mas.
1: Oh.
4: Ya enggak cuek ya, biasa aja gitu loh mas. Nah. Gitu toh. Salam-salam ya mas,
1: boleh.
4: Mas
1: Enos.
4: Pagi malam sama Mas Manggala enggak masuk aku soalnya.
1: Enggak bisa masuk
4: terus. Pakai HP gini. yaudah salam-salam ya. Terus bentar.
1: Monggo.
4: Salamnya buat Pak Kabe ya tadi, Pak Tri Boyolali ya
1: Pak
4: Mas ya.
1: Pak Tri Boyolali nggih.
4: Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Endang tiga-tiganya, Mas Andri, Mas Adrian, terus Bunda Maharani, terus siapa ya Mas? Salamnya buat semuanya aja ya Mas.
1: Buat semuanya saja. Okay.
4: Buat Mas, ini buat begini saya benar. Buat Bunda Wikati yang Noyo, Bu Lastri, Bu Yuni, Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Pak Beni, Bu Marina Agatha, Bu Indem, Bu Tarmi, Mbak Tarmi, Bu Nani Sartini, Bu Ragen, Kak Puja di Bintuni, terus Bu Endang tiga-tiganya, Bu Modesta, terus Bunda Tifa, Pak Sultan, Pak Mukimin, Bu Sri Andayani, salamnya buat terima kasih ya Mas ya.
1: Oke Ibu.
4: Buat Mas Enan, tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Kalau pulang hati-hati ya Mas.
1: Oke siap Ibu. Ibu Rere. Ibu Rere, yang Deddy Dores, judulnya apa tadi Ibu?
4: Sambutlah tanganku.
1: Sambutlah tanganku, baik. Oke, terima kasih.
4: Kalau gak ada, kalau di hatiku ada. Salamnya buat semuanya aja ya Mas.
1: Oke Bu, oke.
4: Makasih, assalamualaikum. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah tiga lagu ya. Tiga penelpon maksud saya ya. Sampai tiga lagu. Tiga lagu telah disiapkan ya untuk pendengar Ruang Rindu malam hari ini. Dan kita langsung saja ke lagu dulu untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Ada lagu dari Iga Mawat nih ya, Satu Saja Pintaku.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin, kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tasnya?
2: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

0: Sensasi dinginnya mampu membuat makanan dan minuman terasa lebih menyegarkan. Es batu. Dulu termasuk jenis santapan mewah yang hanya bisa dinikmati kalangan elit. Namun kini, semua bisa menikmati kesegarannya. Pembuatan es batu pertama kali dilakukan oleh bangsa India, Mesir, dan Iran pada abad ke-12 menggunakan teknik evaporasi cepat dengan membekukan air mengalir menjadi es batu. Pada tahun 1800-an, Raja Es, Frederick, dan William Tudor membangun industri es batu terbesar di dunia. Proses pengambilan es batu pun mengalami perubahan ketika John Gorey, fisikawan Amerika Serikat, berhasil menciptakan sebuah kotak es batu dan freezer modern. Di Indonesia, es batu pertama kali masuk pada November 1846, dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat, atas pesanan Rosellner & Co.
1: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya, serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
4: Bertemu di Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
6: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami ya di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Baik, kita masih di Ruang Rindu ya yang menemani Anda di Surakarta malam ini ya. Di minggu malam ini kita ada penelpon. Halo, selamat malam.
7: Malam, Pak Sana.
6: Selamat malam, Ibu Elisa.
7: Sehat ya?
6: Sehat, Ibu. Sehat. Alhamdulillah selalu sehat. Ya. Bu Elisa, gimana ini kabarnya, Ibu?
7: Kabarnya baik. Kabarnya sehat. Baik.
6: Sehat,
7: Bu. Semangat.
6: Selalu semangat kalau Ibu Elisa ini.
7: Mudah-mudahan nggak keplorot.
6: Oh, nggak keplorot.
7: Kemarin keplorot.
6: Baik, baik, Ibu.
7: Ini gondelan kenceng.
6: Hah? Gimana?
7: Sekarang gondelan kenceng.
6: Sekarang gondelan kenceng biar nggak pelorot lagi.
7: Biar nggak nggak pelorot.
6: Nggak pelorot terus ini. Bu Elisa, ini temanya hari ini kalau menghadiri pernikahan ini ternyata ada tamu lain yang memakai baju dengan motif sama ini. Reaksi Bu Elisa gimana ini? Ganti baju kah? Pulang? Atau malah ngajak kenalan?
7: Ya enggak.
6: Gimana Ibu?
7: Gimana ya?
6: Wah, ini anu ya, apa aja nih? Bingung sendiri nih.
7: Aku bingung.
6: Waduh, gimana ini? Gimana ini?
7: Ya pokoknya terbingung.
6: Oh, apa nunggu tamu itu pulang dulu baru masuk itu, Bu?
7: Iya. Ya enggak.
6: Ya enggak. Nanti enggak kebagian makman ini.
7: Oh, saya enggak mikirkan itu.
6: Oh iya. Mm-mm. Yang penting ketemu sama ininya ya, mantennya ya. Baik. Baik, Ibu Elisa, requestnya lagu apa ini Ibu Elisa?
7: Lagunya Jamal Mirdad.
6: Jamal Mirdad yang?
7: Topi Sarjana.
6: Topi Sarjana. Baik, salam-salam.
7: Ada,
6: ada dong. Apa ah, yang enggak ini buat Bu Elisa ini? Salam-salamnya buat siapa ini?
7: Salam-salamnya okay, buat Bu Yuni. Ayo Bu muncul.
6: Iya. Yeah.
7: Ini ndak kembang anu, kembang apa ya?
6: Kembang apa?
7: Kembang jeruk.
6: Oh, kembang jeruk.
7: Muntel.
6: Nggih, nggih, nggih.
7: Saya tadi ya meh mutung.

0: Oma itu udah lama nggak muncul loh.
1: Oh iya, Ibu Oma di
0: terus ada di Kalimantan Barat.
1: Kak Siti.
0: Itu Mbak Siti Aisyah dan Mas Jokonya. Malam. Terus ada Mbak Citra. Wah.
1: Mbak Citra.
0: Ini hari libur loh.
1: Iya, gabung dong.
0: Mas Anan di wawai. Biar harus cepat dulu.
1: Biar lebih semangat.
0: Cepat apa?
1: Cepat apa, Ibu?
0: Cepat anduk apa tisu?
1: Cepat anduk tisu.
0: Oh lah, kalau di wawai.
1: Wah, biar langsung digosok ya, Bu. Loh, jangan, Bu. Nanti hilang nanti muah-muahnya.
0: Ayo, Mbak Citra. Muncul. Ini ditunggu sama Mas Anan.
1: Saya tunggu dari kemarin-kemarin loh ini.
0: Lah iya. Terus ada Pak Kris. Pak Beni. Terus ada Pak Pirudi, Pak Prapto, Kak Puja. Ayo muncul. Biasanya nomor satu loh.
1: Biasanya nomor satu, sekarang melorot ini.
0: Ya.
1: Kak Uja.
0: Jangan kepelorot loh. Terus ada Mas Wais, Mas Bima, Cik Liling, Bu Riri tadi. Dulu saya ya RRI Kemersek kok, Bu Riri.
1: Oh, sekarang ini Bu ya, dipajang ya. Dipajang jelas ya sekarang ya.
0: Lah, ini di depan kok.
1: Oh.
0: Kalau di kamar
1: enggak meresek ya. Iya, kebetulan masih ada maintenance di beberapa wilayah, Ibu.
0: Terus ada Bu Agustin, Bu Menti, Bu Modesta, Bu Tanti. Bu Tanti ini tak kirimi lo. Aku gak keplorot. Seperti kemarin. Terus ada Bu Ginem. Terus Pak Jo, Pak Sardi, Bu Endang, tiga-tiganya. Mbok Nah. Terus buat Mas Hanan, tak tunggu lagunya ya.
1: Siap, Ibu, sudah diantrikan ya. Ya,
0: bertugas. Nanti pulangnya hati-hati ya.
1: Siap, lewat pinggir kok, Ibu.
0: Aku gak nanyakan harinya.
1: Oh iya. Harinya libur sekarang, Ibu.
0: Iya.
1: Baik, Ibu.
0: Buat,
1: buat siapa
0: Mas Anan, bertugas, malam. Lagunya tak tunggu.
1: Oke, Ibu.
0: Makasih.
1: Terima kasih. Selamat malam, Ibu Elisa di Panjang ya. Foto ya di Panjang ya. Kita ke WhatsApp dulu ya, karena ada beberapa yang sudah sapa-sapa ini ya. Ada dari Kak Siti Aisyah. Selamat malam Mas Anan, apa kabarnya ini? Baik-baik Kak Siti Aisyah. Semoga Kak Siti Aisyah juga baik ya di sana ya. Mas, lagunya ngikut. Oh, Nani Sugianto ya. Judulnya Yang Telepon Rindu. Spesial buat Mas Joko aja yang ada di Kalimantan Barat. Salamnya buat Dede di Kalimantan Barat, Mas Manggala, Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra, Muah-Muah, Papi Rudi, Pak Kris, Papi Patri, Pak Mulyadi, Bu Mentik, Bu Wigati, Bu Elisa, dan buat yang baca saja, terima kasih Mas Anan. Terus ada lagi Pak Hari di Kaliwingko ya, selamat malam Mas Anan dan all crew. Request lagunya Foni Sumlang ya, Foni Sumlang, Ratu Sejagat. Terima kasih, tetap semangat, sehat selalu. Terima kasih. Ada juga dari Pak Budi Paryanto ya. Selamat malam Mas Anan, requestnya lagunya Power Metal, Pengakuan. Spesial buat Naya, Mat Istirahat,

0: Semoga sehat selalu. Kalau bajunya kembar ya cuek aja, Mas. Tetap semangat Hasanan. Salam dari Alaska. Terima kasih. Kok dari Alaska ya? Terus ada lagi dari Bunda Sri ya di Solo. Mas Hanan, selamat malam. Tolong Bunda Jasri di Semanggi diputarkan Aku Terkenang Selalu dari Ari Kusmiran. Terima kasih ya Mas, salam buat semuanya saja. Baik, terima kasih buat Haja Sri ya, Bu Haja Sri. Terus ada lagi dari Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. Assalamualaikum, selamat malam Rangin Rindu. Kalau Bu Endang ya biasanya biasa saja gitu Mas. Baik, minta lagunya sampai apa ini? Untukmu Sayang dari Diana Nasution. Salamnya buat Mbak Tanti, Bu Rere, Bu Ragil, Papi Rudi, Mbok Nah, Mbak Citra Muamua, Bu Lastri, Bu Elisa, Pak Kris, Pak Tri, Lek Karim, Bu Dini, Bu Wigati, dan buat semuanya saja ya Mas. Selamat bertugas Mas Hanan, sehat selalu. Terima kasih dari Ibu Endang di Cemani ya. Terus ada lagi dari Kak Umay ya. Hai Sugeng Dalu, apa kabar Mas? Maaf Mas, lama banget gak absen. Baru tadi Mai datang ke Solo sini. Itu lagi ini ya. Oh, lagi reuni sama teman-teman ya. Sekalian kirap katanya. Maaf Mas. Oke, terima kasih Kak Umay ya di mana ya? Baru datang dari Solo ya. Ada lagi dari Ibu Yuni. Selamat malam Mas Hanan. Ikut nyimak, tapi kalau masih ada boleh lagunya Tudi, Dedi Dukun dan Dian Permana Putra. Keraguan ya buat semua pecinta Ruang Rindu. Kanggo Mas Hanan, sugeng tugas, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Bu Yuni di Semarang. Ada penelpon ya, kita terima. Halo, selamat malam.
1: Malam Nan.
0: Selamat malam Bu Tanti.
1: Malam juga.
0: Yang Tanti.
1: Pak Suwe ini. Yang Yud. Yang Yud.
0: Yang Yud. Oke. Yang Yud Tanti.
1: Yang Yud Tanti.
0: Gimana kabarnya Yang Tanti?
1: Kabarnya anyel.
0: Anyel.
1: Sudah diangkat-angkat Pak.
0: Wah masih ngantri ini.
1: Udah nyambung nih.
0: Oke, yang penting bisa masuk loh ini.
1: Tinggi ya sama Bu.
0: Oh kemarin bisa masuk?
1: Masuk no.
0: Masuk.
1: Bu Elisa yang jiglo.
0: Wah Bu Elisa.
1: Jiglo apa gue jenenge?
0: Turun peringkat Bu Elisa ini. Baik, yang nanti ini ada temanya ini. Temanya kalau menghadiri pernikahan nih. Terus
1: aku.
0: Ternyata.
1: Biasa wae no wong kembari kadang-kadang kan di desa tuh anu banyak yang kembar sana nggo. Oh, padha sale pas PKK tuh kan kembar semua tuh.
0: Baju ini, baju seragam nggih.
1: Seragam yo.
0: Oh, iya.
1: Heeh, ndak apa-apa bene.
0: Iya,
1: yang penting nyaman dipakai.
0: Malah kompak kalau kayak gitu. Malah
1: kompak loh. Mana foto kembar kap.
0: Baik.
1: Kayak CSD.
0: Iya, malah seragaman nih.
1: Seragaman loh. Lagu nih.
0: Lagunya apa ini?
1: Kau Dia dan Aku.
0: Apa?
1: Kau Dia dan Aku.
0: Kau Dia dan Aku. Oke.
1: Mas Hanan. Mas Yogi dan aku.
0: Wah. Mudah-mudahan Mas Yogi mendengarkan, Gi, Bu.
1: Mas Yogi, jodohan aku.
0: Mungkin besok-besok mungkin ada.
1: Jodohannya apa? Wis tuwa jodohan raneng. Mau lagi apa jenenge?
0: Apa?
1: Ora tahu ketemu no itu.
0: Ya. Nanti
1: kau sudahan.
0: Nanti mungkin ketemu ibu.
1: Buat Nana selamat tugas ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Besok tugas lah.
0: Besok tidak.
1: Besok cawe nem. Iya.
0: Cawe. Gantian gitu.
1: Iya. Bu Anon Iningning selamat malam. Mm-hmm. Bu Elisa tadi ya.
0: Iya, Bu Elisa tadi.
1: Mbak Rere, mm-hmm. Sang kabupaten di Celuk kabeh. Kene sing ngacung dhuwur ora diceluk.
0: Absensi.
1: Ajake absennya kurang.
0: Tadi sudah mm-hmm. disebutkan buat semuanya. Jadi ya,
1: semuanya enggak. Enggak, aku enggak ikut tok. Wah. Aku ngacung si Anon. Bu Yuni, Bu Odesta, Bu Retno, Bu Agusti, Bu Bunda Jasri, Pandan Sari, Pak Kris, Bu Kris, Om Beni, Tante Citra,
0: iya.
1: Bu Rakil, Bu Gina, Bu Ginem, Mbak Rere, Jolali ya. Terus dilalekke lho, mersiji ngono nek genora lali. Bu Endang Semani, Endang Sukasio, Endang mana satu nih?
0: Endang Solo Baru.
1: Solo Baru. Mm-hmm. Wigati juga.
0: Iya.
1: Oh, Mbak Menti, Mbak Rere. Mm-hmm. Mbak Rere nah lho ping telu antean. Yang Jing Sartalo. Bu Gina, Bu Ginem, Mbak Anggun. Terus apa nih ya buat Dewi? Iya nih Mas Nanan lho, kira kenal toh.
0: Wah, kenal kok.
1: Mbak kenal Dewi. Banget lo ya. Tunggalin nanti kurangannya kayak kita Pak Tri tadi ya.
0: Oh iya.
1: Sudah komplit plate dengaran bengi-bengi.
0: Itu satu Indonesia.
1: Biasanya apa Pak Tri? Kalau Mbak Oma kayak aman siang.
0: Oh.
1: Bu Elisa. Iya, iya. Mbak Oma biasanya siang. Buat Nanan.
0: Iya.
1: Terima kasih ya.
0: Oke.
1: Okay. Rasa medoni piye iki?
0: Waduh.
1: Andone to. Andone pasang sih. Terima kasih malam. Okay.
0: Selamat malam. Eyang Tanti ya, terima kasih sudah bergabung. Baik, kita ke lagu dulu ya. Sudah banyak yang antri ya, takutnya malah gak keputar. Kita ada 3 lagu untuk menemani Anda di malam hari ini.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.
1: Bertemu di Ruang Rindu. Rindu.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di Ruang Rindu di malam hari ini, di minggu malam ini dengan lagu-lagu Indonesia 80-an ya. Dan sudah ada penelpon, kita terima dulu ya. Halo, selamat malam.
3: Halo Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Pak Kris.
3: Lagunya masih enggak ya?
2: Lagunya ini antri banyak ya Pak Kris. Kayaknya nggak bisa ini lagunya Pak Kris. Pak Kris tapi sehat gih?
3: Sehat.
2: Sehat, selalu sehat gih Pak Kris. Moga juga diberikan rezeki yang melimpah ini Pak Kris.
3: Amin.
2: Pak Kris.
3: Besok mas apa mas?
2: Besok saya libur Pak Kris.
3: Wah, yuk malam suruh itu nonton Kebo Bule mas.
2: Iya, ini persiapan nonton Kebo Bule sebenarnya saya. Enggak, tapi kebetulan
3: masuk
2: aja.
3: Besok masuk malamnya langsung.
2: Oh, kalau gitu nanti capek saya Pak Kris.
3: Alah, hati senang sudah ada capek.
2: Baik, Pak Kris, tema hari ini kalau menghadiri pernikahan terus bajunya Pak Kris samaan ini dengan tamu lain, gimana ini Pak Kris?
3: Biasanya tuh saya tuh sekarang ikut anak muda itu.
2: Oh, ikut anak muda. Pakai
3: jadi batik lengan cendak panjat. Pakai jin atau sejajarnya itu atau begi.
2: Oh iya.
3: Pakai sepatu kan dulu mas.
2: Iya. Itu batiknya.
3: Ya kalau dulu kan biasanya batik sepatunya
2: pantofel ya.
3: Okay. Ya agak gaul sedikit.
2: Itu batiknya tapi batik MU bukan Pak Kris?
3: Pokoknya batik zaman sekarang lah.
2: Oh bukan batik.
3: Anak muda itu.
2: Yang ada logo klubnya ini sekarang kan lagi ngetren batik yang
3: ya, itu.
2: Ada logo Milan gitu ya Pak Kris.
3: Semangatnya kan seperti itu.
2: Iya, seperti anak muda.
3: Gak apa-apa.
2: Gak apa-apa, awet muda malah.
3: Ya tetap Pak Kris. Sehat.
2: Amin, amin. Pak Kris, lagunya tapi sudah penuh ya Pak Kris. Mungkin
3: gak apa-apa, yang penting bisa on air.
2: Oke, salam-salamnya Kanggem Sinten niki Pak Kris.
3: Yang Tanti, Mas Malam, Bunda Sri, terus Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Ginem, Bu Yuni, Tanti, Bu Agusti, Bu Nini Sartini, Umi Karin, Mas Faiz, Mbak Endang tiga-tiganya, kalau belum tidur, Mbak Rere, Bapak Mudo, Mas Bima, Pak Tri, Mbak Dewi, Mas Andi, Mbak Siti Asia, Kak Uja, dan semuanya saja mas.
2: Dan buat semuanya saja.
3: Okay. Masih ada tiga.
2: Siapa ini?
3: Wigati. Diling.
2: Ya.
3: Terus Citra Muah-Muah.
2: Mbak Citra Muah-Muah, baik.
3: Walaupun ini sedang mendengarkan sambil tiduran kali ya.
2: Oh iya iya.
3: Karena lagunya kan legend banget.
2: Iya.
3: Itu mas, terima kasih ya.
2: Oke, selamat malam Pak Kris di Tasikmadu ya. Selamat malam. ada kita terima, kita baca yang di WhatsApp ya. Pesanan dari Pak Budi Parianto ya tadi ya. Pesanan lagunya kalau enggak ada diganti Pak Wita Tentang Aku enggak apa-apa. Oke. Sebentar lagi saya putarkan nggih Pak Budi Parianto. Ada lagi dari Bu Eyang Tanti ya. Oh, selamat malam. Oke, siap Ibu Tanti. Pendengar, terima kasih yang sudah bergabung ya. Terima kasih yang sudah WhatsApp atau mungkin bergabung lewat telepon ya. Maaf jika mungkin ada salah-salah kata hari ini atau mungkin nanti lagunya mungkin ada yang enggak keputar ya. Karena sudah banyak ini ya diantrikannya. Oke. Terima kasih pendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Saya izin pamit dulu, saya Anan. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.
1: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
2: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
1: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
2: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
1: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
2: Iya. Sini, mana tasnya?
3: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

0: Sensasi dinginnya mampu membuat makanan dan minuman terasa lebih menyegarkan. Es batu. Dulu termasuk jenis santapan mewah yang hanya bisa dinikmati kalangan elit. Namun kini, semua bisa menikmati kesegarannya. Pembuatan es batu pertama kali dilakukan oleh bangsa India, Mesir, dan Iran pada abad ke-12 menggunakan teknik evaporasi cepat dengan membekukan air mengalir menjadi es batu. Pada tahun 1800-an, Raja Es, Frederick, dan William Tudor membangun industri es batu terbesar di dunia. Proses pengambilan es batu pun mengalami perubahan ketika John Gorey, fisikawan Amerika Serikat, berhasil menciptakan sebuah kotak es batu dan freezer modern. Di Indonesia, es batu pertama kali masuk pada November 1846, dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat, atas pesanan Rosalina & Co.
1: Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman uang menjadi lebih mahal dan membuat hutang yang ada menjadi lebih mahal lagi.
2: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
3: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
2: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
3: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
2: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya, serba bisa deh.
3: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
2: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
3: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
2: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
3: Siap.
4: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Eh, Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.
1: Mas, depan situ belok kanan ya.
2: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
1: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
2: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
1: Loh?
2: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
1: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
2: Iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
1: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
2: Ya, tetap enggak, Bu. Orang jalan buntu. Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
1: Kok Bruce Lee, Mas?
2: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu!
3: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
4: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
3: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosot.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Jerman versus Curaçao.

0: Ya, pendengar, mari kita saksikan dan juga dengarkan pertandingan antara Jerman melawan Curaçao dan tentunya akan dipandu bersama Bung Erik Hamzah dan juga Bung Joko Saputra. Silakan, Bung.
1: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kita nantikan babak yang pertama di grup E yang mempertemukan juara dunia 4 kali Jerman menghadapi tim debutan Piala Dunia Curaçao, di mana pertandingan pada pagi hari ini digelar di Stadion Houston di Texas, Amerika Serikat. Stadion dengan kapasitas 72.220 kursi tersebut. Ya, baik saudara pendengar, saat ini kedua kesebelasan sudah bersiap-siap untuk memulai jalannya babak pertama, di mana Curaçao pada pagi hari ini turun dengan jersey berwarna biru dengan celana berwarna kuning. Masih kita nantikan saudara pendengar babak yang pertama. Sementara tim Jerman seperti biasa menggunakan jersey kebanggaan mereka, yakni putih dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki putih.
2: Ya, pertandingan malam hari ini merupakan laga perdana di grup E penyisian Piala Dunia 2026 dan tentunya ini merupakan pertandingan yang sangat penting bagi Jerman maupun Curaçao. Kita ketahui Curaçao ini salah satu tim debutan yang pertama kali tampil di putaran Piala Dunia. Dan saat ini pertandingan sudah dimulai. Saat ini tim dari Curaçao sudah melakukan serangan dari sektor tengah, namun berhasil dimenangkan oleh Jerman. Terjadi duel seru di lini serang dari Jerman. Jadi pemain Jerman ada di lini serang nomor punggung 10, ada Musiala, namun berhasil tadi dibendung saja oleh pemain dari Curaçao dan kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam seperti yang akan dilakukan oleh pemain Jerman. Inilah dia Juninho Bakuna, salah satu pemain superior dari Curaçao. Dan malam hari ini kita juga bersama dengan komentator kita yang sudah tidak asing lagi, dengan Bung Estu. Bung Estu, kalau dari percepatan Anda bagaimana melihat skema dari statistik nantinya dan formasi yang diturunkan oleh kedua pelatih ini?
0: Ada yang menarik di sini dengan tidak dipainkannya Antonio Rudiger ya di lini belakang, tapi Joshua Kimmich tetap menjadi leader bagi Jerman di belakang. Tapi untuk dari lini depan kita tahu ada Havertz, ada Musiala di sana, ada Sané. Ini pemain-pemain yang sedang on fire dengan tim-timnya, dengan klub-klub mereka, dan nyaris semua pemain dari Jerman tampil. Pemain utama tampil di pertandingan ini. Oh, serangan tampaknya tadi Jerman lakukan. Tapi di Curaçao sendiri mereka punya duo Bakuna. Ada Leandro, ada juga Juninho, kakak beradik. Yang satu kapten. Dan dua-duanya pemain yang berada di daftar top skor, karena Rangga, salah satu striker mereka, tidak dibawa. Jadi mereka punya potensi untuk mencetak gol dan menambah pundi-pundi golnya. Yang menarik adalah apakah mereka mampu mengimbangi lini tengah Jerman. Ini yang penting karena itu yang salah satu kuncinya. Serangan dari Jerman tampaknya.
2: Ya, serangan satu dari Jerman, namun berhasil tadi blok oleh pemain dari Curaçao. Kini justru serangan balik coba dibangun oleh Curaçao dari sektor kiri serang, namun tampaknya terjadi duel seru tadi. Apakah terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Jerman tadi, nomor punggung 5, ada Alexander Pavlovic, pemain asal Bayern München ini, tampaknya melakukan pelanggaran terhadap pemain Curaçao tadi. Kita nantikan dan kembali mula bergulir dari sektor kanan bertahan Curaçao. Umpan pendek 1-2 saja, main Curaçao, ada Refredi, umpan saja ke depan, mencoba untuk menelusuri dari sektor serang dari Curaçao, mencoba untuk membalikkan badan tadi satu pemain dari Curaçao, namun masih mampu dibendung oleh pemain dari Jerman. Kini justru Jerman mencoba untuk bangun serangan dan kini hampir saja tadi kecolongan lini serang Jerman. Bung Erik, bagaimana jalan pertandingan ini, Bung Erik? Terus sekali, karena memang Jerman ini kalau secara peringkat ada di peringkat FIFA ranking 10. Dan saat ini Jerman tampaknya mencoba untuk membangun serangan kembali melalui ball possession. Tadi ada sang kapten mereka, ada Joshua Kimmich. Balik lagi ke belakang ada Jonathan Tah. Umpan saja ke depan. Ada tadi yang tujuh adalah Musiala. Kini kembali serangan dari Jerman dari sektor kanan serang mereka. Namun terjadi miskomunikasi. Justru kini Kurasaw mencoba untuk membangun serangan namun bisa lagi-lagi gagalkan oleh pemain Jerman.
1: Ya, nampaknya Jerman pada pertandingan pagi hari ini langsung tampil menggebrak untuk setidaknya bisa membuat gol cepat pada pertandingan pagi hari ini. Dan saat ini saudara pendengar, Jerman berusaha membangun serangan namun berhasil dipatahkan. Serangan balik dilakukan oleh Kurasaw, namun bola kembali berhasil dicuri. Kali ini Leroy Sané maksudnya mengirimkan umpan ke depan kepada rekannya. Terjadi perebutan bola. Bola kini jatuh di kaki pemain Kurasaw. Masih Kurasaw menguasai bola. Ada dua pemain dari Jerman yang berhasil merebut bola tadi. Joshua Kimmich, sang kapten tadi, terjatuh setelah berusaha merebut bola. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya terjadi lemparan ke dalam. Kali ini dari sektor sebelah kanan. Joshua Kimmich, sang kapten yang sudah memiliki pengalaman di beberapa piala dunia. Masih Kimmich pendek kepada Jonathan Tah, ke depan kepada rekannya dengan nomor punggung 7 Kai Havertz. Kembalikan bola kepada Joshua Kimmich di lapangan tengah, masih mencari rekannya. Kali ini pemain dengan nomor punggung 23 Felix Meka masih berusaha menguasai bola. Umpan yang tidak akurat, berusaha dilakukan serangan balik dari Kurasaw namun tidak akurat tadi umpan. Kali ini mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Saat ini Jerman memasuki kotak penalti. Ada Leroy Sané atau sayang sekali Musiala tadi yang berusaha melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti namun berhasil dibendung tadi oleh ketatnya barisan. Masuk mengatakan saudara pendengar. Pemain dengan nomor punggung 23, Felix Meka tadi berhasil mencetak gol cepat pada menit ke-6 di babak yang pertama. Memanfaatkan kemelut tadi yang terjadi di dalam kotak penalti. Di mana tendangan tadi berusaha dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 10, Jamal Musiala. Namun bola rebound tadi mampu dimanfaatkan oleh Felix Meka menjadi gol yang pertama bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Tendangan keras yang menyasar kanan dari ataupun kiri dari gawang Elorum dari kiper dari Kurasaw. Bung Estu, Anda melihat seperti apa ini gol cepat yang dibuat oleh Jerman pada pertandingan pagi hari ini?
0: Iya, saya melihat ini New Jerman ya, dengan Julian Nagelsmann, pelatih muda yang fenomenal bersama Bayern Munchen. Dan ini menurut saya ini sesuatu yang baru. Even memang lawannya secara kualitas mungkin agak di bawah ya, secara pengalaman juga di situ. Tapi lawannya kan tim back tier juga di Eropa, di Turki. Tapi memang secara permainan ini satu duanya cukup bagus banget. Dan diakhiri dengan tendangan. Ada lagi serangan.
1: Musiala tadi hampir saja menggandakan keunggulan. Musiala umpan kepada Leroy Sané tadi. Masih membentur kaki dari pemain Kurasaw.
0: Ya, improvisasi dan energi dari pemain Leroy Sané, Musiala, Florian Wirtz ini pemain depan yang sangat pemain second line. Bisa mengacak-acak lawan dan itu terbukti ketika Meca tadi memiliki ruang tembak, akhirnya melakukan shooting dengan baik. Tetapi sebelumnya dibuka oleh para pemain depan mereka. Musiala melakukan semacam improvisasi yang membuat lawan, back-back lawan terpana seperti itu. Dan ada celah yang bisa diberikan kepada pemain di belakangnya, lalu dilakukan shooting. Dan ini keputusan yang cukup bagus sejauh ini. Dan memang kelihatan banget, memang sejauh ini 7 menit berlangsung, 8 menit ini Jerman memang bermain tidak dengan lebih santai lah, lebih terbuka, lebih bisa menguasai keadaan. Dan ini menurut saya salah satu hal yang dimiliki mereka, pengalaman mereka, dan ini tentunya akan menyulitkan bagi Kurasaw sendiri.
2: Ya, pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-8. Ya, Musiala memberikan umpan kepada nomor 23 ada Pelis. Maka langsung tendangan. Namun bola tipis saja menyamping dari tiang kanan dari gawang yang di Kurasau yang dijaga oleh El Rom tadi. Tendangan dari nomor punggung 23 tadi Felix Meka namun belum menemui sasaran dan masih 1-0 bagi keunggulan Jerman berkat gol tadi yang diciptakan oleh Felix Meka di menit ke-6. Dan pertandingan pendengar sudah memasuki menit ke-8 menit 36 detik. Saat ini dari sektor kiri serang Jerman, Jerman mendapatkan lemparan ke dalam. Nomor punggung 6 Joshua Kimmich sudah diberikan tadi lempar saja kepada rekannya John Aranta, mencoba kembali melakukan umpan diagonal. Nomor punggung 18 Nathaniel Brown balik lagi tarik passing ke belakang kepada Nico. Umpan ke depan jauh saja Nathan Jah kepada Ke Havertz, namun bisa dicuri pemain Kurasau, mencoba meliuk-liuk dari sektor kanan serang Kurasau, namun lagi-lagi begitu pengawalan ketat dari pemain Jerman, tampaknya sangat sulit bagi Kurasau untuk mencoba membangun serangan. Kini sang kapten Joshua Kimmich menguasai bola, tarik lagi

0: lapangan ini menjadi penguasaan Jerman untuk terus memborbardir lini belakang dari Curaçao. Kini Jerman nomor punggung 5. Di sana ada Alexander Pavlovic. Umpan pendek saja, nampaknya Jerman bermain cukup tenang dan nyaman setelah unggul 1-0 berkat gol yang diciptakan oleh Felix Meka. Kini serangan kembali dimiliki oleh Jerman. Ada nomor punggung 19 di sana. Langsungkan shooting now.
1: Lagi-lagi tusukan-tusukan atau kreasi serangan yang dibangun oleh Musiala kembali menciptakan peluang, kali ini dari tendangan Leroy Sané tadi dari luar kotak penalti Curaçao, namun beruntung tendangannya masih melenceng tipis dari sisi sebelah kanan gawang Curaçao yang dijaga oleh Eloy Rum. Dan Bung Estu, Anda melihat seperti apa nih Musiala yang tampil cukup apik nih hingga menit ke 10 babak pertama ini, Bu?
2: Yang pasti tiga pemain di belakang kayak Havers bermain sangat cemerlang, sejauh ini disiplin, mampu menguasai bola, melindungi bola dengan baik. Mereka menjadi pembuka jalan bagi lini di belakangnya. Mereka menjadi pemain yang menyulitkan bagi Curaçao, dan itu menurut saya salah satu kekuatan penting dari Jerman di pertandingan ini, terutama Leroy Sané, Musiala, Florian Wirtz. Mereka bermain sangat disiplin, sangat bagus melindungi bola, tidak pernah kehilangan bola, dan mereka sangat percaya diri sekali dalam pertandingan ini, sehingga hampir setengah lapangan dikuasai, dan ini tentunya membuat mereka semakin bagus. Ada Freddy Meka dari Meka,
1: masih Meka lagi. Hampir saja Felix Meka lagi-lagi menciptakan ataupun melakukan tendangan yang kali ini beruntung mampu ditangkap dengan cukup mudah tadi oleh kiper Rum dari Curaçao. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke 12. Untuk sementara Jerman unggul 1-0 dari lawannya yakni Curaçao melalui gol yang dicetak oleh Felix Meka tadi. Dan sementara itu wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini yakni Jalal Jayed dari Maroko nampaknya masih menghentikan sementara, dan saat ini bola sudah kembali bergulir di tengah lapangan pertandingan, kali ini dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Jonathan Tah menguasai bola, masih mencari rekannya, melebar ke sisi sebelah kiri, ada Nico tadi kepada Wirtz, kepada Brown, berikan kembalikan kepada Nico, masih Nico, kembalikan lagi bola, umpan 1-2, ke depan kepada Felix, umpan ke belakang kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya, Nico kepada Brown, kali ini di sektor sebelah kiri dari Jerman, kali ini Nico, pendek saja kepada Jonathan Tah. Tim Jerman yang kali ini menguasai hingga setengah lapangan pertandingan masih berusaha untuk menciptakan ataupun bisa menggandakan keunggulan mereka. Masih Jerman kali ini, saudara pendengar, menguasai bola, umpan pendek kepada Kimmich, masih Kimmich, umpan bola ke tengah kepada Nico, kepada Brown, berikan bola pendek, melebar ke sektor sebelah kiri, ada Wirtz di sana, masih Wirtz, memasuki kotak penalti dari Curaçao, tendangan langsung, hampir saja.
2: Ya, ini menarik sekali catatan statistik ya. Sampai menit ke 13 menjelang menit 14 ini penguasaan bola jelas lah milik Jerman, 73 berbanding 23, jauh sekali. Tapi lihat shootingnya sampai 8 berbanding 2. Bahkan untuk presentasi atau akurasi passingnya mencapai 91%, artinya memang Jerman sangat menguasai keadaan, Jerman sangat menguasai kondisi tim, menguasai kondisi permainan, dan mereka juga tidak pernah kehilangan bola. Ini menurut saya memang sangat wajar dari beberapa analisa prediksi bahwa Jerman akan bisa menang dengan skor yang sangat besar, dan semoga Jerman tidak merasa puas dengan satu atau dua gol saja, karena ini membuat mereka di pertandingan selanjutnya akan lebih mudah seperti itu.
0: Ya, Elarum, penjaga gawang dari Curaçao harus jatuh bangun beberapa kali, kerap harus menggagalkan peluang dari Jerman, dan kini Jerman kembali membangun serangan dari lini belakang mereka. Ada di sana Nico

0: untuk berlari jogging tadi, untuk menusuk ke sektor tengah lapangan, untuk kembali menggempur pertahanan dari Curaçao. Kini umpan saja ke sektor kanan serang mereka, ada 19 Leroy Sané meliuk-liuk, ya umpan saja kepada rekannya, ada Meka, umpan tadi maksudnya Meka kepada Musiala, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Curaçao. Kini kembali serangan balik dibangun anak dari Curaçao, umpan cepat saja ke sektor kanan, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Jerman, ada Nico Stroop-Terberg. Dan Bron juga turut menghampiri Nico untuk kembali membangun serangan melalui tendangan ataupun passing pendek-pendek tadi dari sektor kanan, sektor kiri, juga dari lini serang mereka, yang tentu menjadi salah satu strategi dari Jerman dengan kekuatan dan juga taktik yang dimiliki oleh para pemain Der Panzer ini. Saat ini lemparan ke dalam, Curaçao mampu kembali diambil alih oleh Jerman dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, inilah pemain dari Curaçao, Jurgen Locadia, salah satu pemain yang juga menjadi tumpuan bagi lini serang Curaçao. Jerman, kini nomor punggung 15 ada Nico, mencoba dia berjalan sambil menggiring bola kepada Jonathan Tah, ke sektor kanan, kepada Kimi, umpan kepada ke Havertz, mencoba pelan-pelan membangun serangan mereka hingga ke jantung pertahanan dari Curaçao. Jonathan Tah, umpan passing pendek kepada Nico, umpan 1-2 kepada Meka, kembali lagi kepada Nico, kembali kepada Kimi, merangsek ke sektor kanan, Kimi langsung umpan ke depan, namun kembali membentur kaki dari pemain Curaçao. Kini kembali Jerman membangun serangan, ada Leroy Sané mendapat dua ataupun dibayang-bayang oleh dua pemain dari Curaçao tadi dari sektor kanan serang Jerman,
1: dan bola bertepatan dengan perebutan tadi meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan kepada Curaçao. Fonville baru saja, maksudnya terjatuh salah seorang pemain dari Curaçao, Jurgen Locadia, dilanggar tadi oleh Jonathan Tah. Bola kali ini berada di kaki para pemain dari Curaçao, pemain dengan nomor punggung 21, Tahit Chong tadi. Masih bermain-main kali ini Curaçao di barisan pertahanan mereka. Kirim bola ke belakang kepada Eloy Rum, sang kiper yang pada pertandingan pagi hari ini harus bekerja ekstra keras untuk menggagalkan peluang-peluang yang diciptakan oleh Der Panzer Jerman. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Curaçao berusaha membangun serangan kepada Chong, terjatuh Chong, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Meka kepada Tahit Chong.
2: Ya, Tahit Chong ini pemain yang satu-satunya yang lahir dari Curaçao. Atau dia pernah juniornya pernah di Manchester United. Dia salah satu pemain yang berkiprah di Liga Inggris, tetapi memang agak-agak berbeda dengan pemain lain yang besar di Akademi Belanda. Dia besar di tanah kelahirannya, tapi mampu merangsek menjadi salah satu pemain inti dari Curaçao. Tetapi memang sejauh ini peran Tahit Chong sebagai second line, pemain yang menghubungkan ke depan, memang sangat minim, karena memang penguasaan bola seluruhnya hampir dikuasai oleh Jerman. Dan menurut saya ini akan terus berlanjut sampai minimal di akhir babak pertama ini, karena memang kalau lihat-lihat, oh, hanya kesalahan-kesalahan seperti ini ya yang mungkin bisa membuat Curaçao bisa menguasai bola.
1: Ya, Curaçao kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan, kirimkan umpan crossin. Tahit Chong tadi menyundul bola, bakunya masih, oh, berhasil direbut. Kembali bola jatuh di kaki, tendangan langsung. Oh, hampir saja Curaçao tadi mampu mengagetkan pemain dengan nomor punggung 10 dari Curaçao tadi yang melepaskan tembakan, yakni Leandro Bakuna tadi. Sayang sekali tendangannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang yang dijaga kiper veteran Manuel Neuer. Masih aman Jerman hingga memasuki menit ke 19.22 detik. Jerman masih unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Felix Meka. Kali ini dari sektor sebelah kanan, Joshua Kimmich menguasai bola, kirim umpan pendek kepada Jonathan Tah, kepada Nico. Nico berikan kepada Brown, kepada Ritz di sektor sebelah kiri dari Jerman, kirimkan umpan crossing. Masih belum mampu dimanfaatkan atau terlalu jauh dari kepala
3: Kai Havertz tadi umpan crossing sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Curaçao.
0: Ya, Houston Stadium tampaknya suhu udara mencapai 20 derajat Celcius, tentu menjadi suhu udara yang sangat nyaman bagi kedua kesebelasan untuk bermain. Apalagi memang Houston Stadium ini merupakan stadion berkapasitas lebih dari 72 ribu penonton dan mendapat dukungan langsung dari pendukung kedua kesebelasan. Dan saat ini terjadi pelanggaran sepertinya dilakukan oleh Meka, pemain Jerman yang tadi juga menjadi salah satu pencetak gol perdana bagi Jerman di Piala Dunia 2026. Kini dari sektor kanan, Curaçao mencoba bangun serangan, umpan saja slow down ke dembut gawang, namun bisa diselamatkan lawan punggung 19, di sana lawan tadinya melebihi ke tiang.
3: Luar biasa tentunya dari Livano Komenensia. Sempat tadi tendangan percobaan dari Jurgen Locadia gagal, namun dengan cekatan ribuan dari Livano Komenensia mampu dilesatkan dengan tendangan sepakan keras sehingga menembus jala dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Bung Estu, seperti apa kita melihat gol yang diciptakan oleh Curaçao ini melalui skema bisa dikatakan serangan balik seperti itu, Bu Estu?
2: Iya, satu kata menurut saya yang paling pas adalah lengah. Iya, kelihatan lini belakang dari Jerman lengah. Mereka terlalu asik menyerang, mereka terlalu asik menguasai bola. Mereka lupa bahwa para pemain Curaçao juga masih punya kecepatan, punya serangan balik yang cukup bagus, dan mereka mulai belajar dari tertekan di 10 menit awal tadi. Dan kelihatan sekali beberapa kali pemain dari Jerman, walaupun sebenarnya cukup banyak di sana, tetapi lupa second line dari Curaçao juga bisa menjadi solusi timnya. Dan salah satunya sebuah tendangan dari
0: Livano.
2: Ini membuat mengagetkan lah ya, dengan kondisi seperti ini. Ini memang kelihatan sekali bahwa Jerman terlalu asik mereka menguasai bola, menyerang, menekan, dan mereka lupa bahwa Curaçao masih punya senjata-senjata. Dan akhirnya walaupun sulit, tapi mereka bisa mencetak gol. Dan ini
3: ya, serangan kembali dari Jokase Lokadia. Curaçao tampaknya apakah terjadi pelanggaran? Iya, kita masih menantikan. Tadi ada gangguan yang dilakukan oleh pemain Jerman terhadap striker dari Curaçao, Jurgen Locadia. Tampaknya Bung Estu, setelah menyamakan kedudukan, nampaknya motivasi dari Curaçao ini kembali naik ini sepertinya.
2: Iya, yang pasti mereka juga secara percaya diri makin naik, tetapi mereka juga mulai melihat bahwa ada celah yang bisa mereka lewatin, ada celah yang mereka bisa ambil dari Jerman yang sangat ketat dan menguasai keadaan. Tapi akhirnya mereka mampu mencuri celah itu, dan kelengahan para pemain bertahan Jerman dibayar lunas dengan gol yang tercipta oleh pemain bertahan ini, gelandang bertahan sebenarnya di Curaçao. Dan ini menurut saya sebuah hal yang mengagetkan bagi Jerman. Ini pelajaran penting ketika mereka asik menguasai bola, menyerang, bahkan bisa dikatakan hampir 20 menit atau 15 menit awal mereka nyaris setengah lapangan mereka kuasai. Mereka lupa bahwa ada hal-hal yang harus diantisipasi seperti serangan balik dan juga tusukan-tusukan serta permainan dari second line para pemain dari Curaçao yang terbukti baru saja gol penyama tercipta.
3: Ya, tentunya gol ini akan menjadi sejarah bagi dunia persepak bolaan di Curaçao, karena Livano Komenensia menjadi orang pertama dari Curaçao yang mencetak gol di Piala Dunia. Dan ini terjadi pada debut Curaçao di Piala Dunia 2026. Bung Estu, saat ini di tengah lapangan pertandingan tengah berlangsung hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan bagi pemain kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil mendengarkan instruksi dari pelatih masing-masing. Dan saat ini saudara pendengar, nampak para supporter dari Curaçao nampak cukup bergembira karena mereka meskipun terus-terusan digempur 7 hari 7 malam, namun mereka mampu mengagetkan Jerman dengan membuat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Livano tadi. Ya, baik saudara pendengar, kita nantikan berlangsungnya kembali pertandingan di babak yang pertama ini. Nampaknya tadi ada 3 pemain bertahan dari Jerman yang gagal menutup ataupun gagal memblok tendangan dari Livano tadi. Ada Nico, kemudian Jonathan Tah, dan juga Joshua Kimmich. Tendangan keras dari luar kotak penalti, tendangan kaki kiri yang tidak mampu ditepis oleh kiper yang memiliki pengalaman cukup banyak di Piala Dunia, yakni Manuel Neuer. Bersiap-siap Manuel Neuer akan melakukan tendangan gawang. Masih menantikan dimulainya babak ataupun dimulainya pertandingan kembali. Neuer umpan ke depan kepada Nico di lapangan tengah pertandingan. Pendek saja kepada Jonathan Tah. Masih mencari rekannya Tah. Kembalikan bola kepada Nico. Melebar ke sisi sebelah kiri. Dikembalikan bola kepada Nico. Pendek saja kepada Jonathan Tah. Masih mencari rekannya. Ke belakang kepada Joshua Kimmich. Kali ini melebar ke sektor sebelah kanan. Ada Leroy Sané tadi. Kembalikan bola ke belakang kepada Jonathan Tah. Berikan bola kembali kepada Leroy Sané. Pendek saja kepada Nico. Jamal Musiala masih menguasai bola. Jamal Musiala meliuk-liuk dia. Kirimkan umpan kepada Meka. Kembalikan bola kepada Musiala. Masih Musiala. Ada dua pemain dari Curaçao yang berusaha merebut bola. Namun bola masih dalam penguasaan Musiala. Terjatuh Musiala. Kita nantikan apakah sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Bakuna tadi. Nampaknya pelanggaran tadi dilakukan Bakuna kepada Jamal Musiala. Tendangan bebas dari sisi sebelah kiri gawang Curaçao yang akan dilakukan Leroy Sané dari luar kotak penalti.
2: Joshua Kimmich ya?
3: Maksud kami Joshua Kimmich, sang kapten dari Jerman. Bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 5 pemain yang sudah berada dalam kotak penalti dari Curaçao. Kirimkan umpan.
2: Sebuah heading ya.
3: Sebuah heading tadi yang dilakukan oleh siapa tadi? Wurits nampaknya yang melakukan
0: Nico.
3: Oh ya, Nico. Nampaknya Nico yang sudah maju ke depan dan hanya menjadikan tendangan sudut setelah sundulannya tadi mampu ditepis oleh kiper dari Curaçao, Eloy Room.
0: Sementara itu pendengar, yang memasuki menit ke-27 45 detik saat ini, peluang kembali diperoleh oleh tim The Panzer Jerman melalui tendangan sepakan pojok ataupun tendangan penjuru yang akan langsung dieksekusi oleh Nathan Lebron dari sisi kiri pertahanan Curaçao. Sudah dilakukan ke mulut gawang tadi, namun bisa tinju saja oleh Eloy Room, penjaga gawang dari Curaçao ini. Kembali lagi peluang dari sektor kanan serang Jerman, nomor punggung 17 Ritz umpan 1-2 kepada Musiala, namun kembali digagalkan. Namun besar curi oleh Bron, kembali ke mulut gawang. Di sana ada Musiala. Musiala masih mengiring satu kiriau, namun bisa tackle saja tadi bola yang coba memberikan ruang tembakan. Namun dengan cermat pemain belakang dari Curaçao, nomor punggung 18 ini, Armando Obispo.
2: Ya, sepertinya para pemain Jerman mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya harus fokus menyerang, tapi juga harus menguasai bola dan tidak boleh kehilangan bola, karena itu tadi yang membuat mereka kecolongan.
0: Sudah lakukan Bron, masuk saja ke Hepes. Nampaknya arah bola belum on target tampik nampaknya, namun bola kembali menjadi milik tim Jerman. Itu tadi Nico. Nampaknya Nico Bongestu juga turut membantu untuk menciptakan peluang juga dari second line.
2: Iya, dari skema-skema corner, back selalu maju untuk memanfaatkan tinggi badan terutama. Dan ini tampaknya dilakukan oleh Nico, pemain dari Borussia Dortmund ini. Nico
0: Wurits dari sektor kanan serang Jerman mencoba memberikan ruang bagi Kimmich. Umpan saja pendek, 1-2 ke Havertz. Passing pada Kimmich, sektor kanan Wurits mencoba untuk melewati satu pemain dari Curaçao. Mampu dia Kimmich melewati dua pemain Curaçao. Leroy Sané mencoba membuatkan umpan-umpan. Nomor punggung 5, Susu Tego. Lagi-lagi kokohnya benteng pertahanan dari Curaçao mampu menggagalkan satu peluang tendangan kiri keras dari pemain Jerman nomor punggung 5 tadi, Alexander Pavlovic. Kini kembali nampaknya Curaçao masih mendapat gempuran dari pemain-pemain dari Jerman. Kimmich sudah meletakkan tadi bola dengan kaki kanannya di sudut kanan pertahanan dari Curaçao, akan mengeksekusi tendangan sudut. Kita melihat ada 5 pemain Jerman di area mulut gawang dari Curaçao, sudah bersiap-siap Kimmich. Kita masih menantikan, sementara itu penjaga gawang Elerum juga menginstruksikan para pemain Curaçao untuk juga menjaga man to man pada pemain. Sudah dilakukan tendangan ke mulut gawang, terjadi duel di sana, namun masih bisa dihalau oleh pemain-pemain dari Curaçao. Nomor punggung 24 ada De Veyron, langsung saja ke depan. Yang dituju adalah Chong. Chong, oh, gagal tadi Chong mencoba umpan 1-2 tadi kepada rekannya. Oh, namun Chong mampu mencuri bola dari pemain dari Jerman dari sektor kiri serang Jerman. Oh, lagi-lagi nomor punggung 19 Leroy Sané kembali mengamankan bola sepenuhnya untuk Jerman. Pavlovic umpan lagi kepada Nico. Nico umpan ke kanan kepada Kimi, langsung mengamankan bola Kimi ke depan nomor punggung 17 Witz. Dari sektor kanan serang Jerman menusuk tadi, ada Leroy Sané tampaknya melilit satu. Oh, kini justru bola dicuri oleh Curaçao. Umpan cepat tadi Tahi Chong, umpan passing back pass tadi kepada rekannya, namun kembali mampu dicuri pemain Jerman dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kini Jerman membangun serangan, mencoba melakukan gerak pivot tadi. Meka berjalan dia melihat rekannya, teman yang ada di dekatnya, untuk memberikan passing. Umpan saja kepada Jonananta, kepada Kimi, lagi serangan dari sektor kanan nomor punggung 19 Leroy Sané, balik lagi kepada Kimi. Masih berjalan dia, masih melihat rekannya yang berdiri kosong, mencoba untuk memberikan umpan ruang. Kita masih melihat Jerman. Iya, Musiala mampu dia melesetnya, umpan langsung kepada Meka, namun bisa digagalkan pemain oleh Curaçao. Kini Curaçao mencoba untuk membangun serangan balik yang cepat tentunya dari sektor tengah pertandingan. Oh, namun bisa lagi-lagi dicoreh pemain Jerman. Serangan kini Jerman mencoba melakukan tusukan tadi. Oh, di sana. Oh, mampu dibedol. Satu tumpah lagi ke Havertz. Apa yang terjadi? Tampaknya bertubi-tubi pemain Jerman mencoba untuk memberikan ancaman dari gawang Curaçao tadi. Namun nomor punggung 24 pemain dari Curaçao, De Veyron von Ville, mampu tadi memblok dengan kakinya. Bagaimana Bung Estu? Ini sepertinya Jerman kembali bangkit dan mencoba menerapkan umpan-umpan passing pendek hingga memberikan ruang bagi para pemain depan.
2: Iya, kredit poin plus mungkin saya berikan kepada para pemain bertahan dari Curaçao, Van Ville maupun pemain-pemain yang lain. Dan menurut saya cara mereka bermain bertahan cukup bagus sekali, dan ini menurut saya membuat pemain Jerman frustrasi dengan kondisi seperti ini, apalagi dari beberapa kali serangan kayak Havertz gagal blok maupun intercept, bahkan sapuan-sapuan mereka cukup bagus. Dan ini menurut saya sesuatu yang mengejutkan bagi Curaçao, dan ternyata lini pertahanan mereka cukup bagus. Meskipun kebobolan dulu, mereka bertahan dengan sangat apik sejauh ini, dan ini mungkin bisa membuat Jerman akan tidak mudah melakukan tusukan-tusukan lagi, termasuk menciptakan peluang dan juga gol.
1: Ya, kali ini saudara pendengar, Joshua Kimmich menguasai bola di luar kotak penalti dari Curaçao. Kirikman umpan crossing tadi maksudnya kepada Jamal Musiala, namun tidak disambut tadi karena bola terlalu tinggi. Umpan lambung yang dilakukan oleh Joshua Kimmich tadi hanya menjadikan tendangan gawang bagi Curaçao. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-33 45 detik, sementara skor masih sama kuat 1-1. Gol dari Jerman dicetak oleh Felix Meka pada menit ke-17, sementara gol penyamak kedudukan dicetak oleh Livano Komenensia dari Curaçao pada menit ke-21.
0: Ya, gol dari Jerman tepatnya tadi Bung Erik, menit ke-6 babak pertama, setelah tadi unggul atas Curaçao, dan kini Curaçao mencoba untuk keluar dari tekanan para pemain Panzer Jerman, mencoba untuk membangun serangan pelan-pelan dari sektor lingkaran tengah garis pertandingan. Dan saat ini nomor punggung 10 ada Leandro Bacuna, mencoba untuk bermain lebih santai untuk tentunya membuat para rekannya bisa mengambil napas sedikit setelah tadi terjadi gempuran bertubi-tubi dari lini bertahan mereka. Dan kini Curaçao masih terus membangun serangan dari Tahi Chong, nampaknya tadi kembali pada rekannya, langsung ke depan. Yang dituju oleh rekannya di sana ada nomor punggung 12, Nampaknya ada Soji Hansen mencoba untuk melewati satu pemain Jerman. Ada Kimi, umpan saja ke belakang tadi, nomor punggung 7, mencoba melewati satu pemain dari Jerman, langsung ke shooting, go! Sebuah percobaan ataupun tendangan langsung tadi, namun arah bola masih melambung di atas gawang dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Iladia Juninho Bakuna yang sejauh ini telah menghasilkan 3 gol bagi Curaçao selama babak kualifikasi Piala Dunia. Dan saat ini Jerman, Jonathan Tah coba untuk berikan umpan kepada rekannya Kimi, tarik lagi ke belakang ataupun ke kiri. Jonathan Tah masih jogging, dia melihat rekannya berdiri bebas, tarik lagi kepada rekannya Jonathan Tah, umpan saja nomor punggung 17 Fritz, harus menjemput bola nampaknya Fritz ini untuk terus membangun serangan-serangan yang bisa melahirkan peluang. Tentu Jonathan Tah mencoba berjalan sambil melenderkannya, tarik lagi ke belakang nomor punggung 5 Pavlovic, ini umpan 1-2 pemain Jerman, mampu Musiala dari sektor kiri serang Jerman kepada Bron, tarik lagi ke belakang nomor punggung 5 Pavlovic kepada Kimi, umpan ke depan kepada Pavlovic, mampu menahan, namun bisa kembali dihalau pemain dari Musiala, berkeepers langsung ke terobos.
1: Hampir saja tendangan yang dilakukan oleh Kai Havertz tadi, namun mampu ditepis oleh El Roum tadi, hanya menjadikan tendangan sudut yang langsung dilakukan oleh Kai Havertz. Oh, nampaknya asisten wasit mengangkat bendera nampaknya.
2: Ya, bola tadi dikeluar, sedikit keluar ya, jadi harus diulang.
1: Ya.
2: Ya, yang benar ya,
1: harus diulang.
2: Betul.
1: Tendangan sudut yang dilakukan oleh Kai Havertz tadi. Berganti kali ini yang akan melakukan sendangan sudut adalah Nathaniel Brown, bersiap-siap dari sisi sebelah kiri gawang dari Curaçao. Nathaniel Brown. Sementara ada 6 pemain dari Jerman yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Curaçao, bersiap-siap. Sementara wasit saat ini memanggil Musiala dan Bakuna tadi untuk bisa ataupun tidak melakukan tarik menarik. Brown sudah lakukan tendangan sudut, terjadi duel. Lagi-lagi lengah tadi, para pemain bertahan dari Curaçao memanfaatkan umpan sudut tadi. Siapakah yang mencetak gol? Nampaknya Pavlovic tadi.
2: Niko Schlotterbeck back yang mencetak gol dari ya. Belakang memang tugas seorang back atau center back biasanya memang memanfaatkan situasi-situasi seperti ini, dan sebuah corner yang sangat pas tadi, agak sedikit tengah, walaupun sebenarnya sejauh ini Curaçao juga meladeni permainan terbuka, dan memang dia berlari dari belakang tanpa pengawalan dan lompatan yang cukup tinggi, memang susah sekali diantisipasi.
1: Mampu memanfaatkan tendangan sudut dari Nathaniel Brown tadi, Nico berhasil menggandakan ataupun berhasil mencetak gol kedua bagi kesebelasan Jerman, dan saat ini Jerman unggul 2-1 atas Curaçao. Ya, baik pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-38 dan Jerman masih unggul melalui gol yang dicetak oleh Meka dan juga Nico. Sementara gol penyama kedudukan tadi dicetak oleh pemain dari Curaçao, Livano Komenensia.
2: Iya, ada sesuatu yang menarik dari permainan terbuka kedua tim ya. Terbukti 2 atau 3 gol yang tercipta bukan dari lini depan, tapi dari pemain-pemain yang cenderung bertahan posisinya. Dan ini menurut saya inilah sebuah permainan yang terbuka. Curaçao meladeni Jerman dengan pemain terbuka, Jerman dengan percaya diri menguasai bola, dan ini sebenarnya salah satu pertandingan yang cukup menarik sih dari 4 hari turnamen ini dimulai. Tapi kita melihat bahwa walaupun Curaçao di awalnya tidak diunggulkan, tapi mereka mampu mengimbangi, mencetak gol dan beberapa kali mereka juga membuat repot para pemain dari Jerman. Ini menurut saya kepercayaan diri atau mentalitas dari para pemain Curaçao layak diacungin jempol, terutama 4 back belakang mereka plus 2 gelandang bertahan mereka. Ini menjadikan nilai plus di pertandingan selanjutnya. Ekuador maupun Pantai Gading tidak akan mudah ketika menghadapi Curaçao.
3: Iya, baik, dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Jerman kali ini Ritz menguasai bola, kirimkan umpan pendek kepada Mecca. Masih mencari rekannya kepada Ritz tadi, masih menguasai bola. Oh, ada Kai Havertz di sana, tidak akurat tadi, mampu dicuri oleh para pemain bertahan dari Curaçao. Masih terjadi perebutan bola, bola jatuh di kaki pemain dari Ritz tadi, maksudnya kirimkan umpan lambung, namun bola jatuh di kaki pemain Curaçao dan hanya bertepatan dengan itu bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Curaçao.
0: Ya, inilah satu peluang tentunya tadi diciptakan ataupun berhasil menciptakan gol Nico, sekaligus kembali membawa Jerman unggul 2-1 atas Curaçao. Kini Jerman kembali mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya dari lini belakang kepada penjaga gawang saja, Manuel Neuer. Pendek saja passing kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kepada Kimi dari sektor kiri serang mereka. Ada Brown mencoba untuk melihat rekannya yang berdiri bebas ke area tengah lapangan pertandingan. Kini nomor punggung 5 nampaknya Pavlovic. Umpan saja pendek kepada Ritz. Umpan 1-2, kita masih menunggu umpan kepada Musiala, melewati satu pemain dari Rakitic, umpan ke depan. Oh, arah bola terlalu jauh nampaknya dari rekan. Umpan dari Musiala tadi, maksudnya kepada rekannya, namun bola terbit justru lebih dekat dari penjaga gawang dari Curaçao, ada Elorum. Kini justru Curaçao bangun serangan dari sektor kiri serang, nomor punggung 24 cepat tadi, namun arah bola justru mampu dipotong oleh penjaga gawang Jerman. Neuer dengan cepat tadi langsung menendang bola ke depan, dan kini Jerman kembali bangun serangan. Namun bisa dicuri oleh pemain Curaçao. Ya, terjadi turun nampaknya di area tengah lingkaran pertandingan, dan kini nampaknya pola permainan dari kedua kesebelasan dengan tempo tinggi. Kini nomor punggung 8 dari Curaçao, Livano mencoba meliuk-liuk dari sektor kiri serang mereka, umpan saja kepada rekannya, nomor punggung 10 Dacuna, umpan langsung saja. Oh, namun bisa dipotong pemain Jerman, nomor punggung 17 Luis Jerman kembali mencoba untuk membangun serangan cepat dari sektor kiri, umpan kepada Brown. Brown mencoba sprint dengan satu pemain dari Curaçao, mencoba dari sektor kiri, langsung umpan mencari rekan kawannya di sektor kiri. Oh, namun kembali umpan pendek saja ke belakang, umpan Musiala kepada Mecca, umpan lagi ke belakang kepada rekannya Pavlipov, kembali kepada nomor punggung 5 nampaknya. Ya, kembali Mecca, umpan saja pendek kepada rekannya, nomor punggung 6 Kimik mencoba membantu lini serang. Namun lagi-lagi nampaknya kokohnya benteng pertahanan dari Curaçao menyulitkan Jerman untuk menusuk ke area mulut gawang dari Curaçao. Kini dari sektor kiri serang pemain Jerman mencoba melewati satu pemain dari Curaçao tadi, Ritz, main dari Arsenal ini, mencoba menusuk tadi dari sektor kiri serang Curaçao, namun gagal tadi, masih mengenai kaki dari pemain Curaçao.
3: Ya, hanya menjadikan tendangan sudut yang bersiap-siap akan dilakukan oleh Wrid dari sisi sebelah kanan gawang Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Nampaknya Joshua Kimmich, sang kapten dari Jerman, bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Ada 6 pemain dari Jerman yang sudah bersiap-siap dalam kotak penalti Curaçao, masih memberi isyarat kepada rekan-rekannya, sudah lambungkan bola memasuki kotak penalti. Terjadi duel-duel bola udara. Oh, hampir lagi-lagi Nico memanfaatkan tinggi posturnya yang tinggi menyundul bola, namun beruntung tadi bola masih membentur salah seorang pemain dari Curaçao sehingga tidak merubah kedudukan dan hanya kembali menjadikan tendangan sudut. Kali ini dari sisi sebelah kiri Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Nampaknya Brown masih bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sebelah kiri gawang. Brown sudah lambungkan bola, terjadi duel bola udara, dibuang saja oleh kiper Room tadi, dibuang bola ke depan, ada Chong di sana, namun bola kembali jatuh di kaki Joshua Kimmich, melebar ke sisi sebelah kiri, ada Jamal Musiala, masih Jamal Musiala, ada satu pemain dari Curaçao, masih Jamal Musiala, tendang langsung, oh, berhasil di blok tadi, tendang langsung, kembali Leroy Sané, Pavlovic, oh, masih membentur pemain bertahan dari Curaçao. Terjadi perebutan bola, satu pemain dari Curaçao, Hansen tadi nampaknya terjatuh setelah berusaha melakukan serangan balik cepat, namun berhasil tadi digagalkan oleh pemain bertahan dari Jerman.
0: Ya, babak pertama tambahan waktu 4 menit tentunya harus dimanfaatkan oleh Curaçao untuk bisa kembali menyamakan kedudukan. Saat ini Jerman masih mengepung lini pertahanan dari Curaçao, umpan saja ditaut. Ya, Leroy Sané dari sektor kanan serang Jerman, mencoba untuk melewati satu pemain Curaçao. Ya, masih melilit, memberikan umpan kepada rekannya, ada Kimi, umpan ke depan kepada Kai Havertz, namun bisa dihalau oleh pemain dari Curaçao. Kini terjadi duel lagi di lini serang kanan dari Jerman. Kini terjadi rebutan bola. Ya, pemain Curaçao nomor punggung 7, Juninho Bacuna, umpan saja ke depan ke sektor kiri, yang dimaksud adalah pada rekannya nomor punggung 21 atau punggung 12 tadi, ada Chong. Ya, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Chong tentunya dari sektor tengah pertandingan. Di sana ada Liviano. Liviano masih melik-melik, masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri kepada rekannya nomor punggung 12. Umpan saja. Langsung tengah, siapa kau? Sayang sekali tadi peluang emas yang dimiliki oleh Curaçao tadi nomor punggung 12, Sonji Hansen tadi, justru arah bola masih lebih dekat kepada penjaga gawang Jerman tadi. Justru kini Jerman mencoba untuk kembali membangun serangan dari sektor kiri. Di sana ada Kai Havertz tadi, maksudnya kepada Musiala, namun bola berhasil kembali dimentakan oleh pemain dari Curaçao, dan kini penjaga gawang Elo Rome langsung melakukan tendangan jauh ke depan tadi yang tuju maksudnya kepada Jürgen Locadia. Namun arah bola justru lebih dekat kembali para pemain dari Jerman. Kini dari sektor kiri, Fritz melewati satu pemain dari Curaçao. Masih dia berjalan, tampak melihat rekannya yang berdiri kosong dari sektor kiri. Meliuk-liuk dia kepada Brown, umpan ke depan, nomor punggung 23, Michael mencoba melihat satu pemain, dan tampak dia terjatuh. Namun apakah terjadi pelanggaran?
3: Oh ya, nampaknya terjatuh tadi Felix Mekka, pencetak gol pertama bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini, setelah dilanggar oleh Bazuer tadi. Wasit asal Maroko, Jalal Jayed, sudah menunjuk titik putih. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan 12 pas setelah tadi wasit langsung menunjuk titik putih.
2: Iya, gerakan tambahan kaki tadi yang mengganjal Mekka, membuat Mekka terjatuh. Sebenarnya sekali ngambil pertama tidak ada masalah, tetapi bola lepas, dia mengaitkan kakinya, dan itu yang dinilai sebagai sebuah pelanggaran. Dan ini pelanggaran yang cukup berbahaya karena di kotak 16, dan inilah kerugian bagi Curaçao tadi. Tapi mau tidak mau memang harus dijatuhkan. Dan ini kesempatan bagi Jerman untuk bisa menambah gol. Tetapi kita lihat,
3: oh, nampaknya Kai Havertz,
2: yes,
3: pemain Jerman yang kali ini ataupun saat ini masih memperkuat Arsenal di Liga Inggris. Kai Havertz, bersiap-siap Kai Havertz. Masih kita nantikan tendangan penalti atau tendangan 12 pas yang akan dilakukan oleh Kai Havertz. Saat ini wasit juga masih berdiskusi dengan Elo Rome, kiper dari Curaçao, apakah mampu kembali melebarkan jarak. Kai Havertz bersiap-siap, nampaknya masih konsentrasi Kai Havertz. Tendangan 12 pas Kai Havertz, masih nampak berkonsentrasi dengan kaki kiri. Oh, mudah saja Kai Havertz tadi, tendangan kaki kirinya menyusur tanah ke sisi sebelah kanan gawang dari Elo Rome. Sementara sang kiper
1: terjatuh ataupun tertipu, terjatuh ke sebelah kanan dari ataupun sebelah kiri dari gawang Curaçao. Kali ini Jerman mempertebal jarak menjadi 3-1 pada pertandingan pagi hari ini. Bung Estu, tadi Anda melihat seperti apa yang momen-momen sampai terjadinya penalti di akhir-akhir babak pertama tadi?
2: Iya, yang pasti memang harus menjatuhkan buzzer tadi, harus menjatuhkan, walaupun sebenarnya dia bisa mengambil di gerakan pertamanya, mengambil pertama, tapi ketika mengambil bola pertama dia lepas lalu ada kaitan kaki, dan itu di wasit POV-nya wasit sangat jelas sekali di kotak 16, jadi wajar kalau memang dapat penalti. Tetapi sejauh ini meskipun kebobolan 3 gol, Curaçao meladeni permainan terbuka, menyerang, dan penguasaan bola yang ketat atau yang mayoritas oleh para pemain Jerman. Dan menurut saya sebuah pertandingan yang sangat menarik di babak pertama, even ketibaan 3, tapi menurut saya melayak mengacungi jempol untuk Curaçao, bermain terbuka, meladeni serangan, bahkan seorang Juninho Bakuna saja mampu melakukan covering membantu lini belakang dari pertahanan Curaçao. Dan ini menurut saya sebuah kerja tim, sebuah kerja keras dari para pemain Curaçao yang cukup baik, meskipun memang kita lihat secara mentalitas, secara kualitas para pemain Jerman sangat bagus dari pertandingan ini, terutama tiga pemain di belakang Kai Havertz tadi, Rich, ada Musiala dan juga Leroy Sané. Dia tidak hanya menjadi perusak, tapi dia juga membuka celah agar pemain-pemain yang lain bisa mencetak gol. Buktinya adalah gol pertama dari Felix Meka. Mereka tiga orang ini membuka bola, lalu ada bola liar disikat atau ditendang oleh seorang Felix Meka dan menjadi gol. Lalu gol kedua memang dari skema bola mati, bola corner, tapi tetap saja mereka, para pemain ini, ikut membuka ruang bagi Nico untuk mencetak gol. Dan menariknya gol ketiga juga seperti itu. Meka perannya peran pemain gelandang bertahan yang bisa masuk sampai kotak 16, bisa sampai sepertiga pertahanan terakhir dari Curaçao.
3: Kalau Anda sendiri melihat siapa bintang di babak pertama pada pertandingan pagi hari ini, Bung?
2: Felix Meka menurut saya salah satu pemain yang saya notice dia cukup maksimal, cukup baik di pertandingan ini. Dia bermain sebagai pemain gelandang bertahan, tapi dia mampu bernyanyi. Cuma dia tidak boleh selalu berada di lini depan, karena posisi dia adalah gelandang pemutus serangan. Dan tadi gol dari Curaçao salah satunya mungkin karena kurang tepatnya para pemain gelandang bertahan ini memotong serangan. Jadi mereka punya celah dan dimanfaatkan oleh para pemain Curaçao. Dan itu menurut saya babak kedua nanti mereka kalau masih lebih disiplin, mereka bisa menambah gol lagi.
3: Iya, baik. Terima kasih Bung Estu atas ulasannya. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, sambil kita nantikan ataupun nanti akan kami kembali laporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua. Namun untuk sementara kita rehat sejenak kepada Bung Wisnu. Silakan Bung Wisnu.
4: Ya, baik, terima kasih atas komentatornya. Wah, seru sekali ini ya, Bung Estu. Tapi gimana nih menurut Anda? Tadi kan prediksi pertama 3-0 ya. Ini meleset 1 poin nih. Berarti ada kemungkinan untuk tim Curaçao menang nih ke depannya, atau bagaimana?
2: Seperti yang saya katakan tadi, apakah Curaçao bisa mencetak gol? Tapi Wisnu tadi kan sempat bilang ini bisa menahan nih.
4: Iya,
2: ternyata memang sempat menahan. Tapi kalau saya, apakah Curaçao bisa mencetak gol? Dan ternyata bisa. Kalau prediksi saya yang ketiga 3-0, 4-0. Tetapi saya juga mengatakan bahwa apakah Curaçao juga bisa mencetak gol? Ternyata bisa. Mereka artinya secara kompetitif permainan Curaçao mungkin tertekan. Bahkan penguasaan bola itu mereka hanya 29 kalau tidak salah tadi terakhir. Tapi overall mereka mampu meladeni dengan baik permainan terbuka, permainan Jerman yang sangat agresif, sporadis. Dan menariknya adalah para pemain-pemain tengah mereka, misalnya Juninho Bakuna segala macam, bisa mengcover temannya di belakang.
4: Oke.
2: Jadi kerja keras empat pemain bertahan ini dibantu oleh rekan-rekannya yang sebenarnya posisinya adalah gelandang tengah atau gelandang serang. Jadi ini menurut saya sebuah sebuah kerja tim yang bagus. Kalau misalnya Jurgen Rokadia jarang dapat bola, menurut saya wajar saja memang serangan mereka tidak terlalu banyak.
4: Yeah.
2: Dan Taichung juga bermain bagus sejauh ini, walaupun memang kesempatan untuk menusuk even dari kanan, dari flank kanan atau kiri atau dari tengah memang sangat minim. Bahkan dalam tanda kutip Kurasaw ini hanya beberapa kali memanfaatkan kesalahan-kesalahan dari Jerman untuk bisa menguasai bola dan sampai menyerang. Dan itu terbukti jumlah statistik mereka sekarang, jumlah tendangan dari Jerman sendiri sampai 15. Shoot on goal-nya 5, sedangkan lawannya berada di bawah 5.
4: Oke.
2: Okay. Menurut saya ini memang pertandingan yang seru. Kurasaw mungkin secara kualitas kelihatan di bawah Jerman,
4: yeah,
2: tetapi mereka meladeni dan ini mencetak gol. Ini menurut saya sebuah apa ya, sebuah bukti bahwa sekelas Kurasaw jangan dipandang enteng. Ekuador, Pantai Gading harus waspada dengan apa kekuatan dari Kurasaw ini.
4: Oke, okay, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya. Kita jeda terlebih dahulu ya, istirahat terlebih dahulu. Terima kasih, Bung.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Pekalongan bersiap menggelar operasi pasar. Laporan selengkapnya oleh Miftahuddin Teddy.
1: Pemerintah daerah nanti melalui mekanisme perubahan anggaran kita akan itu, karena kenaikan BBM ini kan sudah dimulai dari yang solar.
2: Ketua TPID Kabupaten Pekalongan Muhammad Julian Akbar mengungkapkan pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga di lapangan dan telah menyiapkan sejumlah langkah pengendalian inflasi, termasuk pelaksanaan operasi pasar apabila terjadi gejolak harga kebutuhan pokok. Menurutnya, kenaikan harga BBM berpotensi memicu efek rantai terhadap biaya distribusi barang dan jasa. Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin menunggu hingga terjadi lonjakan harga yang lebih tinggi di tingkat konsumen.
1: Pertama, dari TPID, kami pasti akan melakukan koordinasi. Ya, kami akan memantau kondisi perkembangan Kabupaten Pekalongan. Kami yang ingin kami pastikan pertama adalah terkait dengan pasokan, ketersediaan. Kita harus pastikan kebutuhan barang-barang untuk sembako itu ada. Ya, sembari kami melihat apakah sudah terjadi pergerakan kenaikan, karena beberapa laporan sudah mulai ada nih, Pak.
2: Julian menegaskan koordinasi dengan instansi terkait, distributor, bulog, serta pelaku usaha akan terus diperkuat agar pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga dan harga tidak mengalami kenaikan yang tidak wajar. Sementara itu, mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Rizky menilai dampak kenaikan harga Pertamax sudah mulai terlihat di masyarakat. Salah satunya adalah meningkatnya antrian di sepanjang stasiun pengisian bahan bakar umum pada BBM jenis Pertalite. Menurut Rizky, banyak pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan Pertamax kini beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran harian.
3: Kalau aku sih dalam pengguna Pertalite sih nggak mikirin Pertamax naik sih, cuman dalam hal itu Pertalite jadi malah lebih padat, lebih rame.
2: Selain memicu perpindahan konsumen BBM, Rizky juga menilai kenaikan Pertamax juga berpotensi mendorong naiknya harga berbagai kebutuhan pokok. Kenaikan biaya transportasi dan distribusi dinilai menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi harga barang di pasar. Ia berharap pemerintah daerah bergerak cepat melakukan intervensi pasar agar kenaikan harga BBM tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih luas. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dampak efisiensi PHK massal ancam lebih dari 1.000 pekerja di PT SGS Kabupaten Jombang. Laporan selengkapnya oleh Ane Kusuma.
4: Rencana efisiensi yang akan diterapkan PT Sumber Geraha Sejahtera atau PT SGS Jombang mulai memicu kekhawatiran di kalangan pekerja. Perusahaan dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 1.000 karyawan berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang, Hadi Purnomo, dalam hal ini menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari para pekerja yang merasa keberatan atas rencana tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, lebih dari 1.000 pekerja diperkirakan akan terdampak PHK mulai 30 Juni 2026 mendatang.
5: Berasal dari tanggal 5 kemarin, 5 Juni ya, itu ada salah satu manajer produksi atau manajer HRD yaitu Pak Taufik menyampaikan kepada teman-teman di waktu forum adanya pengurangan karyawan sebesar 1.000 up-nya kita tidak tahu, ada yang mengatakan up-nya sebesar 1.300, ada yang menyampaikan bahwasanya up-nya sampai dengan 1.500.
4: Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, turut menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menerima pemberitahuan resmi dari manajemen PT SGS mengenai rencana efisiensi tersebut. Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini berencana segera memanggil pihak perusahaan untuk memperoleh penjelasan terkait kondisi usaha dan langkah yang akan ditempuh sekaligus mengupayakan agar pemutusan hubungan kerja dapat dihindari demi melindungi hak para pekerja.
6: Terkait dengan PHK itu ada pilihan terakhir. Nah, sehingga kalau memang ada proses komunikasi yang agak terlambat, harapan saya bisa dirangkul.
4: Di sisi lain, manajemen PT SKS menyatakan bahwa sudah 3 tahun terakhir mengalami kerugian yang besar. Dari kondisi inilah yang menjadi dasar perusahaan untuk melakukan efisiensi dengan kebijakan pengurangan tenaga kerja yang merupakan bagian dari langkah penyelamatan perusahaan di tengah tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Arung Suma melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, kita langsung saja saksikan ya tadi di babak pertama antara Jerman dengan Curaçao ini dengan skor 3-1. Dan tentunya sekarang ini kita sudah mulai di babak kedua dan akan dipandu oleh Bung Erik Hamzah dan juga Bung Joko Saputra dan juga tentunya ada pengamat sepak bola Bung Estu Santoso.
1: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan kembali menyiarkan pandangan mata pertandingan babak kedua antara Jerman menghadapi Curaçao, di mana Curaçao baru saja ada melakukan pergantian pemain sebelum kick-off babak kedua ini. Pemain nomor punggung 11 di sana ada Jeremy Antonisse masuk menggantikan rekannya nomor punggung 12 ada Sun Ji Hansen tadi yang main di babak pertama. Saat ini wasit yang memimpin pertandingan Jalal Jayed asal Maroko akan meniupkan peluit jalannya kick-off babak kedua antara Jerman menghadapi Curaçao. Ya, kick-off sudah dibunyikan ataupun sudah ditiup peluit dari wasit Jalal Jayed. Saat ini Jerman di awal babak kedua mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri serang mereka. Ada Braun balik lagi ke belakang kepada Nico, umpan jauh tadi kepada penjaga gawang Manuel Neuer pada Tah. Ini Tah umpan pendek passing saja pada Pavlovic. Pavlovic pada lagi Jonathan Tah. Enek saja kepada Musiala mencoba menjemput tadi nampaknya Mecca. Kita lihat Jonathan Tah umpan saja 1-2 lagi kepada pemain-pemain Jerman ke kiri. Nomor punggung 15 Nico nampaknya umpan-umpan pendek ini diterapkan oleh pemain berpanser menusuk dari sektor gelandang serang dari Jerman. Tampaknya terjadi pelanggaran tadi terhadap pemain Jerman nomor punggung 10 Musiala. Tampaknya ya, tendangan sudah dilakukan kembali Witz pada nomor punggung 19 pemain Jerman. Ada Leroy Sané umpan saja ke depan baris satu menuju shoot lalu masuk gol. Jamal Musiala mampu secara mengejutkan kembali mencetak gol bagi Jerman sehingga membawa Jerman unggul sejauh ini 4-1 tadi. Bung Estu, kita lihat bagaimana umpan passing tadi yang diterapkan oleh pemain Jerman mampu berbuah gol di menit ke-46 di babak kedua ini, Bung Estu.
2: Iya, sebuah serangan yang sebenarnya tidak terlalu sporadis tapi tertata dengan baik oleh para pemain dari Jerman. Bermula dari Kapten Joshua Kimmich memberikan umpan terobosan yang cukup bagus dengan sekali sentuh tanpa kontrol. Langsung seorang Musiala dengan naluri mencetak golnya yang sangat bagus berhasil mengecoh kiper Rom. Yang pasti ini sebuah kejutan dan ini merupakan gol ke-10 bagi Jamal Musiala, 4-1. Dan ini membuktikan bahwa Jerman memang tidak menurunkan permainan mereka, langsung menyerang walaupun memang secara intensitas tidak setinggi di awal babak pertama tadi, tetapi kematangan dan kejelian Joshua Kimmich tadi memberikan terobosan yang sangat terukur kepada Jamal Musiala, membuat Jamal dengan mudah, dengan dikawal hanya satu pemain, Jamal dengan mudah membuat tendangan menyusur tanah tanpa melalui kontrol dan mencetak gol ke-4 bagi Jerman. Ini mungkin menjadi bagian hal yang penting, walaupun beberapa prediksi Curaçao belum tidak bisa mencetak gol, tetapi kenyataannya meski kebobolan 4 gol mereka sudah mencetak satu gol. Dan ini juga menjadi warning bagi lawan-lawan berikutnya bahwa Curaçao meskipun kalah 1-4 ketinggal 1-4 sejauh ini, secara permainan mereka tidak terlalu buruk di pertandingan ini.
3: Iya, baik saudara pendengar, kali ini Jerman berusaha kembali mencoba membangun serangan, bola meninggalkan

0: Musiala tadi, namun tidak mampu melepaskan tembakan setelah diblok tadi oleh dua orang pemain dari Curaçao. Kali ini Jerman mencoba kembali membangun serangan, namun berhasil dicuri oleh para pemain dari Curaçao. Mencoba kembali, saudara pendengar, saat ini dari sektor sebelah kanan Leroy Sané berusaha melakukan sprint, namun dilanggar tadi oleh pemain dari Curaçao tadi. Hanya menjadikan tadi oleh Leonardo Bakuna tadi pendek saja. Joshua kini tenang langsung. Oh, hampir saja lagi-lagi Meka memanfaatkan umpan dari Joshua Kimmich tadi, melepaskan tendangan namun berhasil ditepis tadi kembali. Saudara pendengar, Nico mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri Brown tadi, namun bola berhasil dihalau, kembali jatuh di kaki para pemain Jerman di depan kotak penalti dari Curaçao. Nico menguasai bola, kirimkan kepada rekannya Ritz tadi, kembalikan kepada Nico. Nico kepada Brown, berhasil dicuri, namun terjadi sebuah pelanggaran tadi. Nico langsung saja kepada Meka. Masih Jamal Musiala kini menguasai bola, mendekati kotak penalti. Masih Jamal Musiala, kirimkan umpan kepada Leroy Sané. Oh, hampir saja tadi terjadi kemelut di dalam kotak penalti dari Curaçao. Jamal Musiala meliuk-liuk dia tadi, mengirimkan umpan kepada Leroy Sané, namun sayang sekali tidak mampu dimanfaatkan untuk kembali mencetak gol tadi Jerman. Sementara Jerman saat ini sudah unggul 4-1.
1: Ya, sementara itu saat ini Curaçao mencoba untuk membangun serangan melalui lemparan ke dalam, tadi sudah dilakukan. Kini membangun dari sektor tengah pertandingan. Ya, masih pemain Curaçao sepenuhnya ada Rick Cadley. Umpan pendek saja kepada rekannya ada Deveron Forinfili, namun bisa curi pemain Jerman tadi. Ah, tampaknya dengan cekatan tadi pemain-pemain Curaçao kembali mencuri bola dari penguasaan pemain Jerman dari sektor kanan serang. Nomor punggung 21 ada Chong, pendek saja kepada rekannya, namun terjadi pelanggaran sepertinya tadi, diganggu oleh Brown. Inilah dia Brown, pemain dari Jerman, Nathaniel Brown, yang mencoba untuk mengganggu tadi pemain dari Curaçao ada Tahit Chong. Kini mencoba untuk membangun cara perlahan Curaçao. Di sana ada pemain nomor punggung 21 Chong, harus mundur dia beberapa meter dari zonanya. Dan kini Chong menggiring bola, memberikan umpan kepada nomor punggung 7 dan cuma, namun bisa digagalkan oleh Pavlovic. Dan Diur dengan cekatan menendang bola ke depan yang diarahkan kepada Kai Havertz, namun tampaknya terjadi pelanggaran lagi-lagi. Wasit asal Maroko Jalel Jayed. Tadi ini Curaçao kembali mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan. Ada nomor punggung 10 tadi, Leandro Bakuna, tarik lagi jauh ke belakang pada penjaga gawang El Rum. Penjaga gawang berusia 37 tahun ini harus berjuang ekstra untuk menepis, untuk menggagalkan beberapa peluang yang kerap dilahirkan oleh pemain Jerman. Kini Jerman melalui Kimmich, sektor kanan, umpan ke mulut gawang. Di sana ada nomor punggung 17, di sana ada. Kita lihat Wris, sepakan kaki kanan Wris masih mampu dibendung oleh pemain belakang dari Curaçao tadi, ada Bazur. Nampaknya memang berkali-kali peluang dari Jerman kini melalui tendangan sudut. Adel Rene Sané kepada Kimi dari sektor kanan serang Jerman. Umpan lagi kepada Kimi, umpan saja ke mulut gawang, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Curaçao. Kini Niur hingga maju ke area garis tengah pertandingan untuk memberikan umpan saja tadi, namun kini peluang justru dimiliki oleh Jerman. Langsung sana ada Reza, coba tahu ada kehapus tadi, maksudnya tadi ada lagi peluang satu oleh Jerman kepada Meka, namun lebih jauh dari Bobby, langsung tendang gol. bagaimana tadi umpan 1-2 antara Kai Havertz dan juga

0: Blopik tampaknya mencoba untuk melakukan ting keras ke gawang dari Curaçao, namun tendangan ataupun arah bolanya masih jauh di atas gawang Curaçao yang dijaga oleh Ele Room.
1: Masih nyaman Jerman dengan keunggulan 4-1 hingga memasuki menit 54 di babak yang kedua ini. Kembali Jerman berusaha membangun serangan, kali ini dari sektor sebelah kanan. Ada Joshua Kimmich, kirimkan bola ke belakang kepada Jonathan Tah, kepada Nico dia. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Brown mencoba memasuki kotak penalti, namun bola berhasil dicuri, dibuang saja oleh kiper dari Ele Room. Kali ini Chong dari Curaçao berusaha membawa bola, terjatuh, terjadi pelanggaran. Langsung saja tendangan bebas, kirimkan kepada pemain dengan nomor punggung 7, Juninho Bakuna. Terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola jatuh di kaki Pavlovic dari Jerman. Jamal Musiala kali ini menguasai bola, maksudnya umpan kepada Kai Havertz, namun umpan yang tidak begitu akurat karena bola jatuh di kaki Armando Obispo. Kali ini masih menguasai bola di barisan pertahanan dari Curaçao. Kali ini Curaçao mencoba memancing para pemain Jerman untuk turun ke belakang, kirim bola ke belakang kepada kiper Room, tendang bola jauh ke depan memasuki lingkaran tengah lapangan pertandingan, namun bola jatuh di kaki para pemain Jerman. Ada Pavlovic, umpan 1-2 dengan Kai Havertz, melebar ke sisi sebelah kanan ada Leroy Sané. Kali ini masih Leroy Sané ke depan kepada Joshua Kimmich. Masih Joshua Kimmich, nampaknya berhasil dicuri bola oleh Bakuna tadi. Namun kembali Jerman menguasai bola setelah mampu mencuri tadi dari kaki Meka tadi. Joshua Kimmich kali ini menguasai bola, kirimkan kepada Nico. Nico kepada Pavlovic, kali ini dari sektor sebelah kanan bersiap-siap. Masih pemain Leroy Sané kali ini. Umpan pendek 1-2 dengan Pavlovic, kembalikan kepada Sané. Sané kepada Nico, kali ini dari sektor sebelah kiri. Wrist menguasai bola, masih Wrist. Ada satu pemain Curaçao yang berusaha merebut bola, berhasil mencuri bola tadi. Bakuna terjatuh, meninggalkan lapangan pertandingan. Sementara di tengah lapangan pertandingan, Jamal Musiala nampak mengerang kesakitan sambil memegang kakinya, nampaknya mengalami sedikit cedera Jamal Musiala setelah dilanggar tadi oleh Komenensia, mencetak gol dari Curaçao. Namun bukan sebuah pelanggaran. Terbangun Jamal Musiala, masih dapat melanjutkan pertandingan. Kali ini Curaçao berusaha melakukan serangan balik cepat, namun berhasil digagalkan oleh Nico. Bola jatuh di kaki Brown, meninggalkan lapangan pertandingan setelah dibuang tadi oleh para pemain dari Curaçao. Lemparan ke dalam, bersiap-siap Nathaniel Brown, kirim bola ke belakang kepada Nico. Masih Nico, kirim umpan pendek kepada Neuer, kepada Jonathan Tah. Masih Jonathan Tah menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan, kirimkan kepada Pavlovic ke depan, kirim ke belakang kepada Joshua Kimmich. Umpan terobosan dari sektor sebelah kanan ada Leroy Sané, namun bola jatuh di kaki pemain Curaçao, dibuang saja bola oleh Room. Kembali bola berhasil dikuasai oleh para pemain Jerman, kali ini dari sektor sebelah kiri. Wrist menguasai bola, umpan 1-2 dengan Jamal Musiala, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Curaçao. Kali ini Curaçao mencoba membangun serangan balik cepat dari sektor sebelah kiri. Ada Von Ville tadi, kirimkan bola kepada Chong, namun umpan yang tidak akurat karena bola berhasil dicuri tadi. Kali ini Jonathan Tah mencoba kembali membangun serangan dari barisan pertahanan di sektor sebelah kiri. Pavlovic menguasai bola pendek saja kepada Wrist, masih Wrist, kirimkan bola lagi kepada Pavlovic. Kali ini dari sektor sebelah kanan, kirimkan umpan kepada Leroy Sané, berikan kepada Joshua Kimmich. Kembalikan kepada Leroy Sané, umpan 1-2 dengan Jamal Musiala, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Langsung saja Jamal Musiala kepada Joshua Kimmich tadi. Masih Joshua Kimmich dari sektor sebelah kanan lini serang dari Jerman. Kirimkan umpan ke belakang kepada Pavlovic. Pendek saja kepada Jonathan Tah, kepada Wirtz, kembalikan bola kepada Jonathan Tah. Masih Tah menguasai bola kepada Kai Havertz, kirimkan umpan kepada Brown. Oh. Umpan terobosan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Brown tadi karena bola lebih dekat kepada penjaga gawang Curaçao, Eloy Room, yang berhasil tadi menyambut bola. Nampaknya terjatuh salah seorang pemain dari Curaçao, Chong tadi.
0: Ya, sementara itu pendengar memasuki menit ke-59 detik 45 di mana saat ini Curaçao mencoba untuk keluar dari kepungan dari pemain Jerman dengan memainkan bola-bola pendek saja di lini belakang. Tadi mencoba langsung ke depan tadi umpan yang dituju oleh rekannya nomor punggung 9 Jorgen Locadia, namun tampaknya sementara itu juga kita lihat ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Jerman. Tampaknya tadi ada nomor punggung 21 yang diganggu oleh pemain Jerman. Ada Tahit Chong yang kerap kali memang merepotkan lini pertahanan dari Jerman. Dan kali ini tendangan bebas justru diraih oleh pemain Curaçao. Langsung saja ke mulut gawang. Ada dua pemain sana Curaçao namun mampu dihalau oleh pemain Jerman. Kini kembali peluang namun bisa dimenangkan oleh Jonathan. Serangan cepat coba dibangun oleh Jerman namun bisa kembali dicuri oleh pemain dari Curaçao. Kini dari sektor kiri umpan 1-2 kepala Juninho Bacuna, namun tampaknya dibayang-bayang oleh satu pemain dari Jerman nomor punggung 9 tadi Jurgen Locadia, mencoba merangsang dari sektor kiri serang Curaçao dan harus dilanggar oleh pemain Jerman Jonathan Tah. Ya, kita masih melihat meringis kesakitan pemain dari Curaçao Jurgen Locadia tadi setelah mendapatkan ataupun dilanggar oleh pemain dari Jerman Jonathan Tah. Dan kita melihat ya memang di babak kedua ini setelah tertinggal 1-4 dari Jerman, Curaçao mencoba untuk keluar dari gempuran pemain-pemain der Panzer. Dan satu peluang ini harus dimanfaatkan tentunya di menit ke-61. Tampaknya berjarak 2 meter dari area kotak penalti Jerman. Peluang emas tentu menjadi Curaçao melalui tendangan sepakan bebas. Tampaknya akan dieksekusi oleh salah satu pemain dari Curaçao. Kita masih melihat ada 6 pemain Curaçao di area mulut gawang dari Jerman. Apakah ini akan berbuah gol tentunya? Sudah bersiap-siap dia. Satu pemain dari Curaçao. Ya, sudah dilakukan. Bola mengalir ke mulut gawang namun disudut. Peluang tadi Leandro Bacuna tampaknya tadi yang melakukan heading, manfaatkan umpan dari rekannya, namun arah bola masih atas gawang dari Jerman. Kita lihat bagaimana heading yang dilakukan oleh Leandro Bacuna masih jauh ataupun belum menemui sasarannya tepat dari jala Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Kini Jerman melalui sang kapten Kimmich umpan saja kepada Leroy Sané, namun kembalikan lagi kepada Kimmich, kepada Jonathan Tah, mencoba untuk melewati garis tengah lingkaran pertandingan. Kini Jonathan Tah umpan ke depan yang dituju oleh adalah Leroy Sané. Sepakan kaki kiri tadi dari Leroy Sané, namun tendangannya belum mengarah tepat ke gawang Curaçao yang dijaga oleh Eloy Room. Tentu umpan wancu tadi sangat baik tentunya. Kita lihat umpan manis dari Jonathan Tah dari tengah lapang pertandingan, kemudian dikuasai sepenuhnya oleh Leroy Sané dengan dua kali sentuhan langsung tendangan, namun tendangan melengkung tadi hanya tipis dari sisi kanan tiang gawang Curaçao yang dijaga oleh Eloy Room.
1: Ya, hampir saja Leroy Sané tadi mampu mencetak gol setelah hanya berhadapan satu lawan satu dengan kiper Eloy Room, namun sayang sekali tadi tendangan Leroy Sané dengan kaki kirinya masih melambung di atas mister gawang dari Eloy Room. Dan sementara saudara pendengar, saat ini tergantian pemain akan dilakukan oleh Jerman, di mana Undav disiapkan masuk menggantikan Jamal Musiala yang tampil cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 63, detik 53, dan untuk sementara Jerman unggul 4-1 atas Curaçao. Dan sementara itu pergantian pemain juga dilakukan oleh Curaçao. Pemain dengan nomor punggung 9 ditarik keluar, masuk pemain dengan nomor punggung 16, nampaknya sang striker Locadia ditarik keluar, digantikan Margarita dengan nomor punggung 16 dari Curaçao. Ya baik saudara pendengar, saat ini bola berada di lapangan tengah pertandingan. Curaçao mencoba langsung menggebrak tadi, namun bola lebih dekat kepada Manuel Neuer, langsung kirimkan umpan kepada Brown tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki pemain Bakuna tadi. Ada Antunes, kemudian ada Tahi Chong tadi menguasai bola, kirimkan umpan ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 5, Alexander Pavlovic. Maksudnya tadi terjadi perebutan bola atau duel tadi di lapangan tengah. Kembali bola jatuh di kaki pemain dari Curaçao, masih menguasai bola Curaçao. Tahi Chong kirimkan bola kepada Bispo, ke depan kepada Juninho Bakuna, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun berhasil dihalau tadi oleh Jonathan Tah. Kali ini terjatuh Leandro Bakuna tadi, terjatuh setelah dilanggar oleh Undaf yang masuk tadi menggantikan Jamal Musiala. Leandro Bakuna, pemain dengan nomor punggung 10 pada pertandingan pagi hari ini.
2: Iya, kalau
1: sang kapten dari Curaçao nampaknya Bakuna.
2: Iya, dari catatan statistik sejauh ini, untuk catatan shooting ya, pemain paling banyak melakukan shooting adalah Felix Meka dengan 4 kali shootingnya, total shootnya. Ya. Kali ini serangan dari Jerman,
1: tendangan langsung, Curaçao
2: jatuh di pemain Curaçao,
1: offside. Nampaknya hampir saja kemelut terjadi tadi ya Bung Estu di dalam kotak penalti dari Jerman setelah terjadi tendangan bebas tadi. Hampir saja Curaçao mencetak gol keduanya, namun masih beruntung nampaknya Manuel Neuer karena para pemain Curaçao tadi sudah berdiri dalam posisi offside.
2: Iya, buat catatan Jamal Musiala yang tadi digantikan oleh David Usaf, sejauh ini dia menjadi pemain yang paling banyak sukses dribble dengan 4 kali duelnya, juga 14 kali duel, 9 kali menang, plus 1 golnya tadi. Dia juga melakukan 3 shooting, 1 on target, dan melakukan 1 block shoot. Lalu dia secara permainan dia 2 kali passing sukses, dan kali ini serangan lagi. Lalu catatan lain yang adalah dia punya touch change atau sentuhan bola sebanyak 43 kali, dan dia juga memiliki 2 kali tackle menang atau tackle sukses. Sedangkan di pembantu pertahanan dia melakukan 2 kali recovery. Catatan yang cukup bagus dengan rating 8,1 sejauh ini. Namun Jonathan Jamal Musiala sepertinya bermasalah dengan kakinya tadi dan harus diganti, sehingga dia tidak bermain penuh di pertandingan ini.
1: Iya, kembali Jerman berusaha membangun serangan dari kaki Ritz di sisi sebelah kiri. Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini setelah memanfaatkan umpan dari Jonathan Ritz yang menusuk dari sektor sebelah kiri memasuki kotak penalti dari Curaçao dan mengirimkan umpan kepada pencetak gol dari Jerman. Brown tadi nampaknya masih kita nantikan apakah sudah dalam posisi offset atau belum. Nathaniel Brown tadi mencetak gol kelima bagi Jerman. Masih belum puas nampaknya Jerman, Bung Estu nih, setelah mampu berhasil mencetak 4 gol dan kali ini menambah gol yang kelima melalui Nathaniel Brown. Nampaknya gol disahkan ya Bung ya, tidak dalam posisi offside.
2: Benar Bung Esko. Iya, jadi umpan dari atau asis dari Dennis Uzdaf emang sangat tipis sekali, tetapi ada di sana ada Leandro Bacuna. Nah, ini masih dalam kondisi onside.
1: Masih onside.
2: Iya, tapi ya memang pergerakan Nathaniel sebagai pemain sebenarnya posisinya ada fullback dia, fullback kiri, dan ketika dia masuk ke posisi kotak 16, terbukti ketika dia mendapatkan bola dari Uzdaf, dia mampu memaksimalkan dengan baik, dan ini menjadi gol pertama dari 6 caps yang dimiliki oleh seorang Nathaniel Brown. Ini menjadi sebuah catatan menarik, debut di Piala Dunia dan dia bisa mencetak gol, sebuah catatan yang sangat bagus bagi pemain bertahan berusia 22 tahun ini, Nathaniel Brown, yang merupakan pemain dari Eintracht Frankfurt, yang pasti dengan 5-1 dan rata-rata atau 3 gol Jerman dicetak oleh pemain bertahan ini membuktikan bahwa Julian Nagelsmann ini pelatih yang membuat Jerman dalam tanda kutip New Jerman atau Jerman berbeda dari 2 atau 3 musim terakhir atau 3 piala dunia, 2 piala dunia terakhir, dan ini menjadi sebuah harapan baru bagi Jerman pastinya, karena Jerman dalam 2 piala dunia terakhir tidak terlalu maksimal, bahkan harus pulang lebih cepat di 2022, dan ini sepertinya menjadi harapan baru, menjadi cara bermain yang berbeda dari Jerman sebelumnya, perpaduan antara efektivitas permainan, pertahanan yang baik dan juga ketenangan. Tetapi balik lagi, ini Curaçao yang memang secara kualitas agak di bawah mereka dan sudah banyak diprediksi bahwa Jerman akan bisa menang besar.
1: Iya, nampaknya saat ini di lapangan pertandingan tengah dilakukan hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan para pemain dari kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil minum agar bisa fit kembali sebelum melanjutkan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, saat ini Bung Estu, kalau menurut Anda seperti apa nih? Ini kan sebelumnya banyak pengamat yang menyebut bahwa akan terjadi banyak gol, dan kali ini terbukti banyak gol yang berhasil dicetak oleh Jerman ini.
2: Iya, di sejak babak pertama memang kelihatan sekali belajar dari gol yang dicetak dari pemain Curaçao, dan di babak kedua ini mereka kelihatan sekali bahwa mereka sangat lebih berhati-hati, terutama dalam lini tengah ke belakangnya dia berhati-hati, lebih menguasai bola, lebih melindungi bola, lebih meminimalisir kehilangan bola, dan ini terbukti mereka masih menguasai secara ball possession, tapi tidak sedominan di babak pertama, dan mereka dengan meskipun tidak dominan, tetapi mereka bermain lebih hati-hati, mereka bermain lebih tertata, dan fokus mereka cukup bagus lah di pertandingan di babak kedua ini. Dan tampaknya Rudiger dimasukkan menggantikan Jonathan Tah, pergantian pemain yang sama dengan posisinya. Rudiger salah satu pemain yang cukup berpengalaman. Ada Leon Goretzka juga di sana. Siapakah yang diganti? Dan sepertinya
1: Nico.
2: Felix Mecca yang diganti.
1: Ober. Raum keluar menggantikan Nathaniel Brown. Raum
2: masuk nomor. Ini ya, sepertinya untuk menyimpan tenaga di next pertandingan selanjutnya, karena Jerman masih akan menghadapi pertandingan selanjutnya. Dan ini sepertinya banyak pemain yang digantikan semua, langsung 3 pemain dimasukkan. Ini cukup menarik pergantian pemain, walaupun memang pergantian dengan posisi yang sama.
1: Ya, kali ini saudara pendengar, terjatuh pemain Curaçao, Tai Chong tadi. Terjadi tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Bacuna tadi ke sektor sebelah kini, masih mencari rekannya. Kali ini Curaçao mencoba membangun serangan, kembalikan bola ke belakang kepada kapten ataupun kepada kiper Elo Room, berikan kepada Bacuna, ke depan kepada, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Brown. Kali ini Ritz menguasai bola dari sektor sebelah kiri, kembali berhasil dicuri oleh Leandro Bacuna. Terjatuh Tahichong tadi setelah dilanggar oleh pemain Jerman Pavlovic tadi. Nampaknya Tahichong yang sebenarnya tampil cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Bersiap-siap Tahichong lakukan tendangan bebas kepada pemain dengan nomor punggung 5 Serel ke depan, maksudnya kepada Antones. Namun masih dalam penguasaan para pemain Curaçao, kali ini dari sektor sebelah kiri. Antones, masih Antones kirimkan bola kepada Bakyuna di lapangan tengah pertandingan. Kali ini dari sektor sebelah kanan, masih bermain bola 1-2. Bakuna kali ini menguasai bola, berikan ke belakang kepada Obispo. Masih Obispo, kembalikan bola kepada Bakuna, maksudnya kepada Tahichong. Masih Tahichong, ada dua pemain dari Jerman, ada Rudiger yang berusaha merebut bola memasuki kotak penalti dari dari Jerman. Namun sayang sekali tendangan dari Tahichong tadi masih melebar di sisi sebelah kanan gawang Manuel Neuer.
2: Ya pasti, pasti ini sisa-sisa tenaga ya yang dimiliki Curaçao, mencoba Tahichong tadi mencoba untuk merasa, tapi memang di depan sudah tidak ada temannya. Dan ini memang usaha-usaha yang coba dilakukan, tapi memang dalam kondisi tertinggal cukup banyak, mereka memang menghadapi kesulitan sangat sangat mendalam. Walaupun mereka masih berusaha untuk menyerang, dan salah satunya ini serangan dari Curaçao.
1: Oh, sayang sekali tendangan tadi yang dilakukan oleh pemain Curaçao, pemain dengan nomor punggung 16 yang baru masuk di babak yang kedua tadi, yakni Margarita tadi, masih melambung tinggi di atas gawang Manuel Neuer. Masih belum merubah kedudukan, masih 5-1 bagi keunggulan Jerman. Kali ini Jerman menguasai bola. Neuer ke depan kepada Joshua Kimmich. Masih Kimmich menguasai bola, kirimkan ke belakang kepada Rüdiger. Pendek lagi kepada Nico, masih mencari rekannya. Kali ini ke depan kepada pemain, kali ini Brown. Kali ini Jerman berusaha melakukan tendangan namun berhasil. Bola jatuh di kaki Kai Havertz. Terjadi perebutan duel bola udara. Namun berhasil dipetik tadi bola di udara oleh Eloy Room. Masih memegang bola, langsung tendang ke depan. Bola jatuh di kaki Tahichong. Namun berhasil dicuri oleh pemain Jerman. Masih Leroy Sané nampaknya menguasai bola kali ini dari sektor sebelah kanan. Masih Leroy Sané, kirimkan bola ke belakang kepada Nico. Pendek saja kepada Pavlovic, kembalikan kepada Leroy Sané, kepada Ritz. Masih Ritz kepada Leroy Sané. Masih Leroy Sané, kali ini dari sektor sebelah kiri. Kai Havertz menguasai bola, umpan 1-2. Kali ini Brown menguasai bola, berikan kepada Kai Havertz, tendangan langsung. Oh, namun bola jatuh di kaki Joshua Kimmich, tendangan langsung. Oh, lagi-lagi Jerman menggandakan kedudukan melalui gol yang dicetak oleh Undav tadi, memanfaatkan umpan dari Leroy Sané tadi. Dennis Undav berhasil mencetak gol ke-6 bagi keunggulan Jerman pada pertandingan pagi hari ini, tepatnya pada menit ke-6. Nampaknya tadi 76. Memanfaatkan menit ke-76 memanfaatkan umpan dari Joshua Kimmich, setelah tadi ada upaya crossing tadi dari Kai Havertz tadi.
2: Iya, sebuah kedewasaan dari seorang Joshua Kimmich ya. Dia sebenarnya dia punya ruang tembak walaupun memang agak sempit ya, tetapi dia lebih melihat Denev di sana di depan lebih leluasa karena kiper sudah mencoba menutup Joshua Kimmich, dan bola diplacing atau diarahkan kepada Dennis Undav dan menjadi gol ke-6. Sebuah kedewasaan, sebuah pengamatan yang bagus dari seorang kapten Joshua Kimmich yang memimpin timnya mengungguli Curaçao sejauh ini dengan skor yang cukup telak 6-1.
1: Pesta gol nampaknya Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Bola saat ini berada di dekapan pemain ataupun kiper dari Eloy Room, kirimkan bola ke depan namun berhasil dicuri oleh Leroy Sané. Joshua Kimmich kini menguasai bola. Kai Havertz berikan kepada pemain dari Jerman, umpan crossing tadi, namun lagi-lagi umpan yang tidak begitu akurat tadi. Namun kali ini bola berada di kaki Antonese, masih lebih dekat nampaknya. Dicuri tadi bola oleh Rudiger, berikan kepada ke belakang kepada kiper Manuel Neuer, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jerman. Dennis Undav tadi, pemain yang baru masuk menggantikan Jamal Musiala tadi, berhasil mencetak gol tadi. Dennis Undav, kali ini bola dikuasai oleh Jerman di lapangan tengah pertandingan. Rudiger pendek saja kepada Kimmich, Kimmich kepada Kai Havertz, pendek saja kepada Leroy Sané. Si Leroy Sané, pemain kali ini Wirtz menguasai bola, belakang kepada Nico.
0: Ya, saat ini Jerman terus melakukan serangan dari sektor kanan maupun sektor kiri. Ada sang kapten Joshua Kimmich kepada Rudiger, umpan saja passing ke sektor kiri, ada Nico ke tengah, ada Kai Havertz, namun kembali jauh saja, back pass kepada Rudiger. Ya, masih memainkan bola ball position nampaknya timnas Jerman ini. Sektor kita nih, ya umpan saja ke sektor tengah yang dituju tadi masuk kepada Kai Havertz, namun bisa kembali curi oleh pemain dari Kurakaus. Ya, kini kembali Chong dari sektor kanan serang, namun bisa kembali dimentahkan oleh pemain dari Jerman. Cepat sekali kini serangan balik yang dilancarkan oleh Jerman. Di sana ada Goretzka, umpan saja ke kanan kepada nomor punggung 19 Reino Sané, meliuk-liuk dia memasuki kotak penalti, langsung tendang. Kembali mampu dimentahkan oleh pemain belakang dari Curaçao, nomor punggung 24 tadi, menghalau sepakan keras dari Leroy Sané sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut di menit ke 81.7 detik. Dan setelah tertinggal dengan skor 1-6, memang Curaçao mencoba untuk keluar dari tekanan para pemain Jerman setelah gol dari Undav tadi di menit ke 76. Kini Jerman juga belum puas tampaknya, masih mencoba untuk menambah golnya karena laga perdana ini menjadi sangat penentuan bagi Jerman untuk bisa terus meraih hasil maksimal. Kini Jerman melalui tendangan sudut, ancang-ancang sudah dilakukan, langsung saja melarikan bola ke mulut gawang, namun tidak ada rekannya di sana dan hanya menghasilkan sepakan ke gawang saja bagi Curaçao. Ya, Bung Esto, kita melihat setelah tertinggal 1-6, tampaknya Curaçao mencoba ingin kembali keluar dari tekanan pemain Jerman ini. Namun sejauh ini memang skema ataupun pergantian pemain, termasuk tadi memasukkan Jeremy, sang pelatih Dick Advokat, memang belum memberikan perubahan yang berarti. Kalau menurut Bung Esto sendiri seperti apa dengan pergantian juga satu pemain dari Curaçao ini?
2: Iya, ada satu pemain berganti dan ini mantan pemain Persib Bandung ya, Gervani Kastender. Iya. Yang juga yang sekarang bermain di Terengganu di Liga Malaysia, ini menggantikan Tahi Chong. Dan sebenarnya secara permainan Curaçao ya memang ditekan hampir 80 menit ya, termasuk di babak pertama. Tetapi memang di babak kedua secara permainan Jerman jauh lebih disiplin, jauh lebih tertata, dan mereka tidak mau kecolongan seperti babak pertama. Dan itu salah satu yang membuat para pemain Curaçao semakin kesulitan untuk memberikan serangan balik ataupun mencoba melakukan penetrasi-penetrasi yang mungkin ya seperti di babak pertama tadi mereka lakukan. Dan salah satunya terbukti dari statistik yang ada, dari statistik pertandingan ini di babak kedua, khususnya untuk Curaçao bahkan mereka di babak kedua ini tidak memiliki shoot on target walaupun memiliki 4 shoot. Beda dengan tim lawan Jerman memiliki 8 kali shoot, 4 shoot on target. Bahkan untuk big change-nya ada 4 dari Jerman, dan ini kelihatan sekali sangat jomplang. Walaupun secara ball position tidak seperti babak pertama, masih 64-36, dan dari lihat dari passing juga sebenarnya cukup akurat, cukup baik secara presentasi akurasi dari para pemain dari Curaçao. Tapi memang Jerman bermain jauh lebih disiplin dibandingkan babak pertama tadi.
0: Iya, tampaknya dibuang tadi saja tekanan yang diberikan oleh Curaçao. Dan Anton, pemain yang baru saja menggantikan sang kapten Joshua Kimmich di menit ke-82 tadi. Dan tampaknya memang dengan adanya beberapa perubahan pergantian kedua tim ini juga memberikan permainan pembeda di jelang-jelang menit akhir di babak kedua ini. Saat ini tendangan sudut diperoleh oleh Curaçao sudah dilakukan arahkan ke mulut gawang, namun bisa disundul ataupun di heading tadi oleh pemain belakang dari Jerman. Ya, Anton mencoba untuk membayangi satu pemain dari Curaçao. Nampaknya di sana ada Juninho Bakuna, mampu dimentangkan oleh pemain Jerman. Kini serangan balik cepat dilancarkan oleh pemain Jerman dari sektor kanan. Nomor punggung 7 ke Havertz mencoba untuk merangsek ke sektor kanan serang dari Jerman, namun tarik lagi jauh ke belakang kepada Rudiger. Mencoba untuk menghentikan sejenak tadi Rudiger, kembali diberikan umpan passing jauh ke kanan kepada Havertz, umpan 1-2 kepada Fritz, Fritz kepada Leroy Sané, merangsek lagi umpan diagonal ke kiri, mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri ataupun sektor kanan pertahanan Curaçao. Umpan 1-2 saja kepada Raum, langsung merangsek ke sektor mulut gawang, langsung tendangan, masih bisa ataupun masih mampu tadi diblok dengan kaki kanan dari penjaga gawang Curaçao, Elorum, dan bola kembali diamankan oleh Elorum. Tampaknya peluang emas tadi diperoleh oleh Raum dengan tendangan ataupun sepakan kaki kirinya, namun masih membentur kaki dari Elorum, dan lagi-lagi gagal peluang dari Jerman. Tentunya masih 6-1 bagi keunggulan Jerman. Masuki menit ke-85, 35 detik. Saat ini bola bergulir, masih dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Curaçao, Elorum. Umpan pendek saja kepada rekannya, ada Abispo. Tarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Elorum. Kembali Chao dilercahkan, namun dicuri oleh pemain Jerman. Terjadi kemelut tadi di sektor pertahanan Curaçao. Mampu Curaçao umpan saja ke depan di sektor kanan yang dituju oleh pemain nomor punggung 9 tadi, maksudnya. Oh, tampaknya apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Curaçao ataukah terjebak dalam posisi offside tadi. Kita masih melihat memang memasuki menit ke-86 ini, baik Jerman ataupun Curaçao sama-sama melakukan serangan dari sektor kanan maupun kiri. Dan kini kembali Jerman coba untuk kembali menggurung sektor pertahanan dari Curaçao. Rudiger berjalan dia ataupun berjoging untuk mencari dan melihat rekannya berdiri kosong. Ya, menghentikan bola sejenak dengan kaki kanannya, umpan saja ke depan tadi, maksudnya kepada satu pemain Jerman, Havertz. Namun bola lebih dekat dengan penjaga gawang Curaçao, Elorum. Lempar saja kepada rekannya nomor punggung 18, Abispo. Umpan passing saja ke kiri pada rekannya, kembali lagi kepada Abispo. Hentikan sejenak bola, langsung umpan passing ke depan yang dituju oleh pemain depan Curaçao. Mencoba keluar dari tekanan tadi, namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain Jerman. Kini lemparan ke dalam, apakah akan dilakukan oleh pemain Curaçao? Ya, sudah dilakukan dari sektor tengah lapangan pertandingan. Apakah yang memasuki menit ke-87, 28 detik. Saat ini Curaçao ingin menyerang beberapa lini dari Jerman sendiri. Kita lihat dicuri tali pemain Jerman, ke Havertz, mampu mencuri bola, beli mari setor bola dengan umpan satu cuip dari satu tendangan cipta tadi ataupun tendangan yang diarahkan ke arah gawang Curaçao, Elorum tadi gagal untuk menepis tendangan chip yang dilesakan oleh ke Havertz, sehingga ataupun menambah gol bagi Jerman menjadi 7-1. Ya, kesalahan dari salah satu pemain lini belakang Curaçao ini mampu dimanfaatkan oleh ke Havertz untuk kembali menjauh skor kedudukan menjadi 7-1. Bung Estu, seperti apa tadi memang kesalahan yang dilakukan oleh lini belakang Curaçao tadi?
2: Iya, sudah sangat terbuka sekali para pemain Curaçao. Entah mereka sudah mulai keletihan atau seperti apa, tapi yang pasti pertahanan mereka terbuka sejak menit ke-70. Bahkan mereka sudah beberapa kali tidak melakukan marking-marking seperti di sebelumnya. Dan yang pasti Kai Havertz mendapatkan umpan bola yang bagus dengan cara mencetak gol ala striker. Pandangan mereka, ketenangan dia sebagai seorang penyerang tengah, itu menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang memang cukup matang dan mencetak gol kedua atau brace di pertandingan ini. Dan ini kembali lagi sisa kekuatan yang dimiliki oleh Curaçao mencoba untuk bertahan, tetapi jebol juga gawang mereka, kembali jebol dan menjadi kekalahan. Menjadi gol yang ketujuh dan dicetak oleh Kai Havertz tadi. Di sisa-sisa ini bahkan mereka masih terancam lagi untuk kebobolan lagi sepertinya, karena memang sisa-sisa kekuatan mereka sudah semakin menipis. Dan kali ini serangan
1: Raum kirimkan umpan crossing, dibuang saja oleh Bispo. Jatuh dikakui para pemain dari Curaçao yang belum mau menyerah pada pertandingan pagi hari ini. Antonese, namun bola berhasil dicuri tadi David Raum, kirimkan tadi maksudnya kepada Goretzka tadi, namun bola jatuh di kaki Obispo dari Curaçao. Kirimkan bola ke belakang kepada kiper Elorum, masih mencari rekannya Elorum, masih menahan bola. Rum tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi bola udara, kembali jatuh di kaki pemain Curaçao. Kali ini dari sektor sebelah kanan ada Bakuna, kembalikan bola kepada rekannya Antonise, kembali kepada Bakuna, masih bermain-main dia di lapangan tengah pertandingan. Pemain dengan nomor punggung 5 dari Curaçao kali ini menguasai bola. Masih Curaçao kali ini dari sisi sebelah kanan. Bakuna tadi menguasai bola kali ini. Bakuna. Kirimkan bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 5. Dengan nomor punggung 7 tadi, umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki Pavlovic. Kirim bola jauh ke belakang kepada Manuel Neuer. Kali ini dari sektor sebelah kanan, Anton menguasai bola dari Jerman. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Von Wille kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Von Wille masih menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Jerman. Kirimkan bola ke belakang kepada Antonese. Masih Antonese, kali ini kembali dari sektor sebelah kiri, kirimkan umpan terobosan. Ada Anton dari Jerman dan Leroy Sané yang berusaha merebut bola, masih dalam penguasaan pemain Curaçao, namun bola berhasil dicuri, dibuang saja oleh Rudiger tadi dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Von Wille dari sisi sebelah kanan barisan pertahanan dari Jerman, lempar bola jauh ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 7, kirimkan umpan crossing, dihalau saja, kembali jatuh di kaki para pemain dari Curaçao. Pemain dengan nomor punggung 10 Leandro Bakuna berusaha direbut oleh David Raum tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jerman. Dan saudara pendengar, saat ini sudah memasuki menit yang kedua, di mana wasit memberikan tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua ini. Bung Estu, Anda melihat seperti apa usaha yang masih belum menyerah nampaknya Curaçao pada pertandingan pagi hari ini?
2: Iya, dengan sisa-sisa yang ada, Curaçao lebih cenderung menyerang ya dibandingkan mereka bertahan. Dan sudah kebobolan 7 gol, mereka sepertinya memilih, udahlah kita menyerang saja daripada bertahan tapi juga tidak menghasilkan apapun gitu. Mereka sepertinya mulai lebih santai, lebih giat dalam menyerang. Walaupun memang Jerman juga terus melakukan tekanan, tapi ini pilihan yang mungkin pilihannya realistis bagi mereka. Siapa tahu dengan mereka bisa menekan atau memberikan serangan penetrasi ke pertahanan Jerman, bisa menambah gol.
1: Kali ini peluang dimiliki oleh Goretzka, namun gagal tadi melepaskan tembakan, berhasil dibuang saja Kali ini bola jatuh di kaki pemain Jerman Pavlovic. Maksudnya mengirimkan umpan terobosan, namun terjatuh Pavlovic. Setelah dilanggar Antonisse, nampaknya Pavlovic terjatuh. Oh, nampaknya Livano Komenensia yang melakukan pelanggaran kepada Pavlovic. Kita nantikan tendangan bebas dari luar kotak penalti Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sementara bersiap-siap pemain Curaçao, ada 4 pemain yang siap melakukan pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari Jerman. Bersiap-siap kapten Eloy Room. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Detik-detik akhir pertandingan di babak yang kedua, ada 3 pemain dari Jerman yang sudah berdiri di depan bola. Nampaknya David Raum, ada Leroy Sané dan juga Wris. Bersiap-siap, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Pemain Jerman juga sudah maju ke depan. Leroy Sané, oh, David Raum nampaknya kirimkan umpan. Goretzka, masih Goretzka menguasai bola. Oh, bola jatuh di kaki Anton, kirimkan umpan crossing. Oh, sayang sekali umpan crossing dari Raum tadi yang tidak mampu dimanfaatkan oleh Anton Rudiger tadi. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit asal Maroko Jalal Jayet meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Unggul Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Pesta gol ke Curaçao berhasil mencetak 7 gol dan hanya mampu menciptakan 1 gol pada pertandingan pagi hari ini. Bung Estu, kalau Anda melihat sebenarnya apa kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Curaçao sehingga mampu dijebol sebanyak 7 kali gawangnya tadi oleh Jerman?
2: Ya, kalau di babak pertama sebenarnya mereka bermain cukup disiplin ya. Lini tengah mereka membantu pertahanan dengan baik. Tapi di babak kedua sepertinya memang mereka mulai, terutama di 20 menit terakhir, mereka mulai keletihan dan mereka kelihatan sekali cara bertahan mereka tidak sedisiplin sebelumnya. Dan itu membuat mereka gak dengan mudah dibobol oleh para pemain dari Jerman. Tetapi Jerman di babak kedua juga bermain jauh lebih disiplin dibandingkan babak pertama. Jadi gol dari Curaçao sepertinya melecut mereka untuk bermain lebih disiplin, terutama di lini pertahanan mereka. Mereka mengurangi sedikit sekali kesalahan penguasaan bola, salah umpan, ataupun mereka cukup semakin disiplin dalam melindungi bola. Dan itu menurut saya yang menjadi nilai plus ini. Kalau ngomong kesalahan, tidak terlalu banyak kesalahan sebenarnya dari Curaçao, tapi memang secara kualitas memang jauh berbeda dengan Jerman. Dan ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan, mentalitas Jerman memang di atas Curaçao satu level.
1: Ya, meskipun gawangnya berhasil dibobol sebanyak kali, namun Curaçao setidaknya mampu mencetak sejarah membuat gol pertama di Piala Dunia melalui gol tadi yang dicetak oleh Livano Komenensia.
2: Yang pasti gol ini adalah gol yang cukup mahal ya, karena gol tercipta untuk penyama, bukan ketika sudah kebobolan banyak. Dan ini sebuah warning bagi lawan-lawan mereka, walaupun mungkin secara kualitas dengan Pantai Gading atau Ivory Coast di bawah, tapi ini juga harus diwaspadai mereka, termasuk Ekuador juga. Sedangkan Jerman berikutnya mereka akan melawan Pantai Gading. Tentunya bukan pertandingan yang mudah karena salah satu tim kuat di grup E ini adalah Pantai Gading. Dan ini Jerman harus belajar dari kesalahan ketika kebobolan oleh Curaçao tadi. Itu menurut saya seperti itu.
1: Iya, yang harus dilakukan Curaçao nih agar setidaknya mereka mampu lebih tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya apa, Bung Estu?
2: Ya, menurut saya dari Curaçao adalah mereka tidak turun mental drastis dengan kekalahan banyak ini, tapi mereka belajar dari apa yang mereka rasakan ketika menghadapi Jerman, termasuk ketika mereka sempat mencetak gol, sempat mengimbangi 20 menit atau 15 menit di babak akhir babak kedua babak pertama tadi. Yang pasti konsistensi mereka dengan permainan mereka yang disiplin beberapa kali bertahan dengan baik itu mungkin yang lebih ditingkatkan. Tetapi satu lagi, kalah 7-1 memang menyakitkan, tetapi ini bukan belum akhir segalanya. Mungkin mereka sulit untuk lolos ke fase selanjutnya, tetapi mereka bisa mencuri poin dari tim yang lain lawan Pantai Gading dan Ekuador, termasuk ketika pertandingan dua lawan Ekuador.
1: Ya, kemudian dari Jerman juga patut menjadi warning karena gawalnya berhasil dibobol tadi oleh tusukan yang dilakukan oleh Komenensia tadi. Apa yang harus dilakukan oleh Jerman nih setidaknya bisa memperbaiki lini pertahanan mereka di pertandingan selanjutnya nih, Bu?
2: Iya, gol tadi merupakan gol yang mengejutkan ya, karena ada celah sedikit dimanfaatkan oleh para pemain Curaçao. Jika lawan lebih sporadis atau lebih bagus secara kualitasnya, mungkin hal yang sama akan terjadi lebih dari sekali. Jadi Jerman harus belajar bahwa ketika mereka menguasai bola, ketika mereka menguasai keadaan, mereka tidak lupa bahwa mereka juga harus konsentrasi fokus pada lini pertahanan, harus konsentrasi fokus pada beberapa kejutan yang mungkin diciptakan oleh musuh-musuh mereka. Dan ini merupakan pelajaran penting bagi Jerman ketika mereka harus menang 7, cetak gol 7 tapi harus kebobolan. Itu menurut saya Jerman akan belajar dari hal itu, karena memang gol Curaçao tadi diciptakan dari sebuah skema permainan yang cukup bagus, dan itu bukan gol yang murah ya, karena gol tadi saya katakan itu gol penyamaan. Jadi menurut saya Jerman juga masih ada beberapa celah yang harus diperbaiki, karena salah satunya gol terjadi, dan salah satunya adalah mereka masih beberapa kali lost fokus di beberapa momen untuk pertandingan ini. Lawan selanjutnya tentu tidak ringan, lawan selanjutnya tentu ingin juga menyulitkan Jerman, dan ini yang harus Jerman pahami untuk pertandingan selanjutnya.
1: Ya, di lapangan pertandingan saat ini juga nampak ini euforianya luar biasa, penonton atau supporter dari Curaçao. Meskipun mereka dibantai 7-1, tapi para pendukung dari Curaçao ini tidak ada nampak bersedih gitu.
2: Iya.
1: Dan bahkan mereka tampak masih bersorak-sorai atau masih tampak cukup gembira, dan juga masih menyapa para pemain mereka atau para pemain Curaçao yang turun pada pertandingan pagi hari ini. Karena tentu saja, Bung Estu, ini adalah sejarah bagi Curaçao.
2: Betul.
1: Meskipun hasilnya boleh dibilang mereka kebobolan banyak, namun nampaknya para pendukung atau supporter dari Curaçao masih nampak cukup gembira pada pertandingan pagi hari ini.
2: Yang masih di Piala Dunia 2026 ini, Curaçao adalah negara terkecil, baik terkecil secara populasi maupun negara terkecil, bahkan kalau tidak salah dengan Palembang, kota Palembang itu besaran kota Palembang negaranya itu, jadi cukup kecil sekali, tetapi mereka mampu lolos ke putaran final. Even memang ada dalam tanda kutip keuntungan tiga tuan rumah dari CONCACAF, tetapi mereka menunjukkan bahwa perjuangan mereka cukup baik sejauh ini, walaupun kebobolan 7, tapi mereka juga melawan Jerman. Dan yang pasti Curaçao tetap punya nilai plus di pertandingan ini, punya nilai plus dan punya nilai secara permainan mereka layak diwaspadai oleh lawan-lawan selanjutnya.
1: Ya, Bung Estu, kemudian ini lawan selanjutnya Jerman siapa, Bung Estu, ini?
2: Pantai Gading.
1: Bagaimana Anda melihat calon lawan dari Jerman di pertandingan selanjutnya?
2: Iya, Pantai Gading salah satu tim kuat di grup E ini, jadi salah satu pesaing terkuat dari Jerman selanjutnya, sedangkan Curaçao akan melawan Ekuador. Ekuador adalah salah satu negara di CONMEBOL yang juga punya beberapa pemain yang bermain di Eropa. Artinya dengan hasil 7-1 ini, perjuangan satu kaki Jerman mungkin sudah di fase knockout ya, tapi mereka tidak boleh lengah, mereka tidak boleh lost focus seperti yang tadi tercipta gol di ketika pemain Curaçao mencetak gol ke gawang mereka.
1: Ya, baik. Terima kasih Bung Estu Santoso atas ulasannya di pertandingan pagi hari ini. Terima kasih. Dan saudara pendengar, pertandingan antara Jerman menghadapi Curaçao berkesudahan dengan skor 7-1 pertandingan perdana bagi Jerman di grup E Piala Dunia 2026. Dan saudara pendengar, dengan demikian telah berakhirnya babak yang kedua. Dengan demikian usai sudah laporan kami untuk pertandingan di grup E yang mempertemukan antara Jerman dengan Curaçao. Saya Erik Hamzah dan Bung Joko Saputra dan juga Bung Estu Santoso mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kami kembalikan kepada Bung Wisnu.

Iya, mendengar seperti yang kita dengarkan barusan ya. Pertandingan antara Jerman melawan Curaçao ini berakhir dengan skor 7-1. Dan tentunya seperti banyak prediksi yang sudah kita dengarkan dari beberapa pendengar di awal ya, ini memang terbantai nih Curaçao nih. Karena ini Curaçao adalah tim yang baru, kecil ya, dan baru saja masuk ke Piala Dunia. Dan tentunya kita sudah lihat performa Jerman di beberapa pertandingan Piala Dunia sebelum-sebelumnya juga. Ini sangat terlihat kuat sekali. Dan tentunya pada malam atau dini hari ini, tim Jerman menang telak melawan Curaçao 7-1.

0: Dari Jalan Lenturaman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi dari Surakarta.
1: Dengan rumah yang nanti lebih layak, dengan ada NCK juga yang lebih layak.
2: Semoga ini juga bisa menambah semangat seluruh kinerja di lingkungan OPD di pemerintah Kota Surakarta, menjaga integritasnya tetap tinggi, pelayanan juga semakin baik.
0: Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Ditya Wardana. Membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani tak hanya retorika, tapi butuh komitmen semua lembaga pemerintahan termasuk masyarakatnya wajib menghilangkan budaya titip sebagai celah korupsi bagi ASN. Berikut komentar WTP 16 Kali Solo antara rutinitas administratif dan ujian nyata kepercayaan publik disampaikan Mulato Isaan.
1: Dengan rumah yang nanti lebih layak, dengan ada NCK juga yang lebih layak.
3: Senyum haru terpancar dari wajah Mbah Lampi, warga lanjut usia asal Desa Gading, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Di usia senjanya yang dijalani seorang diri di dalam rumah yang memprihatinkan, ia akhirnya menerima berkah tak terduga dari jajaran Polres Sragen dalam momentum menyambut hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Intiasari secara langsung membuka kegiatan bedah rumah tidak layak huni RTLH milik Mbah Lampi pada Sabtu pagi. Program itu menjadi bagian dari aksi nyata kemanusiaan Polri yang menyasar masyarakat kurang mampu. Kegiatan itu dihadiri oleh Wakapolres Sragen, para pejabat utama, tokoh masyarakat, warga sekitar, serta turut melibatkan Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian Akpol. Tak sekedar membuka acara, Kapolres bersama jajaran, pejabat utama, personil, dan Taruna-Taruni Akpol langsung bergotong royong membongkar atap dan material rumah Mbah Lampi. AKBP Dewiana mengungkapkan bahwa program bedah rumah ini berawal dari laporan video yang dikirimkan oleh Kasat Lantas mengenai kondisi miris Mbah Lampi yang hidup sebatang kara. Kondisi rumah nenek 82 tahun itu sebelumnya sangat tidak layak. Selain rapuh, bangunan tersebut juga menjadi tempat tinggal bersama hewan peliharaannya. Melalui program bedah rumah ini, Polres Sragen akan membangun hunian yang lebih sehat, nyaman, dilengkapi fasilitas MCK yang memadai serta dibuatkan kandang khusus untuk ayam peliharaannya.
1: Kemarin saya kesini didampingi Pak Kasat Lantas dan Pak Kapolsek, ya memang sangat miris ya. Di dalam Mbak Lampi tidur bareng sama ayam-ayamnya. Bahkan pas saya kesini ayamnya terbang juga sampai nyenggol lampu, terus mati gitu. Dan saya lihat di mana tempat MCK-nya beliau gitu. Saya lihat ke belakang kok enggak ada bentuk kamar mandi sama sekali. Ternyata ya cuma ada ember satu, mandinya ya di situ di dekatnya dapur gitu kan, sangat sangat miris ya, sangat memprihatinkan dan sangat tidak sehat.
3: Di sisi lain, kehadiran para taruni taruna Akpol tingkat 1 ini tidak hanya berpusat di Kecamatan Tanon. Di wilayah hukum Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, para calon perwira Polri itu juga menggelar kegiatan bakti sosial baksos dan silaturahmi yang didampingi oleh perwira pengasuh serta orang tua mereka. Kapolsek Gondang AKP Suparno memberikan apresiasi yang luar biasa atas kehadiran para taruna-taruni Akpol di wilayahnya. Menurutnya, ini menjadi sejarah baru sekaligus memberikan motivasi besar bagi masyarakat setempat.
4: Karena apa ini juga nanti akan

0: memberikan motivasi dan semangat daripada orang tua yang ada di wilayah Ngundang, sehingga untuk anak-anaknya ketika melihat taruna-taruni yang gagah dan cantik-cantik ini ada termotivasi, anaknya nanti biar ya minimal bisa mendaftar daripada Polri.
1: Dalam baksos tersebut, para taruni-taruna Akpol membagikan bantuan sosial dan membaur bersama masyarakat lewat agenda sarapan bareng. AKP Suparno menambahkan bahwa kegiatan itu merupakan bekal berharga bagi para taruna selama masa basis pembelajaran mereka. Melalui rangkaian kegiatan itu, perayaan HUT Bhayangkari ke-80 di Kabupaten Sragen tidak sekedar menjadi seremonial belaka, melainkan potret nyata hadirnya polisi baik yang humanis, peduli dan siap turun langsung meringankan beban masyarakat. Radio Surakarta Mulat Isan melaporkan.
2: Kelompok tani hutan Desa Sidorejo Kemalang Klaten melakukan penanaman pohon endemik di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi atau di Kampung Siluman. Kegiatan itu dikemas dalam mapak suran kirap pager banyu. Adam Sutanto berikut menurunkan laporannya.
3: Hari ini kami menghadiri undangan kawan-kawan kami, seluruh kami, warga kami yang ada di Kampung Siluman.
4: Kelompok tani hutan KTH Deles Indah Desa Sidorejo Kemalang Klaten menggelar mapak suran kirap pager banyu di Kampung Siluman. Kegiatan yang dilakukan berupa penanaman pohon di kawasan tersebut sebagai daerah resapan air. Kampung Siluman adalah sebuah perkampungan yang hilang akibat diterjang erupsi Gunung Merapi tahun 1930. Kirap pager banyu tersebut dihadiri langsung Bupati Klaten Hamenang Wacara Ismoyo, Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Purwanto, dan juga Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Klaten Puspa Enggar Hastuti sekaligus melakukan penanaman pohon. Kegiatan itu juga mengangkat tema merawat tradisi, menjaga alam, mengalirkan kehidupan. Tokoh masyarakat setempat, Jenarto, kepada wartawan mengatakan kirap pager banyu tersebut sudah dilakukan keenam kalinya. Kegiatan utamanya adalah konservasi dengan melibatkan dari berbagai pihak.
5: Sebenarnya kegiatannya konservasi ya, seperti menanam, membersihkan belik-belik yang ada di sekitaran Kampung Siluman. Tadi yang kita tanam ada pasang, sarangan, kemuning, sama dadap. Kenapa menjatuhkan pilihan itu? Karena tanaman itu di sini sudah jarang.
4: Jenarto menyebut tanaman yang ditanam tersebut cukup baik untuk mengikat air, sedangkan lokasi yang ditanam masuk kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Bupati Klaten Hamenang Wacara Ismoyo kepada wartawan menyambut gembira adanya gelaran mapak suran kirap pager banyu tersebut. Menurut Bupati, melalui kegiatan penanaman pohon oleh masyarakat sekitar sebagai wujud dalam menjaga kelestarian alam dan ketersediaan air.
6: Kirap pager banyu, di mana ini wujud bagaimana warga masyarakat untuk menjaga kelestarian alam, memastikan agar air di bawah itu kemudian terjaga karena tangkapan airnya di atas.
4: Hamenang Wacara Ismoyo berharap Klaten yang dikenal sebagai kota seribu mata air, kondisinya dapat terjaga dengan baik. Keterlibatan dari berbagai pihak untuk dapat terlibat dalam menjaga daerah resapan air tidak hanya warga di sekitar hutan, akan tetapi dari hulu, tengah, dan hilir dapat berperan serta. Mapak suran kirap pager banyu ditandai dengan kirap gunungan hasil bumi dan juga gunungan tanaman. Kirap diikuti puluhan warga dari perkampungan sampai Kampung Siluman berjarak kurang lebih 1 km. Acara tersebut juga dimeriahkan dengan berbagai gelar budaya seperti tarian khas daerah itu, yakni Gedruk Merapi. Sebelumnya, di tempat itu juga digelar Sarasean Kirap Pager Banyu. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Pemerintah Kota Surakarta memastikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Kirap 1 Sura 2026 di Pura Mangkunegaran dan Keraton Surakarta Hadiningrat.
7: Kami dari pemerintah Kota Surakarta sangat mendukung jalannya penyelenggaraan Kirap 1 Suro.
8: Pemerintah Kota Surakarta memastikan siap mendukung kelancaran pelaksanaan Kirap 1 Suro yang akan digelar di Pura Mangkunegaran maupun Keraton Surakarta Hadiningrat. Dukungan tersebut diberikan agar seluruh rangkaian tradisi budaya dapat berlangsung aman, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan, Kirap 1 Suro merupakan agenda budaya penting yang tidak hanya memiliki nilai spiritual dan tradisi, tetapi juga menjadi daya tarik pariwisata Kota Solo. Karena itu, seluruh pihak diharapkan ikut menjaga kelancaran pelaksanaannya.
7: Kami dari pemerintah Kota Surakarta sangat mendukung jalannya penyelenggaraan Kirap 1 Suro baik di Pura Mangkunegaran, Keraton Kasunanan, Dan saya harapkan masyarakat bisa merasakan dampak langsung dari terselenggaranya Kirab Satu Suro.
8: Respati berharap pelaksanaan Kirab Satu Suro dapat berjalan lancar dan tetap menjaga nilai-nilai kesakralan yang terkandung dalam tradisi tersebut. Selain menjadi sarana refleksi diri, peringatan Malam Satu Suro juga diharapkan mampu menarik kunjungan wisatawan ke Kota Solo. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Budi Murtono mengatakan, pemerintah kota saat ini masih fokus pada upaya pengamanan dan kelancaran pelaksanaan kirab. Terkait dinamika pelaksanaan kirab di lingkungan Keraton Surakarta, Pemkot masih menunggu kepastian dari masing-masing pihak. Budi menjelaskan, hingga saat ini pemerintah kota belum menggelar pertemuan khusus dengan pihak-pihak terkait karena masih menunggu perkembangan komunikasi dari masing-masing kubu. Namun demikian, Pemkot siap memfasilitasi aspek pengamanan dan koordinasi agar pelaksanaan tradisi tahunan tersebut berjalan kondusif.
9: Prinsipnya Pemkot kan ingin agar pelaksanaan kirab suro khususnya di keraton itu bisa berjalan dengan baik. Nah, sementara ini kami belum mengadakan rapat atau pertemuan dulu karena kita masih menunggu pihak di sana. Intinya Pemkot itu ingin mengamankan jalannya pelaksanaan kirab.
8: Pemerintah Kota Surakarta berharap seluruh pihak dapat menjaga suasana yang harmonis sehingga Kirab Satu Suro tetap menjadi momentum pelestarian budaya sekaligus memperkuat citra Kota Solo sebagai kota budaya. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
2: Warta berita pagi RRI Surakarta ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan media RRI Digital. Universitas Muhammadiyah Karanganyar atau UMUKA resmi membuka Fakultas Agama Islam setelah menerima izin operasional dua program studi baru dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Republik Indonesia Prof. Amin Suyitno menjelaskan, kehadiran prodi keagamaan ini dinilai menjadi dasar Muhammadiyah yang mempertegas jati diri kampus.
10: Khusus di UMUKA ini ada dua prodi, ada prodi PAI dan prodi HKI.
11: Upaya memperkuat karakter dan identitas perguruan tinggi Muhammadiyah terus dilakukan melalui penambahan program studi keagamaan. Kementerian Agama Republik Indonesia resmi menyerahkan surat keputusan izin pembukaan prodi keagamaan baru untuk 12 perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah di auditorium kampus UMUKA Karanganyar. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Republik Indonesia Profesor Amin Suyitno menjelaskan dari 12 kampus penerima izin, UMUKA Karanganyar memperoleh dua program studi baru, yakni Pendidikan Agama Islam atau PAI serta Hukum Keluarga Islam atau HKI. Kehadiran prodi keagamaan ini dinilai menjadi nilai dasar Muhammadiyah yang mempertegas jati diri kampus, sekaligus menjadi penguat identitas pembeda dengan perguruan tinggi lainnya.
10: 12 kampus PTM, prodi Muhammadiyah yang mendapatkan prodi, khusus di UMUKA ini ada dua prodi, ada prodi PAI dan prodi HKI, Hukum Keluarga Islam. Ini menjadi, kata istilah Prof. Toblonya, itu ciri bahwa Muhammadiyah sudah memiliki prodi-prodi keagamaan yang menjadi core values-nya.
11: Sementara itu, Wakil Rektor 2 UMUKA Karanganyar Sarilan M. Ali mengatakan kedua prodi jenjang sarjana tersebut sudah siap menerima mahasiswa baru mulai tahun akademik 2026-2027. Pendaftaran dibuka bagi lulusan SMA, aliyah maupun SMK yang ingin mendalami ilmu keislaman.
12: Penambahan program studi ini juga merupakan bagian kita untuk memberikan alternatif dan pilihan-pilihan program studi baru kepada masyarakat, kepada adik-adik kita, calon mahasiswa dari SMA, MA maupun dari SMK.
11: Sarilan M. Ali menambahkan pembukaan prodi baru ini sekaligus menandai terbentuknya Fakultas Agama Islam atau FAI di kampus UMUKA. Langkah ini sejalan dengan program Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah untuk mendorong penguatan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Dengan tambahan dua prodi baru tersebut, UMUKA Karanganyar kini total memiliki 25 program studi yang diharapkan mampu mencetak lulusan unggul dan berkarakter islami. RRI Surakarta, Arka Diraksa melaporkan.
2: Run for Humanity Solo 2026 yang kedua kalinya akan digelar pada 2 Agustus 2026 mendatang di Stadion Manahan Solo, padukan lari dan aksi kemanusiaan. Founder Run for Humanity Solo yang juga artis ibu kota di Dimas Seto saat konferensi pers RFHAC Solo 2026 di Loji Gandrung kemarin mengatakan event lari ditargetkan diikuti oleh 6.000 pelari.
13: RFA hadir untuk bisa pastinya menjembatani menjadi wadah untuk para teman-teman khususnya pecinta olahraga lari.
14: Kota Solo kembali bersiap menjadi tuan rumah ajang lari berskala nasional Run for Humanity atau RFH Solo 2026 berlangsung 2 Agustus 2026 di Stadion Manahan Solo. Ribuan pelari dari berbagai penjuru Nusantara akan ambil bagian dalam ajang lari dengan konsep yang memadukan olahraga, pariwisata dan aksi kemanusiaan. Founder Run for Humanity Solo 2026 yang juga artis ibu kota, Dimas Seto, saat konferensi pers RFH Solo 2026 yang digelar di Loji Gandrung mengatakan, ajang ini tidak hanya menjadi wadah bagi masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat melalui olahraga lari, tetapi juga sarana untuk memperkuat kepedulian sosial sekaligus mendorong pertumbuhan sektor sport tourism di Kota Bengawan. Ditambahkan Dimas Seto, event ini dirancang sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat. Ia menargetkan Solo dapat menjadi salah satu destinasi wisata olahraga unggulan yang dinantikan pelari setiap tahunnya.
15: Solo ini mempunyai magnet tersendiri karena larinya itu di dalam stadion. Jadi untuk orang-orang

0: RFH akan didistribusikan untuk kegiatan program pendidikan dan kesehatan di Indonesia serta bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, BSI juga menyiapkan berbagai program khusus menjelang pelaksanaan acara region CEO Bank Syariah Indonesia Region Semarang, Viko Hardowiseto memaparkan dukungan bertujuan untuk memperluas ekosistem keuangan yang inklusif, menghadirkan solusi transaksi yang mudah, layanan yang aman bagi nasabah, serta edukasi finansial berbasis syariah yang membawa berkah.
1: Jadi bukan hanya kita semangat berolahraga pasti untuk sehat, tapi sehat untuk masyarakat juga.
2: Betul.
1: Semangat berbagi untuk Palestina, untuk kemanusiaan. Insya Allah itu sesuai dengan tagline BSI, BSI sebagai sahabat finansial, sosial.
0: Selain aspek kesehatan dan inklusi keuangan, gelaran akbar ini diyakini akan memberikan multiplier efek atau dampak ganda bagi roda perekonomian Kota Solo. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
3: Fokus hari ini. Budaya anti korupsif tidak hanya dibangun melalui penegakan aturan, tetapi juga melalui integritas dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik. Komitmen tersebut kembali ditegaskan pemerintah Kota Surakarta seiring raihan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan tahun 2025.
4: Ya, integritas otomatis nanti untuk menghindari gratifikasi dan lain sebagainya.
5: Membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi membutuhkan komitmen seluruh aparatur, mulai dari pengelolaan anggaran yang transparan hingga pelayanan publik yang berintegritas. Upaya tersebut terus diperkuat pemerintah Kota Surakarta melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan pengawasan yang berkelanjutan. Salah satu indikatornya terlihat dari kembali diraihnya opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintahan daerah tahun anggaran 2025. Namun bagi pemerintah Kota Surakarta, capaian tersebut bukan sekedar penghargaan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat budaya anti korupsi di lingkungan pemerintahan. Wali Kota Surakarta Respati Ardi menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah harus menjadikan capaian tersebut sebagai motivasi untuk meningkatkan integritas dan memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
6: Jadi saya mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang berkomitmen kita meneruskan legasi baik dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Ada 16 kali WTP dan ini sudah sebagai kewajiban dan tugas untuk tetap mempertahankan. Saya mengharapkan seluruh OPD jangan cepat puas terhadap WTP ini. Yang terpenting adalah pembangunan yang merata dan benar-benar dampak langsung dirasakan oleh masyarakat.
5: Budaya anti korupsi juga diwujudkan melalui upaya mencegah praktik gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, maupun bentuk pelanggaran integritas lainnya. Karena itu, aparatur pemerintah dituntut untuk selalu mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengatakan integritas menjadi modal utama dalam menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
4: Semoga ini juga bisa menambah semangat seluruh kinerja di lingkungan OPD di pemerintah Kota Surakarta, menjaga integritasnya tetap tinggi, pelayanan juga semakin baik, dan menjaga bagaimana reputasi atau kepercayaan dari masyarakat ini bisa terus ditingkatkan. Ya, integritas otomatis nanti untuk menghindari gratifikasi dan lain sebagainya.
5: Melalui penguatan integritas dan budaya anti korupsi yang dilakukan secara konsisten, pemerintah Kota Surakarta berharap dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sebab pemerintahan yang bebas korupsi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Solo yang maju, berdaya saing, dan dipercaya oleh warganya. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
3: Membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani tidak hanya retorika saja, tapi butuh komitmen semua lembaga, pemerintahan termasuk masyarakatnya wajib menghilangkan budaya titip sebagai celah korupsi bagi ASN. Berikut komentar WTP 16 kali Solo antara rutinitas administratif dan ujian nyata kepercayaan publik disampaikan Mulato Isaan.
7: Selamat pagi pendengar. Pemerintah Kota Surakarta baru saja menerima predikat wajar tanpa pengecualian WTP untuk ke-16 kalinya secara berturut-turut dari BPKRI atas laporan keuangan penyelenggaraan pemerintahan 2025. Namun di balik selebrasi administratif ini, muncul sebuah gugatan esensial.

0: Apakah capaian ini sekadar rutinitas di atas kertas, ataukah benar-benar mencerminkan wajah pelayanan publik yang bersih di semua lini? WTP belasan kali membuktikan tata kelola keuangan Pemkot Solo secara formal telah mapan dan transparan. Warisan sistem yang dibangun sejak era Wali Kota Joko Widodo F.X. Hadi Rudiatmo hingga kepemimpinan saat ini terbukti kokoh menjaga kepatuhan regulasi. Namun kepuasan sejati tidak diukur di ruang sidang BPK, melainkan di loket-loket pelayanan masyarakat. Keberhasilan substantif WTP harus linier dengan kepuasan masyarakat. Warga tidak lagi dalam tanda kutip dipingpong saat mengakses layanan, serta birokrasi wajib bersih total dari pungutan liar. Tantangan terbesar mempertahankan prestasi ini justru terletak pada dinamika sosial di lapangan. Menariknya, celah korupsi dan gratifikasi tidak selalu diinisiasi oleh aparatur sipil negara ASN, melainkan seringkali dipicu oleh mentalitas jalan pintas masyarakat sendiri. Budaya dalam tanda kutip titip layanan publik dengan dalih sibuk atau enggan menghadapi prosedur rumit menjadi bom waktu yang merusak integritas. Ketika warga berprinsip, dalam tanda kutip, berapapun tak bayar yang penting beres, mereka sebenarnya sedang membuka celah bagi runtuhnya benteng anti korupsi. Transformasi tata kelola pemerintahan yang bersih menuntut komitmen dua arah, ketegasan regulasi dari pemegang kekuasaan dan kedewasaan kultural dari masyarakat selaku pengguna layanan. Menanggapi realitas ini, Wali Kota Respati Ardi mengingatkan jajarannya agar tidak terjebak dalam kepuasan semu sebuah penghargaan administratif. Ada 16 kali WTP dan ini sudah sebagai kewajiban dan tugas untuk tetap mempertahankan. Respati berharap ini juga menjadi pengingat jangan cepat puas terhadap WTP ini. Yang terpenting adalah pembangunan yang merata dan benar-benar dampak langsung dirasakan oleh masyarakat. Dan benar-benar dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Senada dengan hal tersebut, Wakil Wali Kota Astrid Widayani juga menekankan pentingnya menjaga reputasi melalui benteng integritas yang kokoh di setiap organisasi perangkat daerah OPD untuk menghindari gratifikasi dan meningkatkan kepercayaan publik. Pada akhirnya, predikat WTP ke-16 ini merupakan modal politik dan administratif yang sangat berharga. Namun ia akan tetap menjadi sekadar angka tahunan jika tidak diimbangi dengan pembersihan celah-celah transaksional di akar rumput. Kota Solo telah berhasil membangun sistem yang transparan. Kini tugas bersama pemerintah dan warganya adalah mematikan budaya negatif jalan pintas demi menjaga agar integritas tidak hanya berhenti sebagai laporan, melainkan hidup sebagai kebudayaan. Sekian komentar.
1: Pantang menyerah dalam mencari rezeki demi menghidupi anak-anaknya dan istrinya, Pak Edi tidak pernah merasa lelah dalam berjualan tahu kupat keliling. Lelaki berusia 57 tahun ini, setiap hari sejak tahun 80 sudah keliling dari rumahnya di kawasan Mangkubumen hingga Pasar Pon demi bisa menjual habis dagangannya dan membawa pulang uang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari bersama istri serta ketiga anaknya. Seperti terangkum dalam Spektrum Kehidupan pagi ini disampaikan oleh Joko Putro.
2: Kalau gimana tuh, Jon? Kalau gimana kalau capek? Kalau capek ya capek, terus gimana?
3: Pantang menyerah dalam mencari rezeki demi menghidupi anak-anaknya dan istrinya, Paidi tidak pernah merasa lelah dalam berjualan tahu kupat keliling. Lelaki berusia 57 tahun ini setiap hari sejak 1980 sudah keliling dari rumahnya di Mangkubumen hingga Pasar Pon demi bisa menjual habis dagangannya dan membawa pulang uang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari bersama istri serta ketiga anaknya. Sehari-hari, Paidi mampu membawa pulang uang sebesar Rp40.000 hingga Rp60.000. Uang itu selalu dipergunakan dalam menghidupi keluarganya dan menyekolahkan ketiga anaknya.
2: Jam 9 sampai habis, jam 3, ya agak lumayan. Cukup bisa anda? Ya bisa cukup kan?
4: Cukup.
2: Nah, cukup. Untuk makan-makan ya cukup. Ya kadang-kadang dapat 50, dapat 60 gitu loh tiap hari. Kadang-kadang ya dapat 40 gitu. Ya yang penting usaha gitulah.
3: Meskipun tidak terlalu besar yang dirinya dapatkan, Paidi selalu bersyukur untuk apa yang sudah didapatkannya. Lelaki 57 tahun ini biasanya berjualan dari pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Ditanya soal rasa lelahnya sudah berjualan cukup lama dengan tertawa, Paidi mengatakan tidak bisa apa-apa selain berdagang untuk bisa memberi makan keluarga kecilnya.
2: Ya, kalau gimana terus? Kalau capek ya capek, terus gimana?
3: Terkadang hidup memang tidak selalu indah, namun jika disyukuri semua akan terasa sangat baik. Tuhan tidak pernah tidur untuk mereka yang selalu bekerja keras demi menghidupi keluarganya.
1: Demikian rekan Warta Pagi, Surakarta Pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Sambut Hut Bhayangkara ke-80 Polres Sragen melaksanakan bedah rumah RTLH milik Lansia Sebatang Kara di Desa Gading, Kecamatan Tanon, Sragen. Budaya anti korupsi tidak hanya dibangun melalui penegakan aturan, tapi juga melalui integritas dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik. Saya Aditya Wardana bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Pro Satu Surakarta, kami informasi dan inspirasi, Anda masih bersama kami dalam program Surakarta Pagi ini edisi Senin 15 Juni 2026. Anda masih bersama kami di 101 FM dan juga di 96,8 FM. Anda juga bisa ikuti melalui audio streaming kami di www.rri.co.id untuk menemani aktivitas Anda di hari ini, pendengar ya. Banyak hal yang mungkin akan terlewati sehingga perlu juga effort dan semangat. Yang pasti Senin semangat walaupun besok tanggal merah lagi ya. Semangatnya agak bercabang karena besok aduh udah kebayang-bayang untuk liburan lagi. Nah yang pasti juga pagi ini barangkali untuk Anda pendengar yang harus segera berangkat ke tempat aktivitas, kemudian berangkat ke kampus ya, berangkat ke sekolah pada libur sepertinya ya. Iya benar ya, sudah pada libur ya. Ini udah masa-masa orientasi mencari sekolah. Nah, semoga semuanya sukses semuanya. Dan yang mungkin sedang di rumah karena memang libur, gak ada kegiatan apa-apa, kami akan update informasi untuk Anda juga terkait dengan harga-harga kebutuhan pokok. Pagi ini kita berbicara tentang Solo Bersih, Solo Maju, budaya anti korupsi untuk semua. Menjadi satu momentum yang sangat luar biasa ketika nanti kita akan berbincang dengan tiga narasumber kami. Dan Anda juga bisa bergabung juga pagi ini pendengar melalui WhatsApp, melalui telepon, dan kita undang Anda untuk bisa bergabung bersama kami. Halo. Kita balik ke lagu dulu pendengar.

0: Bibi Gaskin featuring Tua 13 untuk ada satu single dengan cover yang luar biasa ya. Pagi ini kami telah tersambung dengan Pak Parimin dari Pasar Nusuan. Bagaimana harga-harga kebutuhan pokok pagi hari ini, kita akan update bersama beliau. Selamat pagi Pak Parimin.
1: Selamat pagi Kak.
0: Kabar sehat Pak Parimin?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Baik. Harga-harga juga bikin sehat ya Pak ya hari ini ya?
1: Sebagian sehat.
0: Baik, silakan Pak Parimin, kita mau update informasi terkait harga kebutuhan pokok pagi ini. Kami persilakan dari Pasar Nusuan Pak Parimin.
1: Oke. Ya, dari cuaca Kak. Cuaca di Pasar Nusuan mendung.
0: Mendung ini ya. Oke. Okay. Baik. Lanjut Pak Parimin. Ya. Silakan Pak Parimin.
1: Ya. Cuaca mendung, terus pembelinya ya cukup lumayan agak mendung
0: emang. Oh, iya.
1: Cuaca mendung, cuaca yang beli ya. Karena tanggalnya kan termasuk tanggal apa ya? Muda nih.
0: Tanggal muda ya ini ya.
1: Belum tua, setengah muda,
0: okay.
1: Tua
0: ini. Lanjut Pak Parimin, silakan.
1: Saya awali dari harga cabai besar merah itu harganya Rp40.000 kan.
0: Oke.
1: Okay. Cabai seret Rp60.000. Terus cabai putih Rp35.000.
0: Iya.
1: Cabai tampar Rp45.000. Terus hijau besar Rp25.000. Terus terakhir cabai batalapan ini Rp35.000 kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tentang tapi ini sedang-sedang saja.
0: Sedang-sedang saja, baik.
1: Lanjut ya.
0: Iya.
1: Masuk ke harga tepung nggak?
0: Mm-hmm.
1: Iya masih stabil. Yang curah itu Rp9.000, cokro dan segitiga biru itu Rp12.000. Masuk ke gula pasir kak?
0: Oke. Okay.
1: Gula pasir curah Rp18.000. Terus yang merek gulaku Rp19.000. Terus terakhir yang merek gula rose brand itu Rp18.500.
0: Baik.
1: Lanjut ya.
0: Lanjut Pak Parimin.
1: Kacang-kacang. Kacang panah itu per kilo Rp34.35 naik Rp1.000.
0: Iya.
1: Yeah. Kacang hijau super Rp32.000 super. Terus kacang dele putih buat bahan tahu tempe Rp12.000 naik sedikit-sedikit kacang nih.
0: Baik.
1: Sekarang ya tetap saya walaupun mendung ya tetap mau meluncur ke Delanggu kan?
0: Delanggu ya, kita update pasar Delanggu. Update harga beras ini ya.
1: Iya, langsung. Di sana kan kondang.
0: Oke, okay, baik.
1: Sekarang cabangnya Sragen. Ini Delanggu ya. Di sana ya mendung kan? Di sana beras ada lele Rp18.000.
0: Iya.
1: Yang rojo sempat itu Rp16.000. Terus sempat yang biasa Rp15.000. Yang paling ringan Rp14.000 kak. Dampuk ya. Balik arah ya kak.
0: Kan Pak Permin.
1: Karang Pandan. Gak lupa ini.
0: Karang Pandan kita mau cek dulu. Apa ini Pak?
1: Nah, di sana ya. Oh ya sama. Berawan ya mendung ya.
0: Oh ya baik.
1: Semua enggak karu-karuan di sana. RN enggak semua ya.
0: RN enggak semua ada AC-nya ini Pak.
1: Pasar. Di sana harga mentek wangi Rp18.000 kak ya, naik sedikit. Biasanya 17,5. Tadi tentang beras naik sedikit-sedikit ya. Terus masuk kembali ke Solo ya.
0: Iya. Ya.
1: Terus Brambang dan Bawang.
0: Lanjut.
1: Bawang merah itu Rp55.000 kak. Bawang putih itu Rp40.000. Ya, terus sekarang masuk ke bawang bombay.
0: Bawang bombay seperti apa Pak?
1: Rp28.000 udah bawang bombay. Terus Jawa yang super itu
0: Rp24.000.
1: Oke. Okay. Bagus bangetnya, sedangkan Rp22.000. Sekarang terakhir ya kak ya.
0: Ya.
1: Telur kuningannya 2 ini Rp26.500. Kalau yang telur kuningannya 1 Rp26, naik sedikit. Sarapan pagi telur yang kuningannya 2.
0: Wih, enak itu Pak.
1: Menguatkan tatat-tatat. Sekarang penutup Pak.
0: Silakan Pak Parimin.
1: Daging ayam per kilo 34. Kalau daging sapi Rp125.000 di super tepung paha buat bakso, buat jalan itu bisa. Sekarang promosi kak.
0: Iya.
1: Ah, ini bulan besar sudah habis. Sekarang memasuki bulan baru, tahun baru ya kak. Sambut dengan meriah, biasakan. Walaupun tidak ada orang punya kerja, tapi yo biasakan tetap belanja di pasar tradisional. Karena apa? Ya bagi-bagi rezeki ya kak ya. Ya, dengan siapa yang perutnya sakit, tempat Pak Pariman ada. Pari Garut, madu. Saya tunggu kedatangan ya kak ya. Mudah-mudahan semua sehat kak.
0: Terima kasih Pak Pariman. Selamat pagi, sehat selalu. Ya.
1: Amin.
0: Demikian Pak Pariman dari Pasar Nasuhan sudah mengabarkan informasi bahwa komoditas bisa dikatakan stabil, dan ini kabar yang menyenangkan begitu Pak Gono ya. Karena kalau harga cabai itu murah berarti bisa masak yang pedas-pedas gitu. Baik, kita lanjut ke Pak Ali Purnomo, siapa tahu mungkin bisa bisa ya. Baik. Kita coba menghubungi Pak Ali Purnomo untuk mengetahui bagaimana harga di pasar Boyolali kota ini seperti apa. Kalau di pasar Nusuan stabil, nah kita akan update di pasar Boyolali kota bersama Pak Ali Purnomo seperti apakah perubahan-perubahan harganya. Baik, sepertinya kalau melihat dari yang disampaikan oleh Pak Pariman, dari harga komoditas di pasar Nusuan relatif lebih stabil dari harga cabai, bawang, kemudian minyak goreng masih stabil. Bagaimana dengan pasar Boyolali? Pak Ali, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi mas.
0: Baik, harga di pasar Nusuan Solo stabil. Bagaimana dengan harga kebutuhan pokok di Boyolali? Apakah ada perubahan yang cukup signifikan? Kami mulai dari harga cabai seperti apa, Pak Ali?
2: Iya, untuk harga per hari ini di pasar Boyolali, harga bahan pokok untuk cabai rawitnya masih di Rp65.000, terus cabai teropongnya Rp50.000, cabai keritingnya Rp50.000,
0: yeah,
2: cabai lalapnya Rp40.000, terus untuk harga bawang putihnya Rp42.000, bawang merahnya Rp45.000, bawang bombaynya Rp36.000, terus untuk daging sapinya Rp120.000 sampai Rp130.000,
0: yeah,
2: terus untuk daging ayamnya Rp34.000, gula pasirnya 18 sampai 19 ribu, minyak goreng 8 sampai 20 ribu, 18 sampai 20 ribu,
0: yeah,
2: untuk yang harga minyak curahnya 21, terus untuk harga berasnya 14 sampai 17 ribu, terus kacang kedelai yang impor itu 12 ribu,
0: okay,
2: terus tepung terigu 10 sampai 12 ribu, kacang tanah yang kupas 29 ribu, terus untuk harga telurnya di 25 ribu mas.
0: Baik, untuk stok aman Pak Ali hari ini?
2: Aman mas.
0: Baik, baik Pak Ali, terima kasih laporannya dari pasar Boyolali kota. Selamat pagi, sehat selalu Pak Ali.
2: Amin.
0: Demikian Pak Ali Purnomo sudah mengabarkan informasi pagi ini dari pasar Boyolali. Beberapa komoditas hampir sama dengan Solo ya, relatif stabil. Baik, kita nanti akan coba cek juga perkiraan cuaca hari ini sudah terekam dari BMKG Jawa Tengah, tersampaikan hari Senin tanggal 15 Juni 2026 meliputi dari wilayah Boyolali diperkirakan hari ini berawan, kemudian Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar dan Surakarta diperkirakan cerah, sementara di Sragen hari ini diperkirakan berawan dengan suhu berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius.